0: Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompleng MBG.
1: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
4: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
4: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
5: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu di sini, tausiah titip. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
4: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
8: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
7: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
8: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
9: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
6: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
8: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
10: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
11: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
12: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
13: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, Melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
15: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh

Pakalantas ini 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengikuti

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
7: RRI.co.id.
8: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
9: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca di pagi hari ini. Dan pagi hari ini Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Ariska dari BMKG Tampa Padang. Rekan Ariska, selamat pagi.
10: Selamat pagi, rekan Nita di studio.
9: Apa kabar rekan Ariska pagi hari ini?
10: Ya Tuhan, kabar sehat Mbak Nita.
9: Oke, baik, silakan informasi cuacanya.
10: Baik, terima kasih rekan Nita di studio. Selamat pagi pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Tampa Padang Mamuju akan memberitakan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Senin 10 Agustus 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian siang dan sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kuala Mandar, khususnya Kecamatan Matanga, Bulo, Tutar, dan Alu, Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda dan Malunda, serta di Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mesawa, Semarorong, Mehalaan, Mambi, Arale, Pana, Kesena Padang, Tawalian, Mamasa, dan Tabang. Kemudian pada malam hari diperkirakan cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Demikian pula pada dini hari diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 85%, dan arah angin rata-rata bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Untuk hari ini tidak ada peringatan dini. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian dalam beraktivitas pada hari ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada rekan Nita di studio. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih rekan Ariska di pagi hari ini telah menghadirkan dan menyampaikan informasi cuaca. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
11: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Sulawesi Barat.
6: Apa karewa?
5: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
6: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
5: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
6: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi Malabi.
5: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju, tentunya masih selamat pagi dan semangat pagi di pagi hari ini. Pendengar, kita masuk dalam segmen ruang opini publik di pagi hari ini. Dan pendengar, setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, ini kita sering mendengar kabar tentang pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Bagi sebagian masyarakat, ya, remisi mungkin masih dipahami sederhana sebagai pengurangan masa hukuman. Tetapi ya, tidak sedikit pula yang bertanya, mengapa orang melakukan tindak pidana bisa mendapatkan pengurangan hukuman? Tetapi di sisi lain, remisi mungkin merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang berkaitan dengan hak warga binaan dan juga proses pembinaan. Nah, karena itu pendengar, ini menarik untuk kita bahas di pagi hari ini. Soal berapa banyak mungkin warga binaan yang akan mendapatkan remisi di tahun ini, terus apa alasan remisinya, siapa yang berhak, terus apakah ini remisi benar-benar mendorong seseorang untuk berubah atau seperti apa? Nah, ini kami tunggu bagaimana pendapat Anda di pagi hari ini dalam ruang opini publik. Anda boleh bergabung di 0426-2322443 atau 0822-9609-996. Kami tunggu pendengar partisipasi Anda, juga boleh dilayangkan melalui chat, nanti kami bacakan.

Pendengar, ketika mendengar kata remisi, ya pertama kali muncul mungkin di benak kita atau di benak masyarakat adalah hukuman yang dipotong. Padahal kita bisa melihatnya pendengar ternyata dari sudut pandang yang berbeda. Apakah remisi ini juga merupakan bisa jadi adalah penghargaan atas perilaku baik dari keberhasilan mengikuti pembinaan selama berada di lembaga pemasyarakatan? Nah, kami ingin menunggu pendengar opini Anda pagi hari ini terkait dengan pemberian remisi kepada warga binaan. Menurut Anda, apakah sebaiknya remisi ini dipandang sebagai hak yang diberikan karena memenuhi syarat atau sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilaku? Atau apakah Anda punya tanggapan lain terkait dengan pemberian remisi yang menjelang hari-hari besar, salah satunya adalah hari memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar di layanan telepon interaktif 0426-2322443 atau 0822-9609-0996.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, demikian ruang opini publik yang kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan pemberian remisi kepada warga binaan. Ya, semoga pemberian remisi ini ataupun pengurangan masa potongan tahanan ini bisa memberikan tentunya hal yang positif kepada para warga binaan, khususnya kepada para warga binaan yang mendapatkan remisi ini. Demikian pendengar, dan untuk selengkapnya, lebih lengkapnya akan kita bahas kembali dalam ruang dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Karena di pagi hari ini juga akan kami hadirkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat di ruang dengar Anda untuk membahas terkait dengan remisi dan siapa saja warga binaan yang berhak mendapatkan remisi di tahun 2026 ini untuk periode hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi pastikan pendengar Anda untuk bergabung bersama kami, akan kami hadirkan tentunya kurang lebih selama 1 jam ruang untuk Anda yang juga bisa bergabung dalam layanan telepon interaktif kami. Kami tentunya menantikan partisipasi Anda pendengar, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
5: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan

0: setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sumbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
1: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau

0: jangan dimakan ikan paus.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
2: Talkshow Halo Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini 10 Agustus 2026 kami hadirkan di ruang dengar Anda Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat Bapak Detrando Said Mahdar SHMH dalam dialog interaktif yang berjudul 17 Agustus 2026 siapa warga binaan yang berhak mendapat remisi. Nah, pendengar, ini setiap biasanya menjelang hari ulang tahun kemerdekaan biasanya memang selalu dijadikan sebagai momen pemberian remisi bagi beberapa warga binaan yang tentunya memenuhi persyaratan. Namun mungkin masih banyak yang bertanya, Pak, mungkin siapa sebenarnya yang berhak, kemudian apa saja syaratnya. Nah, untuk membahas ini pendengar, akan kita bahas bersama dengan Bapak Detrando Said Mahdar. Dan untuk Anda di pagi hari ini yang juga punya pertanyaan kepada narasumber, boleh dicatat nomor teleponnya. Kami akan menerima telepon interaktif Anda nantinya di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Atau pendengar, pagi hari ini juga kami telah melakukan siaran langsung di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju. Kami juga tentunya menunggu partisipasi Anda di sana. Nanti saya bacakan komentar-komentar Anda dan menyampaikan langsung kepada Pak Said Mahdar di pagi hari ini. Pak Said, selamat pagi. Apa kabar?
4: Kabar baik. Selamat pagi.
3: Oke. Pak Said, sebelumnya tugas di mana sebelum di Sulbar?
4: Saya pertama sekali adalah diangkat waktu pertama sekali adalah di Aceh.
3: Oh, di Aceh.
4: Di Aceh selama di sana ada 28 tahun.
3: Wow, lama pertama dan 28 tahun di sana.
4: Di sana karirnya juga di sana, diangkat di sana dari menjadikan yang pertama menjadikan sebagai karubasan di Banda Aceh. Setelah itu menjadi karutan di Sabang. Setelah itu menjadi karutan di Jantung.

0: Selam di Jantau. Masih di Aceh.
1: Masih di Aceh.
0: Nah, setelah itu orbitnya ke lapas kelas 2B Langsa. Setelah
1: masih
0: itu
1: masih di Sumatera juga
0: masih,
1: itu.
0: Masih di Aceh semua. Setelah itu baru di lapas kelas 2A Banda Aceh, yang lapas yang dulunya krusial, lapas yang bermasalah, insya Allah di tangan kita bersama dengan tim yang kita bangun, yang dulunya menjadikan persoalan-persoalan, akan tetapi setelah itu selama 3 bulan lapas itu menjadi lapas humanis, menjadi lapas yang produktif, yang telah kita bangun. Pada saat itu selama saya di sana 3 tahun kurang 2 hari. Mudah-mudahan lapas itu sampai sekarang ini masih dalam keadaan humanis.
1: Dan di sini 2026 baru.
0: Setelah itu saya baru menuju karena berhubung mungkin keberhasilan apa yang telah kita tanamkan dan telah kita buat di sana, saya dipromosikan menjadi Kadipas di Kalsel,
1: Kalimantan Selatan.
0: Di Kalimantan Selatan selama 1 tahun 2 bulan. Habis itu kita ke menjadi Kakanwil Direktur Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara selama 1 tahun lebih.
1: Berarti ini Bapak sudah jauh berputar-putar ya?
0: Setelah di Maluku Utara kemarin, saya waktu dilantik itu masih melaksanakan haji. Nah, maka dilantik juga masih dengan pakaian yang putih. Nah, karena kita tidak ada baju,
1: karena dilantik online berarti.
0: Ya, secara online.
1: Berarti ini Bapak sudah melanglang buana ke penjuru negeri ya, bahkan sudah sampai Maluku juga, kemudian akhirnya di Sulawesi Barat, Pak. Berarti apa gebrakannya ini, Pak, yang dibawa di Sulawesi Barat?
0: Yang pertama kan kita melihat kalau kita untuk menjadikan lapas itu menjadi bagus, yang pertama adalah antara kata dengan perbuatan harus seimbang. Kalau sepakat itu yang dilakukan, itu bagaimana untuk menciptakan lapas ini, kita melihat potensi-potensi yang ada di sini sangat bagus. Juga masyarakat adalah bersifat adalah masyarakat yang orientasi spiritualnya bagus di bidang keagamaan, khususnya di sini adalah hampir 90% Islam ya. Kalau kita melihat, maka saya program saya ke depan ini adalah menciptakan masuk napi keluar santri.
1: Masuk napi keluar santri ya, pernah saya baca juga itu.
0: Juga ini kita lagi menciptakan bahwa yang pertama adalah kalau kita melihat program daripada presiden, astacita presiden, yaitu kita telah melaksanakan di bidang ketahanan pangan, yaitu di lapas-lapas, baik itu di bidang ketahanan pangan maupun UMKM, itu di lapas-lapas ini telah dilakukan oleh Bapak Kakanwil yang lama. Juga itu akan kita kembangkan. Dan ini ada satu program yaitu di Majene.
1: Di Majene
0: itu ada satu rutan. Di sana ada lahan yang dikasih pada tahun 2000 berapa itu kemarin. Sudah lama, dan itu lahan tersebut sudah menjadi tidak terurus lagi. Dan ini sekarang sudah mulai kita kembangkan kembali, sehingga itu akan menjadikan sebagai tempat sarana edukasi asimilasi bagi para warga binaan.
1: Berarti lagi berproses sekarang ya di Majene.
0: Insya Allah besok pagi kalau Bapak Bupati bisa datang, saya juga akan datang ke sana dalam rangka itu adalah masuk yang di bidang pertanian adalah sebagai penanaman bibit pertama, sebagai perdana.
1: Penanaman bibit pertama, perdana. Berarti sudah banyak rencana-rencananya ya. Ini sempat juga jadi headline di portal-portal online. Ini yang masuk napi keluar santri, ternyata ini programnya Pak Said ya. Insya Allah semoga berjalan dengan lancar, Pak, dan lancar-lancar.
0: Maka nanti kita akan melaksanakan pertama membangun sebagai orang yang beragama, beriman kepada Tuhannya, jujur kepada keimanannya. Dan dia setelah dia jujur keimanannya, dia pasti bekerja secara jujur. Dia telah pasti bekerja secara ikhlas. Dia bekerja tanpa pamrih. Maka dia nanti dalam sisi bekerja bukan karena diawasi, maka disiplin. Karena dia bertanggung jawab, karena sudah diperintah. Karena adalah rasa pengabdian yang kita bawa terlebih dahulu, ada jiwa pengabdiannya bahwa ada Tuhan yang melihat, ada Allah yang melihat. Disitulah nanti lapas ini mudah-mudahan akan menjadi lapas yang berseri.
1: Berarti bukan karena takut atasan ya, tapi karena takut kepada Allah begitu, bertanggung jawab atas tupoksi yang diberikan begitu, Pak. Oke, baik. Itu dia sedikit pembuka dan pengenalan kita terhadap dengan Pak Said, pendengar di pagi hari ini, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat. Selanjutnya kita ke topik, Pak, terkait dengan warga binaan yang berhak mendapatkan remisi. Sebelum kita, siapa saja yang berhak? Secara sederhana ini remisi kan, kalau secara sederhana kita taunya ini pemotongan masa tahanan. Kalau ya, pandangan Bapak, apa sih sebenarnya ini remisi?
0: Remisi itu kan hak-hak warga binaan.
1: Misalnya, ya?
0: Hak warga binaan yang yang telah menjalani pidananya 6 bulan. Apabila dia telah menjalani perjalanan 6 bulan, maka dia berhak untuk mendapatkan remisi. Karena dia berkelakuan baik, dia telah menjalani aturan-aturan yang ditentukan di sana, itu dia pasti mendapatkan remisi. Maka di sini, di Sulbar ini yang mendapatkan remisi pada tahun ini ada 951
1: orang. 951
0: orang
1: se-6 kabupaten di Sulawesi Barat di Sulawesi
0: Sedangkan
1: Barat.
0: Sedangkan remisi umum satu itu adalah 590 adalah RU umum R1, yang kedua R2, satu orang bebas langsung pada saat tanggal 17 Agustus.
1: Oh, ada yang bebas secara
0: ada yang bebas langsung, satu orang di Polowali Mandar, yaitu di lapas kelas 2B Polowali.
1: Lapas kelas 2B ada satu orang yang bakalan bebas secara langsung.
0: Bebas secara langsung setelah mendapatkan remisi.
1: Ini apa sebenarnya syaratnya? Kenapa ada yang bebas secara langsung, ada yang pengurangan saja? Ini bagaimana, Pak, detail-detail dari ininya?
0: Karena dia sudah menjalani pidananya, misalnya hukumannya 2 tahun. Dia telah menjalankan hukumannya. Itu pada saat itu, di saat mendapatkan remisi, dia pas hari itu bebas. Maka dia masuk kepada RU2.
1: RU2? Nah,
0: langsung dia pada saat itu bebas.
1: RU ini apa?
0: Itu remisi umum.
1: Remisi umum, nah, RU2 langsung bebas.
0: Langsung bebas, remisi 1 belum.
1: Remisi 1 masih pengurangan.
0: Dia mendapatkan 1 bulan. Nah.
1: Oh, dari 951 orang ini yang terbanyak potongannya berapa banyak? Berapa bulan?
0: Itu ada yang 5 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan dan 1 bulan.
1: Ini apa, Pak? Kriteria-kriterianya orang bisa mendapatkan 5 bulan, 3 bulan,
0: dia
1: 1 bulan dan bebas.
0: Yang itu yang mendapatkan remisinya dia telah menjalankan hukuman sudah lama. Makanya hukuman batas hukumannya adalah 5 bulan. Nanti kan dia yang terakhir-terakhir 5 bulan. Sehingga dia begitu juga nanti juga ada reintegrasi sosial yang kita berikan melalui dengan PB, pembebasan bersyarat. Dia telah menjalankan 2/3 juga ditambah dengan remisi, maka orang bisa bebas.
1: Bebas bersyarat.
0: Bisa bersyarat. Dan ada juga bebas dengan itu CB, cuti bersyarat.
1: Itu orang seperti
0: itu,
1: apa?
0: Itu orang yang menjalankan hukuman 1,5 tahun, dia itu nanti bisa diusulkan CB.
1: Cuti
0: nanti
1: bersyarat.
0: Setelah dia 2/3 hukuman dijalankan, dia bisa bebas. Dan juga kan pada 6 bulan tadi pertama dia sudah mendapatkan remisi 1 bulan. Maka dia di saat 2/3 hukumannya sudah bisa kita bebaskan.
1: Dan dari 951 itu tahun ini cuma satu orang yang bebas.
0: Bebas dengan remisi.
1: Bebas dengan remisi. Itu orang. Sisa... masa tahanannya yang bebas langsung itu, Pak, tinggal berapa lama beliau?
0: Dia tidak ada lagi sisa, kan?
1: Langsung bebas.
0: Dihitung itu adalah memang dia pada saat tanggal 17 itu bebas.
1: Oh, namun itu masih masuk dalam kategori mendapatkan remisi.
0: Remisi.
1: Oh, oke.
0: Okay. Pas hitungan itu kan pas tahun ini adalah satu orang saja yang bebas.
1: Baik. Nah, itu kan ada persyaratannya adalah
0: berkelakuan baik. Dia menjalankan aturan-aturannya di sana.
1: Menjalankan aturan-aturan yang ada di sana di lapas ya, di rumah tahanan.
0: Baik itu dia secara administrasi maupun secara substantif, dia adalah telah menjalankan itu semua. Sehingga lapas berhak untuk memberikannya.
1: Haknya
0: maka kita
1: gitu.
0: Tidak ada misalnya ada tawar-menawar di situ. Di situ kan akan dilihat melalui register, kan sudah terlihat orang. Nah, setelah terlihat itu langsung akan dibuat. Apalagi sekarang ini selama ini kita membuat secara transparansi pelaksanaan terhadap TPP apapun itu dilibatkan Kanwil. Apa misalnya dengan lapas-lapas yang jauh kita akan libatkan secara online. Nah, kalau misalnya yang lapas-lapas yang ada di Taloko, yang ada di Mamuju Raya ini, itu tim dari Kanwil akan turun pada saat pelaksanaan TPP. Sehingga TPP ini betul-betul kita laksanakan.
1: TPP itu apa, Pak?
0: Itulah TPP itu adalah tim dari pengamat pemasyarakatan. Yang itu yang terlalu kita lakukan, misalnya untuk memberikan dari integrasi sosial, itu harus adanya dari tim TPP terlebih dahulu. Kita membentukkan tim melihat apa itu sesuai atau tidak. Maka itu kita laksanakan secara transparansi. Tidak ada lagi misalnya dulu dilaksanakan di lapas-lapas saja atau di rutan-rutan saja, tetapi ini dilibatkan termasuk kami Kanwil juga terlibat di dalamnya, sehingga tidak ada lagi neko-neko di dalamnya, tidak ada lagi unsur-unsur apapun di sana, karena kita dapat melihat mana yang telah mendapatkan 2/3, mana yang sudah itu kita, mana yang sudah setengah daripada itu, mana yang telah bisa dilaksanakan dia mendapatkan ini. Maka peran juga, peran Bapas itu sangat besar.
1: Berarti sekarang itu by system ya, jadi kentara semua data-datanya ini warga binaan.
0: Ya, sudah terintegrasi. Itu data-data yang ada di lapas dengan ada di sana, adanya itu ada nanti kan sudah transparansi semua, nggak ada lagi kayak dulu.
1: Oh dulu sempat. Nah, ada.
0: Kalau masa-masa lalu kan masih bersifat manual. Sekarang ini kita sudah bersifat digitalisasi.
1: Dan dengan adanya digitalisasi ini, jadi semua by system, jadi tidak ada lagi istilah nego-nego begitu ya Pak. Kayak keluarga aku mungkin ini kalau kasih remisi, tidak ada lagi yang seperti
0: orang
1: itu.
0: Orang yang telah berhak mendapatkan tetap akan kita berikan. Yang pertama dia tidak melanggar. Tetapi yang telah memasukkan dalam register F, yang telah melanggar, dia melakukan pencurangan, dia telah melakukan hal-hal yang tidak, yang melanggar dengan aturan, itu juga kita tidak berikan remisi.
1: Dan ada juga orang yang masa tahanannya memenuhi syarat, tapi dari sisi itunya juga maksudnya ada tindakan-tindakan melanggar, jadi akhirnya dibatalkan
0: begitu. Yang dimasukkan dalam daftar F itu tidak akan mendapat.
1: Tidak akan mendapat.
0: Tapi kan sehingga untuk menciptakan bagaimana lapas itu betul-betul adalah telah lakukan adalah orientasi terhadap bagaimana lapas itu betul-betul sebagai pembinaan di sana. Kita bagaimana pembinaan di bidang kemandirian, pembinaan di bidang kepribadian. Sehingga kedua mata sisi itu yang kita lakukan, warga binaan di saat meninggalkan lapas itu betul-betul telah ada skill. Kayak misalnya di rutan Mamuju sekarang ini, itu kan ada tentang pembuatan itu ngecat mobil, membuatkan reparasi, membuatkan itu ada tempat-tempat yang kayak gini, tempat-tempat itu, tempat-tempat yang dengan kayu, yang dipernis, itu kan sangat-sangat bagus.
1: Berarti dibekali skill ya sebelum keluar.
0: Sebelum keluar juga di bidang masalah pertanian. Ya kan ada penanaman di samping-samping itu. Dan juga di rutan Mamuju ini juga ada menyewakan tanah. Juga di sana ada 2 hektar. Itu juga ada warga binaan yang dikeluarkan, yang telah mendapatkan asimilasi. Itu dikeluarkan itu adalah bercocok tanam di sana. Ada juga di bidang perikanan. Nah, nanti ke depan akan kita laksanakan juga di bidang peternakan.
1: Berarti ada banyak programnya ya?
0: Iya Pak, ya Bu.
1: Jadi,
0: nanti kan bagaimana narapidana ini di saat meninggalkan lembaga ini, dia betul-betul ini. Maka saya ada program yang melaksanakan kerjasama dengan IAIN yang ada di Majene sana.
1: Oh ya, kampus.
0: Nah, kampus yang ada di sana. Dengan kita bekerja sama, nanti suatu saat bisa melaksanakan di bidang masalah fardhu kifayah. Sehingga kan sekarang ini kalau kita lihat di masyarakat sangat langka terhadap orang yang bisa mentalkinkan mayat, memandikan mayat, menjadikan kifayah.
1: Ya, betul-betul.
0: Sehingga dengan adanya nanti kerjasama, kami akan melaksanakan kerjasama dengan YN, bisa anak-anak yang dari YN itu bisa melaksanakan KKN di sini.
1: Di rutan.
0: Kan itu kan saya sudah melaksanakan KKN-nya di waktu saya masih kadip di Kanwil Kalsel sana. Mm-hmm. Itu telah kita laksanakan, bahwa KKN dilaksanakan di lapas-lapas. Saya bertemu dengan rektor, berbicara dengan Pak Rektor. Pak Rektor sangat antusias pada saat itu. Mm-hmm. Saya bilang kalau misalnya dilaksanakan KKN di masyarakat, kan sama juga ini masyarakat. Tapi masyarakat yang di dalam satu kota empat.
1: Betul-betul. Nah,
0: tapi apabila dilaksanakan itu oleh mahasiswa akan lebih bagus. Mm-hmm. Bahwa peran mahasiswa terhadap warga binaan itu bagaimana.
1: Mm, nah. Oke. Okay. Kapan ini Pak rencana programnya?
0: Ini dalam waktu dekat ini.
1: Dalam
0: ini
1: waktu
0: kan
1: dekat.
0: Insya Allah setelah 17 ini, karena ini banyak kegiatan-kegiatan mm-hmm. 17, saya juga langsung melakukan pertama membangun sinergitas tadi. Karena kan orang yang beragama tadi yang saya katakan, mm-hmm. bahwa beriman kepada Tuhannya, jujur kepada agamanya, dan manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu membangun sinergitas. Mm-hmm. Manusia yang mampu membangun silaturahim. Manusia yang mampu membangun silaturahim adalah manusia yang bisa bersyukur kepada Tuhannya. Itu kan kata Nabi.
1: Yeah.
0: Maka apabila itu yang kita lakukan dengan zaman yang begitu canggih hari ini, itu kita perlu adanya, enggak bisa hidup sendiri. Apalagi lapas sekarang ini, mm-hmm. kita anggarannya juga tidak ada. Mm-hmm. Anggaran di bidang kemandirian juga enggak ada. Anggaran di bidang kepribadian juga enggak ada. Mm-hmm. Nah, ini kan menjadi satu tantangan yang mm-hmm. harus kita lakukan. Maka satu-satunya adalah membangun jejaringan, mm-hmm. membangun kolaborasi mm-hmm. dengan Pemda, dengan ini, sehingga warga binaan itu juga bisa berjalan dengan baik.
1: Hmm, betul, setuju. Jadi nantinya bakalan masuk mahasiswa-mahasiswa KKN di dalam lapas ya, Pak. Oh, ini menarik, ini bisa jadi program baru ini, atau selain di Kalimantan Selatan apakah ini sudah?
0: Belum ada, Pak.
1: Ya.
0: Belum ada, Ibu.
1: Oh,
0: ini makanya kita kan program yang telah kita lakukan di sana juga kita lihat berhasil, mm-hmm. dan rektor sangat antusias pada saat itu, di saat masuk ke sana melihatlah orang-orang yang ada di dalam itu bisa semua. Mm-hmm. Ada yang pintar di bidang musik, ada yang pintar di bidang bermacam-macam mm-hmm. lah, ada yang pintar di bidang seni. Maka kan mahasiswa yang masuk di sana bisa berkolaborasi dengan warga binaan yang ada di sana.
1: Iya, baik. Wah, ini menarik programnya. Semoga lagi-lagi semoga ini bisa berjalan cepat dan juga dimudahkan dan lancar ini, Pak.
0: Amin.
1: Baik, ini terkait lagi dengan pemberian remisi. Kan ada satu indikator bahwa berkelakuan baik. Nah, ini bagaimana rincinya warga binaan yang berperilakuan baik? Apa indikatornya, Pak?
0: Indikatornya dapat kita lihat, misalnya kan seorang napi yang dulunya dia waktu dia masuk tidak tahu apa-apa, mm-hmm. setelah dia itu keluar itu dia sudah bisa membaca Al-Quran.
1: Okay.
0: Ini kan dapat melihat bahwa ada indikator. Mm-hmm. Makanya kan di saat saya juga masih menjadi kalapas, menjadi karutan, banyak itu orang-orang tua yang datang ke tempat saya. Mm-hmm. Dengan dia nangis, saya pikir apa dia nangis, bahwa dia anaknya yang merupakan dulunya sudah rusak, sudah tidak bisa lagi, ini dia sudah menjadi sadar, dia sudah menjadikan, ada yang berhasil juga di bidang dia perdagangan, ada macam-macam. Mm-hmm. Karena kan banyak skill-skill yang dibina di dalam. Mm-hmm. Kalau kita betul-betul, yang pertama saya menekankan kepada para petugas bahwa kita di sini untuk mencari surga cukup besar. Mm-mm. Apabila kita mau, coba kita sisirkan misalnya yang agama Islam, coba kita sisirkan mereka itu yang tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana dia bisa membaca Al-Quran? Mm. Nah, dengan kita itu melatihkan mereka membaca Al-Quran, setelah dia bisa baca Al-Quran, dia pulang bisa melatihkan anaknya, bisa mendidikkan anaknya, bisa mendidikkan cicitnya. Mm-mm. Suatu saat itu akan mengalir kepada kita.
1: Pahala jariah.
0: Pahala jariah. Inilah yang dilakukan. Kalau kita mau, pasti di lapas-lapas itu juga apakah di bidang kemandirian maupun di bidang kepribadian. Mm-mm. Mm-mm. Kalau itu kita lakukan terus, misalnya di bidang pertanian, bagaimana cara mencangkokkan, bagaimana cara menstekkan tanaman. Mm-mm. Di saat dia kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia sudah bisa menyetekkan itu tanaman-tanaman.
1: Bisa diaplikasikan di masyarakat.
0: Misalnya ini kan ada tanaman yang itu terong, Bu.
1: Yeah.
0: Kan ada terong yang kita lihat di pinggir-pinggir sungai itu, yang bulat-bulat kecil itu. Mm-mm. Dia akan bertahun itu.
1: Yeah.
0: Apabila distekkan di sebelah sini, distekkan dengan terong yang ini, terong bermacam-macam, sebelah sini disteknya dengan tomat, sebelah sini distek. Mm-mm. Karena dia sejenis.
1: Yeah.
0: Maka itu kan nanti akan menjadikan hiasan. Jadi itu akan laku mahal. Maka kan apabila narapidana yang bisa bergelut dengan itu betul-betul, di saat dia keluar dia ada skill kayak gitu, mm-hmm. dia duduk di pinggir jalan menempatkan barang-barangnya juga akan laku. Mm-hmm. Dan orang-orang kaya itu akan membawa di depan rumahnya.
1: Iya, weh. Berarti skill-skill seperti itu yang mungkin ya mudah ya dilakukan tanpa biaya besar begitu. Yeah. Akhirnya kalau misalnya warga binaan keluar itu akhirnya bisa berdaya kembali di masyarakat begitu.
0: sehingga okay. dia itu yang dulu terus kena narkoba dia tidak akan lagi lakukan itu.
1: Iya, betul.
0: Karena kenapa ini sekarang ini narkoba ini makin hari makin meningkat? Mm-hmm. Yang pertama persoalan perekonomian. Yeah. Karena saya sering berdialog dengan orang-orang yang terlibat di sana, dia juga ada terpengaruh, yang terpengaruh dengan kondisi-kondisi. Ada ada juga bandit-bandit dari besar yang dari luar menghasilkan secara cuma-cuma terlebih dahulu. Setelah dia memakai, habis itu dia akan menjadi ketergantungan dan dia akan mencari. Maka kan narkoba ini sangat berbahaya. Inilah kan yang terjadi. Dan yang dua, masalah perekonomian ekonomi. Dia melihat teman-temannya, kenapa dia bisa kaya, kenapa bisa naik ini naik mobil, apa kerja dia kerja yang nggak ada, cuma bawa-bawa itu. Begitu terpengaruh itu, begitu dia bawa, dia ketangkap. Maka kan juga di Sulbar ini hari ke hari kalau kita lihat juga kasus yang terbanyak di sini adalah kasus narkoba.
1: Kalau yang kena kasus narkoba begitu Pak, apakah dia juga masuk syarat untuk orang-orang yang berhak mendapatkan remisi? Apakah semua kasus ini berhak mendapatkan remisi atau cuma kasus-kasus tertentu?
0: Kalau sekarang ini kan semuanya mendapatkan remisi kan.
1: Oh, apalagi semua kasus setelah, apapun.
0: Setelah itu kan, dan dulu ada penyekatan terhadap PP 99 kan, sekarang sudah tercabut.
1: Oke.
0: Okay. Makanya bagi orang, bagi warga binaan siapapun, karena di sini kan tempat membina tempat ini, maka kita tidak melihat dari sisi mana. Yang penting dia telah berlakuan baik, tetap kita akan memberikan remisi.
1: Oke, jadi tidak peduli kasus sebelumnya dia masuk
0: kasus,
1: gitu.
0: Kasus teroris yang telah misalnya dia cinta terhadap NKRI juga diberikan.
1: Oke, intinya berarti tidak peduli lagi kasus apa sebelumnya, yang penting berperilakuan baik, terus memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya.
0: Kalau teroris dia itu sudah dia mau itu tunduk terhadap NKRI kan, yang dulunya dia tidak cinta terhadap NKRI, dia cinta ya juga diberikan.
1: Oke, jadi tidak ada pengecualian lagi ya saat ini, bahwa hanya kasus-kasus tertentu yang mendapatkan remisi, tapi semua berhak apabila memang telah memenuhi persyaratan yang ada. Baik, ini menarik tentunya pendengar, dan untuk Anda sekali lagi kami mengundang Anda pendengar yang mau bergabung di pagi hari ini, boleh bergabung bersama kami menyapa Bapak Said Mahdar di sini terkait dengan remisi, siapa warga binaan yang berhak mendapatkan remisi di dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini. Anda bisa bergabung pendengar di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Juga boleh bergabung di Facebook dan YouTube RRI Mamuju pendengar. Tentunya ini sempat Anda punya pertanyaan terkait mungkin apa syaratnya atau apa contoh kasus di lapangan mungkin yang terjadi terkait dengan pemberian remisi ini, Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sembari menunggu pendengar, kita akan jeda sejenak, jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
4: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan. Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali melanjutkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat di pagi hari ini bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat, Bapak Detrandus Said Mahdar SHMH. Tentunya kami masih menunggu partisipasi Anda di pagi hari ini. Ini sudah ada yang bergabung di YouTube, Pak, dari mantap Pak Kakanwil. Kemudian, apa kendala napi koruptor tidak dimiskinkan? Mungkin kita bahas di tema yang berbeda terkait dengan hal itu. Untuk siapa ini, Pak Husain Mau, kita bahas remisi Bapak, tapi kalau masih ada waktu nanti kita coba minta tanggapan Bapak. Tapi kita masih kembali ke remisi ini, Pak. Terkait dengan remisi, yaitu pemotongan masa tindak pidana. Ini karena juga semua kasus pidana, semua orang tidak mempedulikan kasusnya apa, berhak yang penting memenuhi persyaratan kan, ini bisa mendapatkan remisi. Nah, bagaimana Bapak menanggapi tanggapan dari masyarakat bahwa mungkin dia menjadi korban dari yang melakukan tindak pidana itu dan akhirnya mendapatkan remisi. Kayak, ya ampun, saya yang jadi korban, kemudian dia akhirnya mendapat remisi. Ini bagaimana cara Bapak menengahi permasalahan ini bahwa ternyata remisi itu bukan seperti itu pemikirannya, bagaimana Pak?
1: Ya itu kan, makanya kan apabila seorang narapidana yang ada di dalam itu, kalau misalnya kita memang akan melihat misalnya ada korban yang ada di luar kan, orang yang ada di luar juga ini, makanya kan sekarang ini bukanlah pembalasan, kalau dulu kan pembalasan,
0: kalau sekarang pembinaan.
1: Maka kita akan membina dan juga kita akan melihat misalnya akan menjadikan perhatian masyarakat. Juga yang ada perhatian-perhatian masyarakat juga kita dengan pertimbangan yang sangat-sangat ini efektif, yang sangat-sangat harus kita pertimbangkan.
0: Oke. Berarti ada
1: kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Di saat misalnya kita memberikan asimilasi, memberikan kan berani kita. Karena jika ada dia ada korban yang ada di luar. Kayak kasus misalnya kasus masalah perkosaan. Nah, ini juga kita kan harus ada pertimbangan juga yang ada di dalam di sana, sehingga kita betul-betul memberikan dia itu hak-haknya juga, tidak kita berikan sebagaimana misalnya yang hak-hak untuk asimilasi, hak itu sedangkan remisi wajib kita berikan karena dia berkeluhan baik di dalam, karena dia telah mengikuti aturan-aturan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, yang diaturkan oleh permen kan. Nah, maka kita wajib memberikan, sedangkan persoalan untuk memberikan PB itu kadang-kadang kita masih memikir.
0: Berarti karena, ada syarat itu juga ya.
1: Karena juga nanti harus ada misalnya surat adanya perdamaian dengan keluarga. Tanpa ada surat perdamaian dengan keluarga juga kita tidak berani untuk memberikannya. Bisa jadi setelah dia pulang bisa datang keluarga yang korban tadi.
0: Berarti ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga.
1: Kita memintakan nanti ada surat perjanjian perdamaian antara mereka bahwa tidak ada terjadi persoalan di saat memberikan ini. Apabila tidak diberikan kita juga masih mikir.
0: Berarti lumayan ketat juga ini untuk pemberian remisi.
1: Iya, harus kita lihat kepada hal-hal yang demikian juga.
0: Iya, kan? betul.
1: Kita misalnya memikirkan yang satu sisi saja.
0: Iya, kan bisa jadi dia berperilakuan baik, tobat mungkin di dalam penjara, tapi di luar korban kan kita tidak tahu kan.
1: Ada sakit hati yang pihak keluarga.
0: Dan ini menjadi pertimbangan
1: maka
0: juga dalam pemberian remisi.
1: Kita memintakan misalnya ada surat dari keluarga. Kalau misalnya sudah diberikan kan kita enggak ada persoalan di saat kita memberikan nanti.
0: Baik ya. Semoga ini bisa menjawab juga keresahan dari masyarakat bahwa bagaimana jika di luar masih ada korbannya dan orang yang di dalam mendapatkan remisi, ternyata ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga dalam pemberian remisi.
1: Ada surat perdamaian kan.
0: Nah, bagaimana dengan ini Pak, yang orang-orang warga binaan yang sudah yang di dalam sana itu sempat melakukan mungkin pelanggaran, apakah dia otomatis terhapus dari kriteria berperilakuan baik atau bagaimana nih caranya?
1: Ada kan akan dibuat berita acara, ada pemeriksaan, ada ini, bagaimana misalnya apabila terjadi perkelian, kenapa terjadi hal yang demikian. Nah, nanti kan ada tim yang terbentuk, begitu dibentukkan tim ada diperiksa, setelah pemeriksaan bagaimana nanti kesalahan-kesalahan yang dibuat. Apakah ini masih ada unsur untuk mendapatkan remisi atau tidak?
0: Dan ini sepanjang menjalani masa tahanan Jadi kalau misalnya sudah tidak bisa memenuhi itu kayak langsung terhapus dia dari orang yang bakalan.
1: Tidak, pada tahun ini tidak mendapat. Nanti setelah ini. 6 bulan, setelah dia menjalani 6 bulan dia terperkuluan baik dalam melakukan aturan-aturan dan mendapatkan kembali. Bukan selama-lamanya dia tidak mendapat.
0: Berarti 6 bulan ya 6 masa bulan. Tenggang
1: dari orang yang mendapatkan baik. Pertama sekali juga 6 bulan telah menjalani pidana tahanan. Maka wajib untuk diusulkan mendapatkan remisi.
0: Jadi mungkin kayak kesalahan di 6 bulan pertama mungkin hangus 6 bulannya, tapi 6 bulan selanjutnya kalau bisa, sudah berubah itu bisa masuk dalam kategori penerima remisi begitu.
1: Diusulkan kembali.
0: Baik, ini menarik. Kalau kita sebagai warga binaan itu tahukah kalau kita saya masuk nih dalam daftar orang yang bakalan menerima atau proses dalam penerima orang yang akan menerima remisi tahu?
1: Tahulah dia, karena kan telah diperiksa kan.
0: Tahu.
1: Sama juga kayak pegawai kan juga diperiksa apabila ada terjadi kesalahan. Warga binaan juga diperiksa apabila ada kesalahan. Maka ada tim yang itu telah nanti dilaksanakan pemeriksaan berita acara.
0: Nah selain dari mungkin ada kasus selama 6 bulan itu, apa biasanya Pak yang menyebabkan warga binaan yang sudah masuk dalam usulan penerima remisi tapi tiba-tiba kayak dibatalkan begitu?
1: Yalah kan, kalau misalnya tidak ada persoalan gak akan dibatalkan.
0: Kalau tidak ada persoalan tidak akan dibatalkan.
1: Persoalan kita kan gak bisa semena-mena melakukan itu.
0: Tidak
1: karena
0: bisa juga
1: misalnya karena kita tidak senang sama dia maka kita hilangkan remisinya, itu kan salah. Apalagi sekarang ini sudah transparansi. Kan kita kanwil juga mengawasi. Kalau dulu kan kanwilnya cuma di saat melakukan binterwasdas saja. Kan tetapi sekarang ini itu sidang pertama saja untuk dilaksanakan itu melibatkan ke kanwil, melibatkan kanwil. Ada yaitu nanti ada kabid pembinaan berserta dengan jajarannya akan melaksanakan terhadap sidang TPP itu.
0: Lumayan panjang juga ya prosesnya panjang. Berarti.
1: Tapi nah kita akan mempercepat semuanya di saat dia belum masuk waktunya kita sudah mengusulkan. Sehingga begitu juga terhadap untuk memberikan PB itu kan sebelum masanya itu kita sudah mengusulkan berapa bulan karena kan ada proses dia bukan setingkat kanwil saja juga nanti akan dikeluarkan SK-nya oleh Dirjen Pemasyarakatan. Maka kita dengan mengusulkan tepat pada waktunya sebelum dia masanya itu kan akan tepat waktunya di saat juga orang bebas tidak merugikan warga binaan pemasyarakatan tersebut.
0: Berarti memang sudah ada sistemnya ada sistem. Yang betul-betul terstruktur dan semua sekarang juga transparan untuk warga binaan juga sudah tahu ini mungkin saya masuk dalam nominasi yang bisa dapat remisi dan tidak ini sudah jelas juga ternyata. Nah kalau dari pengalaman Bapak apakah ini nanti kamu bakalan dapat remisi. Apakah itu menjadi motivasi untuk warga binaan berperilakuan baik atau seperti apa?
1: Memang menjadi motivasi. Misalnya kan kita di saat kan saya katakan sama misalnya BLK. Kenapa BLK enggak melaksanakan di dalam saja? Karena kalau di dalam itu akan transparansi dengan orang masyarakat belum tentu kan. Pelaksanaan BLK maka BLK itu lebih bagus dilaksanakan di dalam-dalam itu kan warga juga. Warga pemasyarakatan juga, warga Mamuju juga. Maka apabila misalnya juga terhadap masalah kelompok tani kan bisa untuk membentukkan kelompok-kelompok tani sehingga kita ada tanah misalnya yang 2 hektar itu bisa dilaksanakan dengan baik.
0: Produktif gitu
1: dan tanahnya. Itu kita bisa memaksa kan. Kalau orang di luar belum tentu kita memaksa. Apabila dia itu ini ya maka dia nanti dia mendapatkan remisi dengan ini ada syarat-syarat yang kita lakukan sehingga nanti di saat mereka tinggalkan tempat lapas itu ada hasil. Di saat dia lihat pintu hijau itu dia tidak termenung ini apa yang akan kubuat. Pasti nanti kalau dia tidak ada skill tidak ada apapun di saat dia lihat pintu yang itu pasti dia di mana lagi aku akan mencuri kalau orang mencuri kan. Maka banyak terjadi residivis. Maka apabila skill ini dan juga ada rasa kepedulian pemerintah, pemerintah khususnya pemerintah Mamuju terhadap warga binaan pemasyarakatan yang kami lakukan program-program yang ada di sana, insya Allah itu ke depan ini residivis ini bisa kita turunkan. Karena kan dengan peran semua sisi, bukan itu kayak persoalan narkoba. Apabila tidak ada peran daripada masyarakat menganggap ini kan bukan anak saya, tapi di saat sudah kena kepada giliran keluarganya pasti akan menjadi masalah. Tapi di saat keluarga belum kena, maka masih ini bodo peran amat kita semua. Karena kan kalau kita melihat satu ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitan, fajtanibuhu. Kan Allah sangat melarang kan fi'l amar. Fajtanibuhu fil amr, Allah melarang mengutuk, dan orang itu berbuat terhadap persoalan narkoba ini sangat berbahaya. Maka banyak orang-orang yang kena narkoba, ada yang gila, ada yang giginya hilang. Semua kan menjadi persoalan karena Tuhan telah mengutuk terhadap itu, Allah telah melarang, tapi dia juga berbuat, maka kehancuran akan terjadi. Maka juga peran daripada stakeholder yang ada, khususnya masyarakat, berperan semua. Insya Allah di sini narkoba ini bisa kita kikis. Tapi apabila orang juga melihat dalam sisi ini karena dia sudah kaya, apalagi orang-orang bandar-bandar ini bisa mendekatkan diri dengan para ulama, bisa mendekatkan diri dengan daya-daya, dengan pesantren-pesantren, dia ini ya Pak Kiai, apa yang mana yang belum siap biar saya buat. Maka kan dia bisa dikejarkan oleh aparat, dia bisa lari ke posisi para ulama, dibilang lah ini anak saya ini gitu, dibantu kan karena dia kemarin ada membantu membuatnya
0: pembangunan
1: karena dia memiliki duit, tapi duit dari mana? Nah, ini juga perlu dijajaki. Maka yang banyak terjadi di tempat-tempat kita yang sekarang ini terhadap persoalan itu ini, maka kan perlu kehati-hatian. Karena kadang kita di saat kita misalnya kita telah bekerja setelah lama, kita pulang ke tengah-tengah masyarakat karena kita tidak memiliki mobil yang bagus, tidak memiliki rumah yang bagus, dianggap kita kurang.
0: Nah,
1: itu kan di tingkat masyarakat aja sudah melihat begitu. Makanya kan inilah menjadikan satu persoalan di tengah-tengah masyarakat hari ini. Kalau misalnya orang yang bekerja itu dia cepat kaya, cepat ini, dianggap bagus oleh masyarakat. Ya kan? Ini kan juga menjadi satu tantangan dalam menghadapi abad globalisasi.
0: Iya, dalam menghadapi era hari ini gitu kan. Iya. Jadi ternyata tantangan-tantangan seperti itu juga menjadi tantangan juga ya, mungkin bagaimana mungkin manusia tidak melakukan kejahatan-kejahatan ya, masyarakat-masyarakat ini tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang bersumber mungkin dari hal-hal yang sesederhana itu, mungkin melihat tetangga mobil bagus, ya, tetangga beli AC, ya.
1: Maka kan melihat persoalan itu juga menjadi tantangan. Kalau kita lihat hari ini, misalnya ada seorang pegawai, dia baru kerja, baru pejabat kayak gitu, dia sudah ini, masa ini sudah jadi ini,
0: belum,
1: sudah menjadi kanwil, masih hidupnya masih begitu-begitu saja. Ini kan menjadi persoalan, seakan-akan penilaian dari segi materi, tidak dilihat dari segi bagaimana kehidupan kan. Hari ini misalnya kita memiliki rumah banyak, kita memiliki mobilnya banyak, kan kita tidak memiliki juga. Misalnya kita ini seorang kakanwil, ada rumah di mana-mana. Tapi apakah kita ada tidur di rumah itu? Kan enggak. Yang kita tidur juga di rumah dinas kan. Begitu kita mati, kan begitu kita telah tiada, mempertanggungjawabkan persoalan yang telah kita buat itu.
0: Iya, betul sekali.
1: Maka dalam hidup ini adalah bagaimana menciptakan, kalau kita ingin berprasangka baik terhadap Yang Maha Kuasa, pasti kehidupan kita akan juga baik. Ya kan, kalau dari segi harta kita tidak berkorupsi, kita tidak melakukan hal-hal ini, walayak tasib kan, apabila ada itu harta yang kamu duga tak kamu sangka kan. Maka dalam kehidupan ini bukan dalam arti karena kita mengkorupsi itu, maka satu rutan itu sangat tergantung kepada pimpinannya.
0: Betul.
1: Apabila seorang pemimpin itu dia mampu berkata antara kata dengan perbuatan, tidak omon-omon, itu insya Allah itu lapas itu pasti akan bagus. Tapi apabila persoalan itu tidak ada, nonsens sama sekali untuk membangun lapas itu menjadi bagus. Sangat tergantung kepada karakter bagaimana pimpinan satu tempat.
0: Betul, setuju. Jadi betul-betul apapun itu tergantung dari kepalanya gitu ya, Pak.
1: Karena kepala ikan itu yang rusak akan rusak juga ke bawah.
0: Betul.
1: Apabila kepalanya bagus, maka ke bawahnya akan bagus.
0: Iya.
1: Maka untuk membangunkan citra pemasyarakatan menjadi bagus, menjadi pemasyarakatan modern, itu yang harus kita tegakkan.
0: Baik, ya, ini ada banyak sekali poin-poin menarik pendengar yang bisa kita ambil dari ya, Pak Said, pembelajaran-pembelajaran yang bukan hanya tentang remisi, tapi mungkin bagaimana menjalani hidup yang baik gitu ya kan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Said di pagi hari ini sudah bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat terkait dengan remisi. Ini kalau remisinya berarti pas tanggal 17 Agustus.
1: Terus nanti insya Allah pemberian remisi itu juga kita akan datang Bapak Gubernur. Dan tugas remisi itu bukanlah tugas lapas. Tapi adalah kalau misalnya di ibu kota negara adalah tugas daripada Bapak Presiden. tempatnya memang di lapas, yeah, karena tempatnya orangnya warganya di lapas. Kalau di ibu kota provinsi adalah gubernur pada dasarnya sebagai tanggung jawabnya. Mm-mm. Maka rondo-rondonya juga dari gubernur, okay, termasuk datang ke sana. Kalau di ibu kota dan kabupaten adalah tugas daripada ibu bupati, mm-mm, tugas daripada wali kota. Mm-mm. Maka itu kan semuanya adalah ini. Maka apabila peran Pemda terhadap warganya pada saat hari melaksanakan ulang tahun, mm-hmm, yang kayak gini, ada rasa kepedulian pemerintah di sana. Okay. Maka tugas kalau di ibu kota negara, Bapak Presiden yang datang ke Cipinangnya. Mm-hmm. Kalau di sini gubernurnya nanti yang datang, dan mm-hmm, seluruh biaya pun pada dasarnya harus ditanggung oleh beliau. Mm-hmm. Kan apalagi di sini memang ini berat. Mm-hmm. Kan saya juga sudah datang ke tempat kantor gubernur kemarin. Yeah. Saya melihat itu memang sangat-sangat prihatin. Kalau kita lihat memang anggarannya sangat, ini kan Pak Gubernur juga mengatakan demikian. Kadang mungkin ini kalau katakan, kadang ada apa tuh anomali yang mengatakan bahwa Sulbar ini sulit dan berat. Tahu itu.
0: Baik, kalau gitu ya semoga lancar nanti, semoga Pak Gubernur datang. Kalau di provinsi, kalau di sini bupati ya?
1: Di sini Pak Gubernur nanti.
0: Pak Gubernur.
1: Di provinsi nanti Pak Gubernur, kemarin kami sudah menyurati beliau, uh-huh, dan beliau sangat sangat senang, uh-uh, dan beliau akan datang, biarpun dengan anggaran yang sangat minim. Beliau tempat air minum aja tidak ada lagi di kantor gubernur.
0: Oh ya, yeah.
1: Nah, kan, uh-uh, maka itu kata beliau, nah, inilah kita kan tantangan-tantangan yang kayak gitu juga harus kita ini kan harus, mm-mm, kita laksanakan. Mm-mm. Mudah-mudahan remisi itu bisa berjalan di rumah tahanan negara kelas 2B Mamuju nanti, mm-mm, akan dilaksanakan setelah nanti upacara nanti pemberian remisi di sana.
0: Baik, baik. Ya semoga semua berjalan lancar dan juga selamat ya pastinya untuk warga binaan yang mendapatkan remisi. Semoga bisa kembali ke masyarakat, amin, hidup dengan baik, amin, dan menerapkan, mengaktualisasikan semua skill-skill yang sudah dipelajari di dalam, yang itu masuk napi juga keluar menjadi santri. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Said. Dan terima kasih banyak juga untuk semua pendengar yang atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi dan menambah ilmu baru untuk kita semua yang mendengarkan. Demikian pendengar, kami pamit dari ruang dengar Anda, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pagi hari ini pendengar kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dialog interaktif Mamuju pagi ini dengan topik pendengar ada kolaborasi untuk membangun ekosistem pembayaran digital Sulawesi Barat. Ini special edition Pekan Kris Nasional 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami juga tentunya dalam layanan telepon interaktif di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Pagi hari ini telah kami hadirkan tiga narasumber di ruang dengar Anda. Ada Bapak Muhammad Saleh, beliau adalah Kabid P2TI Bapenda Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak. Oke, ada Bapak Rifki Aditya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak Rifki.
2: Selamat pagi.
1: Oke, dan ada Bapak Supriyadi Saleh, Wapim BPD Sulselbar Cabang Mamuju. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi.
1: Oke, apa kabar semuanya?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Baik, ya. Kita akan membahas pendengar pagi hari ini tentang pembayaran digital. Ya, sekarang kan pembayaran ini sudah banyak berubah ya dibandingkan dulu, bahkan sudah ada bahkan yang berani menolak uang tunai. Oke, nah ini kita akan bahas kurang lebih bersama dengan ketiga narasumber kita hari ini. Untuk Anda pendengar juga boleh bergabung, mungkin ada kendala yang sempat ada yang belum bisa menggunakan pembayaran digital mungkin, atau layanan-layanan digital lainnya terkait dengan pembayaran. Nah itu kita akan kupas hari ini bersama dengan ketiga narasumber. Dan tentu ini membangun ekosistem pembayaran digital kan tentu tidak mudah ya, butuh kolaborasi dan ada kebijakannya, kemudian ada layanan dari pemerintahnya juga, infrastruktur dari perbankan juga. Ini semua harus menyatu supaya semua mudah dan bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat. Kita ke Pak Rifki dulu. Kalau sejauh ini bagaimana Bapak melihat pembayaran digital di Sulawesi Barat, Pak?
2: Iya. Kalau kita bicara digitalisasi sistem pembayaran ya Mbak ya. Mm-hmm. Jadi mungkin yang apa ya, yang ada di benak kita saat ini kan itu kan masih dari tunai menjadi non tunai.
1: Yeah.
2: Gitu. Tapi sebenarnya itu lebih dari itu gitu. Uh-huh. Jadi kalau melihat saat ini gitu ya, dengan adanya perkembangan teknologi di mana aktivitas ekonomi ini sudah semakin cepat, terus misalkan penjual sama pembeli itu enggak lagi harus bertatap muka gitu ya. Mm-hmm. Jadi kan harapannya sistem pembayaran itu bisa mendukung menjadi pondasi bagi aktivitas ekonomi tersebut yang makin cepat, terus harapannya juga makin efisien, terus inklusif, aman, dan juga terintegrasi gitu ya. Sebagai contoh gini, misalkan UMKM nih. Mm-hmm. Untuk UMKM itu ingin memperluas usahanya gitu ya, tentunya selain dari misalkan produk yang dihasilkan UMKM tersebut itu bagus, mestinya kan UMKM tersebut juga bisa mampu mengakomodir kebutuhan dari konsumennya. Misalkan dari sisi pembayarannya bisa nggak dia dilakukan secara transfer atau bagaimana, lalu tidak hanya di luar konteks kualitas produknya gitu. Jadi UMKM tersebut mampu menjangkau konsumen untuk lebih luas. Tidak hanya mungkin buat UMKM gitu, jadi buat pemerintah sendiri itu sebenarnya kan memerlukan mekanisme transaksi khususnya untuk pendapatan pemerintah, pendapatan asli daerah gitu katakan, yang makin efisien, makin transparan, sehingga bisa mendukung optimalisasi pelayanan publik itu sendiri gitu. Jadi di sini sistem digitalisasi sistem pembayaran itu merupakan sebuah transformasi yang tadi benar, tidak hanya untuk membangun kanal transaksi, tapi juga untuk membangun ekosistemnya itu sendiri. Ekosistem di sini kan luas ya, misalkan bagi pelaku usaha, bagi masyarakat atau konsumen sebagai pengguna, perbankan juga sebagai penyedia infrastruktur, kami Bank Indonesia sebagai regulator, dan juga bagi pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Jadi harapan kami di sini juga digitalisasi sistem pembayaran itu bisa menciptakan nilai yang lebih besar gitu. Jadi dengan transaksi yang semakin apa namanya terdigitalisasi, masyarakat tentunya bisa memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi. Pelaku usaha bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan juga pencatatan transaksinya kan lebih rapi gitu. Pemerintah juga bisa memperoleh apa penerimaan pendapatan dengan lebih efektif, dan bagi industri keuangan misalkan perbankan bisa menghadirkan inovasi yang makin sesuai gitu dengan kebutuhan masyarakat.
1: Nah, baik. Ini kalau dari Bank Indonesia, satu kata apa yang membedakan dulu dan sekarang gitu Pak dengan sistem pembayaran yang ada? Apa kemudahan yang paling
2: kemudahannya?
1: Iya, kemudahannya.
2: Oke, jadi kalau dari kami gini, jadi transformasi itu diamanatkan oleh gubernur kami Pak Perry Warjio gitu ya sebelumnya. Jadi transformasi itu harus mencakup 3S. Standardisasi, simplifikasi, dan juga sistemisasi gitu ya. Jadi transformasi itu mestinya membuat simple gitu kan,
1: simple,
2: tidak membuat
1: ya?
2: Rumit, tapi juga terstandar. Terstandar dalam arti ya yang baru ini mestinya bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga perbankan seperti itu, dan juga secara sistem juga sudah apa ya istilahnya 3I, kita mengenal istilah 3I
1: ya?
2: interkoneksi jadi saling terhubung, interoperable, sudah bisa saling dioperasikan dan juga terintegrasi seperti itu.
1: Oke, simple ya ini yang dikatakan simple. Oke, kita ke Bapenda di pagi hari ini. Bagaimana dengan kata simple, Bapak? Terkait dengan mungkin sekarang untuk dalam pelayanan publik dari masyarakat mungkin yang ada mau dibayar ke pemerintah ini dari melalui Bapenda, apa kata simpel ini sudah mendefinisikan saat ini pembayaran digital seperti apa kalau dari Bapenda sendiri?
0: Iya, terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bank Indonesia, saya kira kita sudah sepakat bahwa digitalisasi itu sangat menunjang terutama dalam tata kelola pemerintahan. Kita ketahui bahwa digitalisasi ini akan memperpendek birokrasi, dimana dengan birokrasi yang efisien itu tentu tata kelola itu bisa kita lebih optimalkan. Sebagaimana sama dengan kita mendukung Pancadaya Sulawesi Barat, yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Saya kira dengan tata kelola digitalisasi ini kita bisa terapkan dengan efektif, efisien, penerimaan pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah, kita bisa lebih dimaksimalkan lagi seperti itu.
1: Oke, dan ini juga sudah berjalan sejauh ini?
0: Sejauh ini sudah lama berjalan sebenarnya, tetapi memang kita perlu kolaborasi tadi dengan seluruh sektor, baik itu perbankan, Bank Indonesia, pemerintah kabupaten sekaligus, dan seluruh sektor terkait lainnya untuk lebih mengoptimalkan lagi bagaimana digitalisasi ini.
1: Oke, baik. Jadi harus dioptimalkan gitu ya Pak dari layanan yang sudah ada. Kalau dari sisi perbankan, Pak Supriyadi, apa yang harus disiapkan ini agar layanan digital ini benar-benar kayak oke, ini bisa digunakan oleh masyarakat yang mungkin bukan cuma orang-orang di perkotaan mungkin ya, tapi menyasar ke masyarakat-masyarakat yang ada di desa.
3: Baik, terima kasih. Kalau kami sih dari sisi perbankan sendiri memang kondisinya pada saat ini memang digitalisasi memang sangat penting ya untuk masyarakat. Karena kenapa saya bilang sangat penting, karena sistem pembayaran yang dilakukan secara manual atau transaksional biasanya kita datang ke gerai atau ke loket, itu kan sisa bisa menggunakan kris. Pada saat menggunakan kris kan di era sekarang kan semua handphone mungkin anak SMA pun sudah ada. Jadi pada saat pembayaran tidak lagi melakukan pembayaran melalui tunai. Kenapa tidak melakukan pembayaran tunai? melakukan pembayaran melalui kris itu sangat mudah. Mm-mm. Pertama dia aman, mm-mm, terus praktis, terus dia transparan. Jadi pada saat mereka melakukan scan kris itu langsung masuk ke rekening penerima krisnya juga. Mm-mm. Dari sisi keamanan sangat sangat aman pastinya. Mm-mm. Terus lebih praktis. Kenapa saya bilang lebih praktis? Tidak harus kita ke loket, tidak harus kita ke tempatnya langsung. Mm-hmm. Itu kalau pada saat anggaplah kita mau berbelanja, berbelanja sisa kalau kebetulan kita kenal dengan owner atau si pemilik kris ini kan sisa kirim krisnya. Yeah. Jadi itu pada saat proses melalui mobile banking itu bisa langsung melakukan pembayaran tanpa keluar lagi biaya transportasi dan sebagainya. Itu aja sih.
1: Iya. Yeah. Yeah. Berarti memang benar-benar lebih mudah dan lebih simpel
3: gitu dan ya. Praktis. Iya.
1: Lebih praktis. Berarti. Yeah. Iya sih, contohnya tuh sampai mbak-mbak penjual bakso sekarang tuh punya kris loh.
3: Yeah,
1: dan
3: betul.
1: Itu betul-betul sangat memudahkan, apalagi sekarang kalau tidak jarang, cuman kalau anak-anak muda kayak cashless itu kayak susah untuk menarik uang juga kan, cashless, kris. Itu katanya untuk berhemat tapi dikit-dikit kris. Oke, kalau Pak Rifki berbicara tentang kris, mengapa kris ini kini menjadi penting dalam transformasi pembayaran digital?
2: Wah, mantap nih. Jadi gimana ya? Ya memang mau nggak mau disadari kris itu tuh sudah menjadi game changer gitu ya. Mm-hmm. Dan juga tadi kalau kami sampaikan terkait dengan 3S tadi kan salah satunya ada standarisasi gitu ya. Jadi kris itu menjadi salah satu contoh standarisasi itu sendiri. Jadi sebagai salah satu contoh transformasi gitu dalam mempercepat transaksi untuk sistem pembayaran itu sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi kalau dulu ya sebelum kris ini ada ya memang QR lain itu kan ada gitu ya, dari institusi keuangan misalkan dari bank A, bank B itu udah ada QR masing-masing, memang bisa buat dilakukan pembayaran tapi hanya eksklusif gitu, hanya untuk nasabah si bank itu sendiri.
1: Yeah.
2: Nah tapi tidak bisa digunakan oleh nasabah bank lain-lain. Nah ini makanya kris ini tuh hadir sebagai suatu standar. Jadi apa ya, sih kita udah atur bahwa kris itu harus begini. Ya makanya setelah itu kris itu bisa diimplementasikan kan, nyatanya sekarang sudah terlihat misalkan Bank BPD Sulselbar gitu membuat kris. Nah tapi kalau misalkan saya yang bukan nasabah BPD Sulselbar, saya bisa akses itu untuk melakukan pembayaran. Jadi intinya melalui kris ini juga kami Bank Indonesia gitu bersama industri keuangan itu bisa menghadirkan satu standar QR yang bisa digunakan untuk pembayaran yang dapat digunakan seluruh lintas penyedia jasa pembayaran. Jadi transaksi itu menjadi lebih sederhana, lalu juga tadi terkoneksi, interoperable dan juga tentunya mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat gitu maupun pelaku usaha seperti itu.
1: Baik, ini kalau terkait dengan pengguna kris, Pak Saleh, ini kalau di Sulawesi Barat bagaimana penggunanya di masyarakat? Apakah memang sudah menyasar masyarakat-masyarakat di desa juga?
0: Ya, jadi memang kris kan bukan hal baru sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuma memang kondisi geografis maupun demografis di Sulawesi Barat memang menjadi satu tantangan bagi pemerintah. Kalau di kami sendiri penggunaan kris ini sebenarnya sudah cukup berjalan dengan baik dan hampir seluruh layanan samsat kami di 6 kabupaten, bahkan di seluruh retribusi ada 11 OPD pengampu retribusi itu kami sudah mendistribusi penggunaan kris ini. Jadi tidak lagi menggunakan manual, tetapi tidak dipungkiri bahwa masih ada masyarakat-masyarakat kita yang melakukan pembayaran itu menggunakan uang tunai. Tetapi pada saat misalnya kita melakukan layanan, tentu kami melalui petugas yang ada ya, lebih mengarahkan untuk penggunaan krisnya dulu.
1: Lebih mengarahkan untuk penggunaan krisnya.
0: Namun ketika memang sulit untuk dilakukan oleh wajib pajak tersebut, ya mau tidak mau ya, untuk keefektifan pajak juga, jadi kami tetap menerima seperti itu. Tetapi nilainya tidak besar untuk non tunai.
1: Berarti pajak-pajak sekarang di Bapenda pakai kris.
0: Siap.
1: Ini memang sangat memudahkan ya. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga masih ada itu tadi ya, masyarakat-masyarakat yang belum bisa menggunakan kris atau memang cuma punya uang tunai, dan ini juga masih terjadi di daerah kita ini gitu. Oke. Kalau tapi kan ini biasanya kalau yang positif-positif pasti ada negatif-negatifnya, maksudnya beriringan gitu kan. Kalau negatif-negatifnya mungkin mudah terjadi penipuan dan lain-lain. Nah, bagaimana masyarakat bisa mengetahui bahwa oh ini kris yang betul? Adakah ciri-cirinya ini kris yang bagus? Maksudnya dia tuh bukan terindikasi penipuan atau apa? Ini bagaimana caranya? Kalau dari bank sendiri seperti apa, Pak?
3: Baik, kalau dari bank sendiri sih biasanya ya kami pada saat misalnya nih pelaku UMKM atau pemerintah sendiri mengajukan kris ke kami, meminta barcode kris di kami, jadi kita pastikan bahwa krisnya itu dalam satu tampilan kris itu memang sudah dipastikan ada logonya kita, terus dipastikan juga nomor NMID-nya itu ada.
1: Oh, di bawah dari kris itu?
3: Di bawah kris itu ada nomor NMID, jadi itu dipastikan ada kode uniknya tersendiri. Jadi pada saat kami masyarakat menggunakan kris dan melakukan scan, itu kelihatan semua datanya, Mbak. Jadi pada saat proses melalui mobile bankingnya itu dipastikan ada, nama banknya ada. Karena jangan sampai pada saat kita scan krisnya itu kan bukan nama banknya yang muncul. Pasti biasanya seperti itu, karena memang kode dari QR sendiri itu kan sangat unik ya. Jadi pada saat untuk proses mungkin dilakukan pemalsuan atau mungkin scamming dan sebagainya, itu sudah bisa dideteksi sama masyarakat. Oh, ini sudah bisa dipastikan bahwa kris ini bukan kris yang terhubung langsung sama banknya.
1: Oke. Jadi masyarakat juga harus jeli ya, melihat kalau misalnya sudah kris kan pasti tertera dulu namanya di situ sebelum transfer. Oke, ini harus jeli, jangan sampai salah transfer. Betul. Kalau salah transfer tidak kembali, Mitu Wanta.
3: Iya, diperhatikan Ki, namanya, banknya terutama, terus NMID-nya, karena jangan sampai juga event pun kalau memang terjadi kegiatan atau mungkin kejahatan scamming itu biasanya bisa diajukan ke perbankan. Itu dilihat teknisnya dari sisi pelaporan, itu namanya kita klaim langsung. Kalau memang ini bisa terklaim, itu pasti kita kembalikan dananya, dan kalau memang sepertinya tidak, memang harus dilaporkan ke regulator itu.
1: Baik. Kalau masyarakat yang mau mengajukan pembuatan kris ke Bank Sulselbar ya, ini seperti apa? Apa saja yang harus disiapkan?
3: Kalau kami sih mudah aja ya. Yang pasti pertama kan mereka harus ada rekening di banknya. Terutama kalau kami pelaku-pelaku usaha kami yang UMKM yang sudah terdaftar di kami itu, semua kita memang sudah mapping, terus dipastikan bahwa dikomunikasikan ke pihak UMKM-nya, Bu, sebaiknya sistem pembayarannya melalui kris. Jadi pada saat proses scanning pembayaran, masyarakat di sekitarnya itu tidak lagi membawa hasil usahanya itu ke bank untuk disetorkan. Jadi pada saat masuk H+0 itu sudah masuk ke rekeningnya langsung. Iya, jadi tidak repot-repot lagi, Mbak, tidak keluar lagi biayanya transportasi ke loket bank untuk menyetorkan secara tunai.
1: Jadi banyak yang dipotongnya prosedur-prosedurnya.
3: Betul,
1: gitu. Jadi
3: itu lebih simpel.
1: Betul, seperti yang dikatakan Pak Saleh tadi ya, bahwa ada beberapa pemotongan birokrasi, jadinya lebih gampang dan lebih simpel, cepat intinya. Cepat, ya iya, kalau sekarang, dan betul-betul sampai ke kitanya. Begitu langsung ke kitanya. Baik, dan cukup simpel untuk membuat kris, boleh simpel. Langsung datang saja ke Bank Sulselbar. Oke, ini untuk pelaku. Oke, mungkin pembuatannya datang, tapi setelah itu semua by online gitu.
3: Semua by online.
1: Oke, ini
3: pembukaan rekening pun di Bank Sulselbar sudah bisa online.
1: Oh, sudah bisa online. Sudah bisa online.
3: Ya. Jadi sisa mengakses link yang kami berikan, mereka masukkan datanya, data pribadinya itu langsung dibawa ke kantor pusatnya kami, diolah dan disampaikan ke cabang untuk dibukakan rekening. Pada saat penyerahan buku, ATM dan kris sebagainya itu sudah diserahkan langsung ke pembukaan rekening.
1: Berarti semua serba gampang ya sekarang. Serba simple, mudah dan cepat. Ya, ini sebenarnya yang diharapkan dengan adanya kemajuan teknologi saat ini gitu ya kan. Oke, kalau dari Pak Rifki ini, bagaimana BI kini memastikan bahwa UMKM di Sulawesi Barat itu tidak tertinggal dalam digitalisasi?
2: Wah, mantap ini. Jadi, ya betul. Buat kami ya di Bank Indonesia, digitalisasi itu kami rasa itu baru bisa memberikan apa ya, memberikan dampak bila manfaatnya itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Oleh seluruh lapisan ya, masyarakat, oke.
2: Okay. Termasuk UMKM itu sendiri. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan kita kaitkan gitu ya di Provinsi Sulawesi Barat itu, kan usaha, aktivitas usaha mikro dan kecilnya itu kan lumayan banyak gitu ya. Mm-mm. Banyak banget malah. Mm-mm. Jadi perluasan kris itu nggak kami lihat itu cuma sekedar program untuk menambah target jumlah merchant gitu. Yeah. Tapi sebagai bagian dari upaya membawa UMKM itu sendiri untuk masuk dan tumbuh ke dalam sistem ekosistem ekonomi digital. Mm-mm. Jadi kalau di kami itu juga ada program tuh untuk UMKM. Pendekatannya itu kita lakukan secara end to end. Yang pertama melalui edukasi, biar UMKM itu memahami mengapa digitalisasi itu penting gitu bagi keberlanjutan usaha. Mm-hmm. Lalu yang kedua melalui apa namanya program onboarding dan juga perluasan akseptasi yang dilakukan melalui sinergi dengan perbankan dan juga PJP, penyedia jasa pembayaran, sehingga pelaku UMKM itu semakin mudah untuk masuk ke dalam ekosistem kris yang tadi disampaikan oleh Pak Adi Saleh. Lalu yang ketiga aktivasi. Bagaimana setelah UMKM ini memiliki kris, jadi mereka tuh bisa didorong untuk benar-benar menggunakan si kris tersebut dalam aktivitas usahanya. Lalu yang terakhir adalah sustainability atau pemeliharaan gitulah ya. Jadi bagaimana transaksi yang sudah dilakukan oleh UMKM ini, yang sudah dilakukan secara digital itu nanti bisa menjadi sebuah kebiasaan bagi UMKM, dan juga kan sebenarnya ada nilai tambah bagi UMKM itu untuk pengembangan usaha, karena pada prinsipnya transaksi yang mereka lakukan lewat kris itu otomatis akan tercatat di rekeningnya, sehingga untuk pembuatan apa namanya laporan keuangan atau nanti apa untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain itu bisa menjadi lebih baiklah bagi pelaku UMKM tersebut, misalkan untuk mengetahui oh pola penjualannya seperti apa, lalu untuk peningkatan apa istilahnya pengelolaan usahanya seperti apa. Jadi itu yang bisa menjadikan UMKM Provinsi Sulawesi Barat itu bisa naik kelas istilahnya untuk kami.
1: Naik kelas gitu. Yeah. Kalau di UMKM juga yang masuk dalam naungan, bisa dikatakan mungkin bekerja sama dengan BI gitu, apakah semuanya sudah memiliki kris ini?
2: Sudah
1: semua. Iya. Oke, okay. Memang wajib ya, syarat wajib.
2: Ya, sebenarnya bukan syarat wajib sih, tapi memang karena tadi kami sudah berikan edukasi ya seperti itu, jadi mereka juga sudah menyadari oh penting ya ternyata untuk bisa naik kelas, jadi untuk pencatatan laporan keuangan yang lebih baik dan juga untuk memperluas usaha mereka kan menjadi lebih memberikan kemudahan lah bagi masyarakat untuk oh ada UMKM ini bayarnya juga gampang, oh, kayaknya menarik nih.
1: Iya. Gitu kan, betul. Kan biasa kalau orang keluar-keluar jarang bawa itu tadi, uang tunai kan. Dan dengan adanya kris itu betul-betul sangat memudahkan sih dalam pembayaran. Iya. Kalau narasumber bertiga juga paymentnya bagaimana sekarang? Apa by kris semua kah?
3: Ke cashless semua udah.
1: Oh iya kan, cashless semua sih. Kalau Pak Saleh?
0: Sama.
1: Wow, iya kan. Nah itu dia pendengar. Jadi sekarang tuh apa-apa serba, tidak semua, tapi rata-rata itu cashless, apalagi di perkotaan. Nah ini untuk Anda mungkin yang mau jalan-jalan ke perkotaannya, tidak usah khawatir kalau lupa bawa dompet, yang penting bawa HP.
2: Betul.
1: Oke, okay. Ini masih kembali ke UMKM tadi Pak Rifki, itu terkait dengan bagaimana ini mendorong kalau dari BI sendiri untuk pelaku UMKM itu aktif menggunakan krisnya begitu, bukan yang cuman sudah bikin, asal bikin. Tapi bagaimana BI mendorong agar mereka aktif menggunakan kris itu?
2: Iya, jadi kalau mungkin kami boleh beri contoh ya dari berbagai program yang kami buat. Misalkan kita menyertakan UMKM-UMKM binaan kami itu di berbagai event gitu. Nanti ya pembayarannya itu kita arahkan
1: kris,
2: lewat kris. Seperti itu misalkan ini sekalian izin promosi. Kami ada program namanya Maradika gitu. Semarak digitalisasi pembayaran dan keamanan transaksi yang menjadi bagian dari acara kami di Pekan Kris Nasional 2026. Nanti di tanggal 8 sampai tanggal 15 Agustus di Malio Town Square, mohon bantuannya untuk diramaikan untuk masyarakat Sulawesi Barat dan khususnya untuk di Mamuju gitu. Jadi nanti di sana juga ada beberapa kegiatan lah, salah satunya tadi ada galeri UMKM. Jadi nanti mungkin bisa masyarakat tuh bisa merasakan bagaimana bertransaksi kris, lalu juga ada dari sisi edukasinya, karena di sana nanti ada apa namanya ya sejarah kris itu seperti apa, lalu experience merasakan bertransaksi nge-scan gitu. Terus ada yang baru juga kan menggunakan kris tab gitu namanya.
1: Kris tab.
2: Nah, jadi kalau kita kan selama ini kan mengenal kris itu kan kita scan gitu.
1: Yeah.
2: Ya. Nah, nanti cuma nge-tap aja di mesin edisi gitu.
1: Oh, ini payment baru berarti ini.
2: Bukan payment baru sih, tapi basicnya itu dari kris itu.
1: Nah, oke.
2: Terus nanti juga ada apa kompetisinya, ada community engagement, nanti juga kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah Sulawesi Barat gitu untuk di acara ini. Gimiknya apa? Nah, monggo datang. Nah,
1: monggo datang. Iya, tanggalnya tadi?
2: Tanggal 8 sampai tanggal 15.
1: 8 sampai 15 Agustus.
2: Iya.
1: Oh, berarti sudah berjalan.
2: Sudah.
1: Oh, jangan sampai ketinggalan ini karena di sana juga ada banyak UMKM. Belanja-belanja di silakan datang pendengar ini di Maradika Kris. Dalam pekan Kris ini rangkaian pekan Kris 2026 ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Selanjutnya kita ke Pak Saleh dari Bapenda Sulawesi Barat. Sejauh ini Pak, pembayaran-pembayaran digital apa saja yang bisa masyarakat itu lakukan di Bapenda dan itu melalui pembayaran digital? Mungkin boleh dirinci Pak seperti apa saja supaya masyarakat, oh ternyata ini sudah digital di Bapenda.
0: Siap. Jadi memang digitalisasi ini memang sudah lama kami terapkan. Salah satu itu melalui pembayaran pajak melalui Kris.
1: Pajak apapun?
0: Pajak apapun, pajak kendaraan bermotor misalnya, dan seluruh retribusi itu sudah menggunakan Kris yang kami sampaikan tadi. Jadi memang berdasarkan regulasi memang di kalau tidak salah Perpres 3 2021 dan Permendagri 5621 itu mengamanahkan seluruh pendapatan dan belanja itu diarahkan untuk dilakukan melalui digitalisasi. Jadi memang dari arahan pusat sampai ke level kabupaten itu kami semua diarahkan untuk melakukan sistem pembayaran dan digitalisasi. Jadi memang sudah dilakukan. Tetapi memang pengembangannya akan coba kami lakukan secara terus-menerus. Salah satu upaya kami mungkin ke depan adalah pembayaran pajak melalui salah satu ikon apa website, pembayaran melalui website. Kami bekerja sama dengan Dirlantas Polri itu mengembangkan aplikasi Signal namanya. Samsat Digital Nasional. Jadi nanti ke depan pembayaran itu tidak harus dilakukan. Kalau sekarang kan Kris dilakukan tetapi masih di tempat
1: harus datang
0: dulu. Tapi sekarang coba kami kembangkan Signal. Jadi pembayaran bisa dilakukan melalui website. Sementara kami finalkan dan mungkin dalam waktu dekat ini kami lakukan testing untuk dilakukan di launching secepatnya.
1: Jadi meskipun mereka warga Sulawesi Barat begitu ya, misalnya plat kendaraan, meskipun berada di luar kota tetap bisa bayar pajak melalui aplikasi itu. Oke, ini bakalan sangat memudahkan sih karena mungkin tidak semua orang yang plat DC itu ada di kota ini, ada di daerah ini. Baik, pendengar ini menarik, tentunya kami tunggu partisipasi Anda untuk Anda yang mau bergabung di pagi hari ini. Namun sebelum itu kita jeda sejenak sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan kolaborasi untuk membangun ekosistem pembayaran digital di Sulawesi Barat.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah Kris. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
8: Lagi ngapain?
9: Staplesin uang biar gak kececeran.
8: Loh,
4: Jangan-jangan, sini uangnya.
8: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
9: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
10: Dilipat aja deh, biar muat nih.
9: Aduh, uang itu nggak boleh dilipat.
10: Kenapa sih? Kan biar praktis.
11: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
12: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
13: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
12: Tahu aja kamu.
13: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
14: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
4: Baik, pendengar, kembali melanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan kolaborasi membangun ekosistem pembayaran digital di Sulawesi Barat. Dengan narasumber ada Deputi Kepala, ada narasumber pendengar, ada Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Bapak Rifki Aditya, kemudian Bapak Muhammad Saleh, Kabid P2TI Bapenda Sulawesi Barat, dan juga Bapak Supradi, beliau adalah Wakil Pimpinan BPD Sulawesi Barat Cabang Mamuju. Dan untuk Anda yang mau bergabung, lagi-lagi pendengar, boleh bergabung di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kami tunggu tentunya partisipasi Anda. Karena waktunya juga tidak lama lagi pendengar, mungkin Anda ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan topik hari ini, boleh bergabung bersama kami ya. Kita lanjutkan, tadi kita bahas tentang adanya digitalisasi tentang pembayaran pajak kendaraan ya, yang akan bekerja sama juga dengan Korlantas Polda Sulawesi Barat. Oke, kalau terkait dengan hal ini, bagaimana peran dari Bank Sulselbar Pak Supriyadi sebagai Bank RKUD dalam mendukung transaksi pemerintah daerah?
5: Jadi peran Bank Sulselbar sendiri khususnya penerimaan pajak kendaraan ya, itu kita memang sudah siapkan krisnya. Jadi pada saat proses pembayaran itu kan memang langsung dilakukan pembayaran secara non tunai melalui kris. Nah, selain itu juga semua retribusi yang sudah ada dilakukan oleh teman-teman Bapenda sendiri itu memang semua kanal pembayarannya sudah melalui kris. Jadi retribusi apapun itu penerimaannya terakhir kemarin yang MBLB ya Pak ya. Yang
4: MBLB.
5: MBLB itu untuk mineral batuan. Mm-hmm. Itu sudah melalui kris semua. Mm. Nah, jadi pada saat mereka melakukan pembayaran retribusi, dia sisa melakukan pembayarannya melalui kris. Mm-hmm. Terus untuk di Sulsel sendiri, khususnya untuk kebetulan Bank Sulselbar kan Sulawesi Selatan dan Barat. Mm-hmm. Kami sudah di Sulsel sendiri itu sudah jalan proses integrasi dengan pihak dari Bapenda sendiri, Samsat, terus dengan kepolisian itu sudah proses pembayarannya sudah dilakukan melalui kris. Mm. Jadi mereka tidak sangat mudah proses pembayarannya. Hmm. Nah, sementara kami di Sulawesi Barat memang sementara prosesnya lagi persiapan untuk diinterkoneksikan untuk dari sisi Polri-nya sendiri, dari sisi Bappenda dan dari sisi perbankan. Hmm. Jadi memang tidak semudah yang kita bayangkan. Memang prosesnya memang butuh proses dan untuk menyamakan persepsi masing-masing instansi itu kan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Mm-mm. Seperti apa? Jadi untuk Kris sendiri ini memang apa ya? Kalau saya ini memudahkan sekali dan praktis, itu pun juga transparansi untuk masing-masing pelaporan dari sisi instansinya masing-masing. Mm-hmm. Jadi itu aja sih Mbak, kalau dari kami dari perbankan.
4: Kalau dari Pak Saleh, sejauh ini ada kendala dalam proses menginterkoneksikan semuanya, memudahkan masyarakat untuk membayar, tapi bisa aja itu kata memudahkan masyarakat untuk membayar, bagaimana dengan penerapannya di Sulawesi Barat ini?
6: Ya, jadi terkait dengan signal misalnya, coba kita interkoneksikan, jadi memang memakan waktu cukup lama. Kami merancang ini sejak Februari kemarin, tetapi memang ada beberapa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan karena ini melibatkan 3-4 instansi ya, termasuk Bappenda sendiri, terus Dirlantas Polri, dari perbankan, belum juga Jasara Harja yang menjadi bagian dari sistem itu harus saling terintegrasi. Jadi memang banyak hal yang coba kami satukan. Nah, inilah nanti dalam waktu dekat ini insya Allah kami menargetkan di Agustus ini.
4: Oh, Agustus.
6: Mudah-mudahan sudah bisa testing untuk dilakukan pembayaran melalui signal itu. Dan memang kedepannya kami juga lagi mengembangkan saat ini adalah pembayaran pajak melalui e-commerce.
4: E-commerce.
6: Ya, nanti mungkin kedepannya bisa dilakukan melalui beberapa e-commerce seperti Shopee misalnya, Tokopedia. Tetapi memang masih butuh waktu untuk itu. Tapi kami sedang merancang hal itu dan mudah-mudahan melalui kolaborasi dengan seluruh sektor terkait ini kami bisa dimudahkan, termasuk supporting dari Bank Indonesia tentunya.
4: Kalau masyarakat sendiri Pak, dia bagaimana sejauh ini di Sulawesi Barat? Apakah memang masih cenderung non tunai kah di sini? Bagaimana Bapak melihat perkembangan di sini?
6: Jadi beberapa perkembangan beberapa tahun terakhir ini memang digitalisasi itu sudah mulai masif dilakukan oleh masyarakat dan terbukti beberapa penerimaan kami itu dilakukan melalui kanal Kris. Dan tidak dipungkiri juga masih ada masyarakat yang tidak tahu hal itu dan lebih nyaman kalau dia membayar melalui tunai. Tetapi kami selalu melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya atau manfaat yang bisa dilakukan melalui pembayaran melalui Kris ini.
4: Baik. Dan kalau dari peta masyarakat juga aman-aman aja ya seharusnya. Baik. Kalau dari Pak Rifki Pak, dari sisi BI ini mengapa hal seperti digital-digital di pemerintahan itu saat ini memang lagi digalakkan dan penting bagi perekonomian daerah? Kalau dari sisi BI bagaimana melihat hal itu?
7: Ya, kalau dari kami ya kembali yang tadi kami sebut ya di awal. Jadi namanya pemerintah itu kan khususnya untuk yang bertransaksi ya. Bertransaksi ini dalam arti untuk penerimaan dan juga belanja tentunya kan. Kalau untuk penerimaan kenapa digitalisasi ini penting? Ya itu sebagai mekanisme apa ya, efisiensi juga. Efisiensi dalam arti supaya uang yang pendapatan yang dari masyarakat melalui pajak ataupun retribusi itu langsung masuk ke rekening. Jadi harapannya tidak ada yang apa istilahnya, tidak ada yang bocor gitulah ya ibaratnya. Plus juga dari masyarakat pun akan mudah gitu untuk melakukan pembayaran daripada kalau misalkan kami ambil contoh ya di Provinsi Sulawesi Barat dengan keadaan geografis yang cukup menantang gitu ya. Daripada mereka jauh-jauh datang ke satu titik gitu ya, ke Samsat, kan lebih enak bayarnya kan lewat digital dan situ kan juga tercatat gitu. Jadi dari sisi pemerintah sendiri juga bisa melakukan apa istilahnya rekonsiliasi dengan cepat. Lalu juga kalau dari sisi belanja juga tentunya Pak Saleh ya, lebih praktis dan juga lebih transparan kan untuk ini ya, untuk apa namanya pertanggungjawabannya, seperti itu sih kalau dari pandangan kami.
4: Iya, betul-betul memutus banyak ini ya, birokrasi ya, lebih praktis bagi masyarakat, terus kayak mengurangi kebocoran-kebocoran juga ya, ini lebih.
7: Ada potensi sih.
4: Iya, ada potensi mengurangi potensi munculnya kebocoran-kebocoran, ya. Kemudian ya lebih simpel tentunya dan lebih mudah digunakan. Yang penting pokoknya bawa HP saja. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Oke, dan kalau dari Bang Sulselbar ada kegiatan tidak Pak ini yang dilakukan agar mendorong masyarakat begitu untuk memperluas transaksi digital di Sulawesi Barat?
5: Oh iya, dari Bank Sulselbar sendiri memang kegiatan sosialisasi dengan edukasi itu memang kita lakukan secara masif, tidak hanya di kalangan UMKM, terus masyarakat luas, terus dari ASN, terus dari pihak sekolah pun. Sekolah pun itu kita sudah lakukan sosialisasi dan edukasi sejak dini. Jadi proses pembayarannya itu sudah melalui digitalisasi, terus teman-teman masyarakat juga yang ada di pelosok itu pada saat proses pembayaran pajak PBB itu sudah melalui kris. Jadi mereka sangat mudah, jadi tidak harus ke Bapenda lagi nih, ke loketnya lagi untuk bayar.
4: Antri
5: waktunya makan cukup waktu lama. Jadi masing-masing kita sudah buatkan beberapa, khususnya untuk di Kabupaten Mamuju itu, beberapa pemerintah desa itu sudah melakukan pembukaan kris. Kris itu buka krisnya di Bank Sulselbar. Jadi pada saat penerimaan PBB, pemungutan PBB di masyarakat desa itu sudah melakukan scan kris untuk pembayarannya. Jadi itu langsung terlapor dan terintegrasi melalui sistem dari Bapenda. Itu langsung masuk ke rekening penerimaan atau PAD-nya masing-masing. Begitupun juga untuk UMKM. Nah, untuk ekosistem dari UMKM sendiri, dari kami Bank Sulselbar sih, kenapa saya bilang menarik, karena menarik ini dalam artian mereka pada saat pembukaan rekening, terus dia ada kris, terus proses pembayaran konsumennya mereka atau yang belanja ke dia atau yang ingin pembayaran mereka itu melalui kris, itu sangat sangat transparansi. Jadi proses pembukuan atau dari pembukaan dari rekening mereka itu sangat jelas. Dari sisi perbankan itu pada saat mereka ingin melakukan peminjaman atau kebutuhan suntikan dana dari Bank Sulselbar, itu dasar kami sebenarnya untuk jadi pada saat kita lihat laporan keuangannya kan kelihatan dari transaksi rekeningnya, oh iya ini transaksi krisnya dia aktif nih, terus dalam satu bulan itu pendapatannya bisa kita lihat. Pada saat mereka mau mengajukan suntikan dana ke kami atau pinjaman melalui KUR khususnya ya, kredit usaha rakyat itu, di kami itu kita sisa lihat laporan keuangannya, jadi mereka juga secara tidak langsung nyaman di kami, itu aja sih.
4: Oke, berarti memudahkan untuk itu juga ya, kayak KUR dan lain-lain sejenisnya begitu.
5: Kalau mereka butuh suntikan dana, kita kan pasti lihat laporan keuangannya seperti bagaimana, terus setiap bulannya itu berapa pendapatannya, itu jadi bisa kita lihat, oh iya kemampuan bayarnya sekian, nanti pada saat mereka kebutuhan dananya itu butuh sekian, bisa kita pastikan bahwa oh ya seperti ini contohnya.
4: Oke, gitu. Berarti memudahkan masyarakat juga untuk kayak tidak perlu lagi cari-cari transaksi keuangan bagaimana, karena langsung terbaca di kris itu.
5: Di kris itu, betul.
4: Di riwayat krisnya.
5: Kan biasanya kalau kami pada saat dari sisi bisnis ya, mau lihat transaksi keuangan kan pasti butuh nota-nota yang semua apa dan sebagainya. Tapi kalau melalui transaksi rekeningnya kan itu sudah kelihatan semuanya. Makanya pada saat mereka ada krisnya itu sudah kita bisa pastikan bahwa oh ya kemampuan bayarnya itu dari sisi UMKM-nya seperti ini. Dan pembayarannya pun gampang, bisa melalui mobile banking semua.
4: Berarti langsung tercatat gitu, langsung
5: tercatat, betul. Jadi transparansinya kelihatan.
4: Betul-betul memotong birokrasi sih ini, memudah apa, mempercepat pelayanan jadinya. Iya, dan beberapa juga tidak perlu antri lagi kalau online-online begitu kan. Tapi kalau buat kris apakah bisa dilakukan secara online?
5: Kalau kris di kami itu pada saat pada saat kita mereka mengajukan pembukaan rekening di kami itu pasti sudah kami dari sisi bank untuk menawarkan. Sudah menawarkan, biasanya sudah pada saat kita kasih kartu ATM-nya, kebutuhan kartu ATM-nya, bukunya, buku tabungannya, terus kita pastikan bahwa Bu sebaiknya dibukakan kris nanti pada saat pada saat proses pelanggannya mereka ingin melakukan pembayaran itu kan tidak susah lagi, tidak membutuhkan uang tunai. Sekaligus juga dari sisi UMKM sendiri itu terhindar dari kejahatan uang palsu.
4: Iya, betul, uang palsu.
5: Tidak membayar tunai lagi kan peredaran uang palsu kan di Sulawesi Barat ini cukup banyak dari sisi perbankan. Memang dalam satu tahun itu pasti kami akan ada dapatkan dari uang palsu sendiri peredarannya.
4: Berarti manfaatnya sampai ke uang-uang palsu itu juga bisa terhindar dari uang palsu untuk masyarakat. Jadi, nah ini cocok memang kalau untuk pelaku usaha begitu kan. Ini memang paling benar bikin kris. Kalau kris yang ini tadi kris langsung datang. Kalau kris ini bisa dibuat sama orang perorangan tidak yang bukan pelaku usaha. Misalnya saya mau buat kris.
5: Kalau untuk perorangan sih dilihat dulu
4: supaya memudahkan transfer split bill.
5: kalau itu sih lewat mobile banking aja Mbak. Mobile banking Bank Sulselbar itu kan bisa antar rekening transferannya. Tapi kalau memang dari sisi contohnya dari pemerintah itu biasa dari sisi penerimaan dan belanja itu melakukan kris. Begitupun juga dengan pelaku usaha pasti pembayarannya melalui kris.
4: Oh, itu lebih mudah ya kalau tapi kalau orang perorangan mungkin harus
5: lihat lebih ke mobile banking.
4: Baik. Kita ini ada satu yang menarik juga ini untuk Mbak Penda ini kan nanti Signal kan bayar pajak kan pakai stempel. Di stempel kan untuk BPKB apa gitu ya kan ini bagaimana kalau misalnya digital?
6: Ya jadi kalau melalui Signal itu tetap pembayaran melalui digital, tapi pada saat stempelnya nanti itu akan ada persuratan ke wajib pajak, jadi otomatis diterima di rumahnya seperti itu. Ya, atau bisa juga datang pada saat ada waktu bisa ke Samsat terdekat bisa langsung mengambil.
4: Stempelnya langsung stempel.
6: Logisnya seperti itu.
5: Kan juga dari pihak Bapaknya sudah ada Samsat keliling ya, Pak. Samsat keliling.
4: Jadi betul-betul tidak perlu lama-lama antri lagi. Kalau mungkin juga orang bisa jadi bekerja di jam yang sama dengan Bapenda itu bisa bayar online nanti ada waktu baru distempel gitu. Ini menarik untuk ekosistem dari pembayaran digital ini semoga betul-betul bisa diaplikasikan di Sulawesi Barat yang kini juga sepertinya sudah teraplikasikan tapi semoga nanti bisa makin lebih masif lagi dan lebih bagus lagi. Kita kembali ke Pak Rifki dari BI. Mungkin ini juga sekaligus penutup dialog di hari ini terkait dengan Maradika Kris. Ini kita kembali ke event itu karena ini juga sedang berlangsung dan masih panjang, masih ada sampai tanggal 15 Agustus, 5 hari lagi. Ini dalam Pekan Kris Nasional 2026 ini kan ada Maradika Kris. Sebenarnya apa yang ingin dicapai Pak dalam kegiatan ini? Dan ajakan mungkin kepada masyarakat untuk ayo bergabung.
7: Jadi tadi mungkin sudah kami spill sedikit-sedikit ya mengenai Maradika Kris ini. Jadi harapannya di Maradika Kris ini sebagai bagian dari Pekan Kris Nasional, kami itu mencoba mengajak masyarakat gitu ya untuk tidak hanya terkait dengan edukasi mengenai kris, tapi juga buat mengenal lebih jauh, bahkan mencoba kris itu sendiri. Baik kita di kris tab gitu ya. Terus kan kita juga ada sekarang namanya kris cross border. Jadi kris itu sudah bisa kita lakukan pembayaran di luar negeri. Saat ini itu sudah ada 6 negara. Di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korsel, dan yang terakhir di China. Kita bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan kris itu gitu. Jadi kita juga sudah ada experience-nya gitu kan ya nanti masyarakat. Terus juga kalau misalkan dari teori komunikasi nih kan urutannya itu adalah acceptance, awareness, terus berubah menjadi behavior gitu ya. Ya harapannya nanti kan setelah masyarakat itu tahu, mengerti, udah merasakan juga nanti itu akan perlahan akan membentuk behavior di sisi masyarakat dan tentunya juga tadi mungkin dari Pak Adi Saleh dari BPD Sulselbar juga menyampaikan bahwa digitalisasi ini juga mungkin erat dengan apa istilahnya risiko cyber gitu ya, ada risiko juga. Nanti kami di acara Maradika Kris ini juga akan ada edukasi mengenai pelindungan konsumen.
4: Dari, jadi, oh, oke. Okay.
7: Iya, jadi monggo nanti masyarakat bisa hadir di Matos untuk merasakan
4: untuk acaranya, mendapatkan iya info-informasinya begitu. Oke, menarik sekali pendengar perbincangan kita di pagi menjelang siang hari ini, tapi sayangnya karena kita dibatasi oleh waktu hingga pukul 11. Mungkin terakhir dari ketiga narasumber selain dari tadi ya, kalau bisa sih wajib datang karena informasinya di sana tidak main-main, terus banyak jajanan juga dari pelaku UMKM yang ada di Malio Town Square. Ini kita ke Pak Saleh terlebih dahulu. Ini kalau menurut Bapak, apa sebenarnya Pak yang paling penting dilakukan masyarakat di Sulawesi Barat saat ini agar terbiasa gitu dalam pembayaran digital?
6: Ya, jadi kami melihat memang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak itu memang masih minim ya. Nah, salah satu upaya kita itu yang menghadirkan digitalisasi di masyarakat. Tadi disampaikan bahwa karena kondisi geografis, kondisi topografi yang memang agak sulit, nah, dengan hadirnya digitalisasi ini bisa memudahkan. Artinya penerimaan pendapatannya bisa lebih meningkat lagi ke depannya. Jadi kami berharap bahwa seluruh masyarakat dengan harus melek teknologi juga sebenarnya. Dan edukasi-edukasi dan sosialisasi ini harus secara berkelanjutan dan masif kita lakukan. Tapi kami mungkin tidak bisa berdiri sendiri, harus di sinergi kolaborasi dengan seluruh sektor, terutama di sektor perbankan dan beberapa termasuk pemerintah kabupaten, karena PKB saat ini pembayaran pajak kendaraan itu sifatnya option. Jadi begitu wajib pajak melakukan transaksi pembayaran, otomatis 60% masuk ke provinsi, 39 itu masuk ke kabupaten. Jadi sudah split payment.
4: Otomatis.
6: Jadi itu yang harapan kami, bahwa tidak hanya provinsi berupaya untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pembayaran pajak, tetapi kami juga meminta seluruh pemerintah kabupaten terutama dalam membantu atau berkolaborasi dalam menerapkan atau memasifkan informasi-informasi ke masyarakat itu sendiri. Dan melalui

0: provinsi dan Bappenda adalah kita memberlakukan diskon 50% bagi PKB tahun pertama untuk kendaraan yang melakukan mutasi ke DC.
1: Oke, ke DC.
0: Jadi ada beberapa program relaksasi yang kami lakukan dan kami berharap itu bisa dibantu untuk dimasifkan informasinya dan apalagi kalau misalnya pembayarannya bisa dilakukan secara digitalisasi itu sangat baik.
1: Iya, jadi lebih mudah ya, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oke, kalau dari Bang Sulselbar, closing statement-nya terkait dengan bagaimana ini masyarakat bisa juga turut berkolaborasi membangun ekosistem pembayaran digital seperti apa, Pak?
2: Kalau dari Bang Sulselbar sendiri, kalau closing statement sendiri ya, kalau mau ke pembayaran pakai Kikrista.
1: Pakai
2: Kikrista itu sangat mudah, aman, praktis dan efisien. Jadi penggunaan Kris ini sangat bermanfaat baik itu dari sisi penerimaan penerimaan retribusi dan sebagainya, pembayaran digital untuk UMKM itu sangat mudah sih.
1: Pakai Kikrista.
2: Pakai Kikrista.
1: Dari BI terakhir Pak, singkat silakan.
3: Terkait dengan digitalisasi pembayaran ini ya, ya memang pada dasarnya digitalisasi pembayaran ini kan akan mempermudah ya, akan mempermudah pembayaran sehingga harapannya nanti aktivitas ekonomi itu akan semakin tinggi dan juga berjalan dengan baik gitu. Namun juga kami berpesan dengan adanya digitalisasi ini ya masyarakat juga jangan lengah gitu ya, dengan adanya risiko yang semakin meningkat gitu ya, kejahatan cyber gitu, itu aspek kehati-hatian itu juga perlu diperhatikan.
1: Oke. Kita punya penelpon, apakah boleh kita angkat sebelum kita menutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Baik, boleh bergabung, kami tunggu beberapa menit sebelum kita menutup. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber tentunya di pagi hari ini. Pak Alif Hakim, gak kewajiban untuk penggunaan Kris dalam pembayaran karena ini dia bahas terkait SPBU di Mamuju yang masih harus bayar tunai setelah isi BBM. Tapi saya pernah di Mamuju itu pakai Kris juga beli bensin. Bisa juga. Mungkin kadang bisa kadang tidak di SPBU itu mungkin tergantung kurang tahu tergantung apa, tapi pernah iya dan pernah tidak untuk Pak Alif Hakim. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang sudah hadir di pagi menjelang siang hari ini. Ini semoga bisa menambah lagi pengetahuan masyarakat tentunya pendengar Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan bagaimana kita bisa membangun ekosistem pembayaran digital di Sulawesi Barat dengan berbagai benefitnya. Saya rasa ini tidak ada alasan untuk tidak beralih begitu, dan sangat memudahkan, transparan, paling cepat dan tentunya simpel. Baik, terima kasih banyak kepada ketiga narasumber dan pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini. Saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: misalnya kupencet itu di keranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil itu.
2: Ambil kakak juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kakak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

0: Pendengar, selamat siang. Mega Pika menemani kebersamaan Anda di siang hari ini. Dan pada kesempatan ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam majalah udara Pengarustamaan Gender. Sebuah informasi dan inspirasi untuk membahas berbagai isu terkait dengan perempuan, kesetaraan, perlindungan, serta pemberdayaan.
1: Semilas panjang hari.
0: Pendengar, pendidikan merupakan salah satu kunci penting dalam membangun kualitas hidup perempuan. Mulai dari pendidikan, perempuan tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tapi juga membangun rasa percaya diri, kemandirian, karakter serta kemampuan untuk berkontribusi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Perempuan yang berpendidikan memiliki peluang lebih besar untuk mengambil peran, menyampaikan gagasan, serta menjadi bagian dari perubahan positif. Pada pembahasan hari ini pendengar, untuk edisi 10 Agustus 2026, perempuan hebat berawal dari pendidikan, bersama saya Mega Pika.

Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Pendengar, pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam membangun perempuan yang lebih percaya diri, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat. Melalui pendidikan, perempuan tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tapi juga membangun karakter, memperluas wawasan, serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Lalu bagaimana peran pendidikan dalam membentuk perempuan yang hebat dan berdaya, serta bagaimana pentingnya membuka akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Berikut kami hadirkan wawancara bersama Devi Ayuni SMSI selaku Direktur Universitas Terbuka Majene dengan tema Perempuan Hebat Berawal dari Pendidikan.
1: Boleh untuk perempuan dulu kali ini.
2: Baik, perempuan itu ya tadi ya, walaupun yang saya bilang tadi ya, lemah lembut gitu ya. Walaupun lemah lembut, tapi ya dia harus mempunyai senjata gitu ya. Senjata diri gitu. Tadi senjatanya apa? Ya tadi ya, pendidikan gitu ya, karakter yang kuat, seperti itu. Dia harus tegas, dia harus sabar. Kemudian dia harus berani, percaya diri, punya integritas gitu ya. Dan yang paling penting ini adalah etika. Kadang etika itu ada gitu ya, anak-anak yang tidak tahu, bukan tidak tahu mungkin ya, tapi mungkin karena budaya jadi dia merasa itu
1: hal biasa.
2: Biasa saja. Padahal bagi kita itu kurang baik. Nah, etika inilah yang memang harus dijunjung tinggi gitu ya, selain tadi ada kejujuran segala macam. Dan mempunyai sifat yang melayani ya. Kalau kita sebagai apa staf ataupun pimpinan di universitas terbuka, kami harus mempunyai sifat yang melayani. Jadi apapun kendala mahasiswa, apapun ya kesulitan mahasiswa, tadi ya mulai dari registrasi, pembelajaran, ujian, kami akan memberikan layanan yang terbaik gitu ya. Kalau saya 24 jam WA saya silakan. Silakan hubungi saya, mau mahasiswa, mau tutor gitu ya. Insya Allah WA-nya saya balas. Dan tadi ya kita harus bisa menginspirasi gitu ya, menjadi agen perubahan. Tadi ada apa? Komentar juga ya,
1: iya.
2: Bisa jadi agen perubahan yang bisa memberikan dampak positif ya kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita. Terutama lingkungan di tema jenis dulu lah ya. Gunakanlah posisi Anda gitu ya sebagai pimpinan, sebagai manajer, ataupun sebagai staf gitu ya, untuk meningkatkan apa ya, kompetensi diri kita. Seperti itu.
1: Baik.
2: Kemudian hadapi tantangan, harus tidak boleh di zona nyaman gitu ya. Kita harus terus bergerak, harus tekun. Tapi yang penting memang harus didorong oleh keinginan tadi ya, keinginan yang kuat, baik untuk institusi maupun untuk kita pribadi, seperti itu.
1: Baik ya, jadi itu dia pendengar kebersamaan kita dengan Ibu.
0: Dari wawancara tadi yang disampaikan bahwa mendapatkan gambaran pendidikan memiliki peran besar untuk membentuk perempuan yang berkualitas. Pendidikan bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi juga membangun keberanian, kemandirian, serta kemampuan perempuan untuk mengambil peran dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan yang memiliki kesempatan belajar akan siap menghadapi tantangan, baik dalam keluarga, dunia kerja, maupun lingkungan sosial. Dengan ilmu yang karakter baik, pendengar, perempuan dapat menjadi teladan sekaligus memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar. Upaya menghadirkan akses pendidikan yang lebih luas menjadi bagian penting dari pengarusutamaan gender, dan setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, meningkatkan kemampuan diri, meraih cita-cita tanpa terbatas oleh keadaan.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

pendengar, dari pembahasan tadi kita memahami bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam perjalanan perempuan untuk menjadi pribadi yang lebih berdaya. Melalui pendidikan, perempuan dapat meningkatkan pengetahuan, membangun kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan, serta memiliki kesempatan lebih luas untuk berkontribusi berbagai bidang kehidupan. Perempuan berdaya bukan hanya perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, tapi juga perempuan yang terus belajar, mampu mengambil keputusan, memiliki karakter yang baik, serta dapat memberikan manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Pendengar, ketika perempuan diberikan kesempatan untuk berkembang, maka akan lahir perempuan-perempuan yang inspiratif, yang mampu menjadi penggerak perubahan. Dari keluarga, lingkungan sekitar, hingga masyarakat yang lebih luas, perempuan memiliki peran besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari bersama dukung perempuan Indonesia agar terus maju, berkarya untuk mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi diri. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam majalah udara Pengaruh Taman Gender hari ini, Perempuan Hebat Berawal dari Pendidikan, untuk edisi 10 Agustus 2026. Tetap semangat menjadi perempuan yang terus belajar, terus berkembang, dan terus menginspirasi. Sampai jumpa pada edisi yang akan datang, pendengar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game. Obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan

0: saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
1: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Dinya sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Dinya dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Dinya kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Dinya menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: So, yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Cinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vignolles, the British
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Panjat Tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gedi Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gedi Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

81 tahun Indonesia Merdeka. Saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Halo Sulawesi Barat.
5: Apa karewa?
4: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
5: zilenial dan generasi alfa, ana ingganana luluarik malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
4: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
5: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
4: Kampen cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Inspirasi Indonesia.
8: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
9: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
8: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

DKKM Etnoband merupakan bentukan dari Komite Musik Dewan Kesenian dan Kebudayaan Mamuju. Inilah DKKM Etnoband. DKKM Etnoband tampil dengan tampilan

0: Selamat siang, lego-lego namamu jodoh. Ada Bung Roy, kita menantikan Bung Hafid di siang hari ini.
1: Alhamdulillah Mega.
0: Sehat ya.
1: Serumpat kebohongan yang lo Tuni yang lo Sineng tanggal 8. Apa tiba sama munculnya 8?
0: 8 apa ya?
1: Walu semua apa? Walu di?
0: Walu. Mirip-mirip bahasa Jawa di?
1: Walu.
0: Iya.
1: Walu kalau Mamuju.
0: Sekarang sudah 10.
1: Tanggal 10 di?
0: Iya, sudah 10 Agustus ini sekarang. Tidak terasa karena
1: udah disak dinginan loh ya.
0: Pekan depan, Senin depan menyambut 17.
1: Ya, di masa ini sekitar satu minggu ke depan. Ibarat dari bandera. Mau tinti bandera tak?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Oh, mendek dong.
0: Sejak tanggal 2.
1: Wah, mantap. Warga yang baik.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ya, sambil di PP nih habis sudah di perjalanan. Nah, kue PP mati untuk sementara ini ya. Sudah Mega Pika. Selasung. Dengan harapan Ampana Sarasunta, Mega.
0: Ya.
1: Ini pendengar tak
0: dapat bergabung di 0822.
1: Dalam keadaan sehat selalu.
0: Ya, di 0822 96 09 09 99.
1: Juga di 0426 2322 443.
0: Sudah ada kayaknya nih yang gabung ini.
1: Tadi mau muncul loh, punah diam.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa ki?
1: Iya
2: ki. Dengan siapa?
0: Nggak pakai ini suara nampi.
1: Halo.
0: Ayo.
1: Iya. Sama Kempa namun di tengah.
2: Oh.
0: Oh ya, alhamdulillah Dinda. Sehat begini.
2: Amar kayaknya dia.
0: Iya.
1: Sehat dong.
0: Batin tempat tingkar apa?
1: Iya. Mampanas lo lah.
0: Iya. Doangi malas sup teman dan lah kelapa sawit.
1: Ya, malas itu mau kelapa sawit, tapi udah dia nganu, udah dia ngurang.
0: Dan tenang sangkin rata kini kau kita ini.
1: Mengepurang udah dia.
0: Sumsel bar ini.
1: Terpaksa mengepe janda, tapi udah dia tomo.
0: Ya ni lal, itu apa apa ya mereka dicari gitu. Masa mau datang sendiri?
1: Lal.
0: Apapun jangan itu.
1: Siapa
0: ya.
1: Tahu dia
0: yang
1: tahu
0: mempermainkan RR. Iya,
2: ini lah. Dicari.
0: Tidak mungkin nasuk bekal lain lah.
2: Betul.
0: Nah, kuat itu dapat. Ah, jangan mi. Katanya jodoh itu datang sendiri.
1: Iya.
0: Itu gunung tidak akan lari kalau dikejar. Ya udah, yang murid deh. Puna.
1: Iya.
0: Dikejar. Artinya diusahakan pimpin dia yang.
2: Iya.
0: Betul. Betul.
2: Betul. Betul. Betul. Harus ada usaha.
0: Ayo usaha dan doa.
1: Tambah malu lu kurang apa mana Mbak Meg?
0: Kamu malu yang tuh apa ana?
1: Oh.
0: Ya aku tahu tuh makam pak.
2: Alhamdulillah.
0: Itu makam pak ini dia betul malu lo.
1: Malah kirim pun sudah
0: tente.
1: Malah ikut kelon nih.
0: Iya malah nanti. Kelon mamu judi.
1: Iya pasti. Iya pak alasan ini.
0: Pun nama kasar, alo napa kamis?
1: Iya.
0: Ah, si buntul kau ran di tu?
1: Kalau nana, Iskandar Duta si Budiate.
0: Ah, si Budiate.
1: Iya.
0: Si Mamete, mutujukan?
1: Pokoknya special untuk salah satunya krunya RRI.
2: Siapa mi itu?
1: Ya merasa saja.
0: Siapa tahu dia merasa.
2: Iya.
0: Masuk ini kru dia Mika.
2: Apa tadi judulnya Iskandar?
0: Si Puri Hati. Ya,
1: merasa, alhamdulillah.
0: Anu, Mbak Tintik itu bandera mati ini pada itu?
1: Udah pura dong.
0: Ya, umbul-umbul.
1: Ya, merdeka.
0: Ya, itu kan harus sebagai penghormatan tertinggi itu Mika.
1: Iya.
0: Kepada para pahlawan yang telah gugur.
1: Bendera.
0: Di medan tempur.
1: Pura dong. Udah dipasang.
0: Diwangi tiwali nih.
1: Apa baru?
0: Diwang terbalik tuan di rata tuh sebab tak mampu tenai bau.
1: Warna merah kapal yang di atas.
0: Oh iya.
2: Kalau dia itu.
1: Batin terbaru ini.
0: Biasa apa tenasan pasti wali. Putih merah.
1: Dah mungkin terbalik. Apa salah kita ya?
0: Alhamdulillah masih turawa indah. Macam orang ralan tuh.
1: Masa pemerintah tak di depan rumah di samping rumah baru kita dihargai itu dihargai.
0: Ya, ini pada ya, apa tuh kita ini pengorbanan kita ini, kita dua orang warak, pejuang-pejuang di perambung, be.
2: Jangan lupa pasang umbul-umbul.
1: Jangan lupa juga pemerintah apa kepala desa turun di lapangan menghimbau kepada
2: mereka. Ya betul, apalagi tuh yang rumah-rumah baru, beten-beten baru biasanya lupa-lupa.
1: Kalau di sini aman.
2: Aman ya.
1: Bendera merah putih.
0: Aman, amar.
1: Saya yang belum naik ke Mamuju maksudnya.
0: Oke, Pak Yandi.
1: Kirim salam dulu.
0: Silakan.
1: Ada Erwin di Taman Sapi, ada juga Astri, Ibu Lia, Abraham, Gibran, ada juga siapa Dharma, Bobby, Diantomo, Timothy. Bagi penting golok T Pak Mahir pokoknya yang akan atau memperangin RRI tanpa terkecuali salam tanggal ya.
0: Salam sehat semuanya
1: Mbak Mega.
2: Iya terima kasih.
0: Iya makasih Mar.
1: Malolos sekali malolos selalu.
2: Baik terima kasih
1: Bunro itu terima kasih Bunro.
0: Iya Andi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar. Mega, jangan dirawain dah, Di.
2: Iya. Di Mamuju Tengah, Di.
0: Ada yang pamelo bergabung?
2: Ada ini yang bergabung lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ki?
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kota Kembang.
3: Lego-lego nato Mamuju.
0: Bahasa Mamuju di.
3: Iya. Bon Roy.
0: Iya.
3: Coba agak ke sicho suara ta agak-agak mati-mati sicho de suara ta Bon Roy agak-agak.
0: Apa nama? Kayak mi.
3: Iya iya.
0: Ya oke.
3: Iya.
0: Kayak mi to?
3: Iya kayak mi. Coba Mega. Mega.
2: Iya.
3: Ya kayak kayak tuh udah ini udah jelas juga. Rapa ingin ada marah-marahan kecu-kecu saat di suara ta.
2: Oh,
3: iya.
0: Tapi malu loh mi. Macu aduh. Iya. Malu loh mi.
3: Iya. Ya malolo mi.
0: Stent itu.
3: Malolo mi nama kap.
0: Iya stent itu apa? Nah apa ni gua?
3: Iya. Apa mamu jubun Roy uram ya? Dia mau urang ah.
0: Ayo, dia pari yang ini kau kita.
3: Iya.
0: Ini dia ingin daya diungangku. Ayo purana nasang te malasu. Coklat.
3: Iya ayo malasu dia apa apa lah mandir si mata di tolloi bung Roy.
0: Ini si resirat tu betul lah apa apa dah pak.
3: Iya, mana di Rora ni? Mana di Rora ni Bun Rendan nama Lasu harus untuk disirah-sirangi.
0: Ah, toh Kang. Ai.
3: Iya, datang mau sirang si sapi-sapi sam Bun Roy. Ya, serin-serin juga. Iya, apapun itu tanaman apapun itu harus disiram-siram mau musim kemarau. Iya, ya, mau lagu-lagu Bun Roy. Mak Bengga ya, Pak Familia Mak Itilau. Iya, carikan saja lagu-lagu Mamuju.
0: Kelem-kelem Mamuju, di?
2: Iya.
3: Iya, kelem-kelem Mamuju.
0: Ini ada lempa atau mega?
2: Iya.
0: Iya,
2: lagu pilihkan dia.
0: Peraturan diri.
3: Iya, iya, dipilihkan saja lagunya, iya. Iya, lagu ini saya kirimkan buat rekan-rekan yang lagi mendengarkan lego-lego nama Mamuju. Ada Pak Salman, ada Pak Mahir. Ada Erwin, ada Amar juga tadi ya. Selamat siang saudara, makasih atas sapannya.
0: Yeah.
3: Terus ada Anto Endreka, Asri di Luwu Timur, yang di Polman, ada Maulana, KMS, Bobby, Acore, Piko, Bunda Adi, terus ada Ifdalia Fandini, Mama Nanda, Bang Komis, Sultan. Terus yang di Adi-Adi, ada Ibu Mida di Adi-Adi. Dan juga Papa Ulang, ada Ibu Murni, Ibu Darmawati juga, ada Ibu Lia, Ibu Sahara, terus ada Ibu Tiara ya, ada Pak Rahim, ada Pak Syukur juga yang ada di Kaltim. Terus yang terakhir ada Pak Jamili, selamat siang untuk semuanya.
0: Iya.
3: Iya, ya Nana Sanamo.
0: Iya, Sanamo dari Nikuan. Iya, Pak Gibran.
3: Iya.
0: Iya, oke Pak Le.
3: Iya oke okay. Terima kasih Bon Roy ya.
2: Iya terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Dengan ucapan yang terakhir merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Gibran.
2: Pak Gibran. Di bunga-bunga Polman di.
0: Pulau Wali Mandar.
2: Saya baca pesan dulu ini Bung.
0: Ini baca-baca dulu Ibu
2: Nadia. Assalamualaikum salam yang mandu salang salama. Diana sang pendengar. Salam buat anggota Aman, juga buat LPPS Majene, seluruh petani dan nelayan, juga buru-buru yang beraktivitas di pasar, sekolah adat Makayang Banggae, dan pendengar setia di lingkungan RW 9 Pangalo, Kelurahan Pangaliali,
0: Kabupaten Majene.
2: Ya. Ya. Lagunya Ini Nawa Sabar, ini kayaknya bukan lagu Bugis ya? Ini Nawa Sabar,
0: lagu Bugis itu.
2: Iya, lagu Bugis. Terima kasih, wassalam dari Kaco Mamis di Pangalo Salabose. Nanti lagunya ikutan saja yang dipilihkan Pak Gibrandi, yang ini karena lagu Bugis kayaknya itu. Assalamualaikum Kak Mega dan Bung Roy, coba lagunya Ramlah, judulnya Kalinoangku dari Penguasa Hati.
0: Usi Bang itu lagu pus. Ini yang lo salasung, versi kirim-kirim Mamuju.
2: Ya.
0: Puna Bugis.
2: Nanti di
0: hari Sabtu. Punak pos
2: Rabu. Jadi lagu Mamuju dah. Nanti dipilihkan sama Bung Roy di lagu-lagu yang cocok ya.
0: Mbak Tente, memutar dulu.
2: Iya, kita hadirkan dulu lagunya Iskandar Duta.
0: Sipuriate.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alfa, ana ingganana luluarik malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampen cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Pulau Karampuan. Ini tadi spesial untuk Gibran ya, sama Kacok Mamis.
1: Iya, yang ada di Majene.
0: Iya, betul.
1: Dan temu Amar.
0: Iya.
1: Dan di Mateng,
0: Mega. Iya, betul. Iya.
1: Terima kasih Ana Sanda.
0: Baik, ini ada yang bergabung lagi nih.
1: Dia mau minta mah?
0: Iya.
1: Cari Mega.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Selamat siang, lego-legonya Mamuju.
1: Masalah Mamuju, bahasa Mamuju. Selamat tanggal loh.
2: Selamat tanggal loh.
1: Ah, mantap. Siapa ngaranta?
2: Mida.
1: Mida.
0: Ibu Mida.
1: Iya.
0: Dia di. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Warga Adi-Adi.
1: Adi-Adi pernah kelewat di kemarin liwat di ting.
0: Dia-dia-dia.
1: Umbah dia nangis sapu di ting posisi.
2: Di kebun nak masih kebun jak.
1: Masih Adi-Adi le.
2: Iya.
1: Salur Rumbia.
2: Adi-Adi Pak, bukan Salur Rumbia.
1: Oh, masih kan sebelah kanan. Bunda liwat di Woteng.
2: Anda tama di Poparisa lihat lepas tadi dia di Parui.
1: Si mata belo lepang iting kak mak di mati ngui teror yang si katoke. Eh ke sana. Sebab tahu dia si
2: katoke. Lenda. Mana mesti Parui.
1: Aga?
2: Ura.
1: Ay, mak di mati ngui teror si katoke di birin lalan.
2: Rodiana tu rak sola. Deko ke buan dikasih lendan deh.
1: Oh, le, memang makuran buah aku kita lihat. Baik tentu anu.
0: Buah apa itu?
1: Pengaruh cuaca yang berduri-duri.
0: Oh. Masih musim dia.
1: Iya. Saya itu mega yang penting. Ada tuh.
0: Oh, iya.
1: Menusak kalau mau iya nih.
0: Saya kira sudah enggak musim nih.
2: Tidak ada banyak buah durian baru di tanah sakale buka oleh.
1: Iya lah.
2: Malah kita mereka selesai.
1: Malah ye. Kirong-kirong mamu judi. Lalu lah sini ingin
2: dalam. Kalau tu paroi.
1: Aka?
2: Tue.
1: Tue?
2: Mekalan tu.
1: Oh mekalan tu eh. Jadi anu pak kirong anda guringi. Sapolong.
2: Bagi aku bisa mengkirong.
1: Ayam bagi tente pasangi pak kirong tu mati kurang o.
2: Ibu Dharma deh nai.
3: Ot. Kembali kandang o.
1: Apa judulnya?
2: Tope kandang, oh, dekwisang, anu, na tope kelona, dia kali kwisang ini tope kalantu eh.
1: Biarannya lihat lepa, ni pika.
0: Iya.
1: Mekalantu eh, iya. Ini sengti ni kau kalantu ni pika.
0: Tude.
1: Iya. Marasa ni dakang ni tumis, tensin dah.
2: Dia pergi perang.
1: Ya masalah salah mata jolok.
2: Kenal dari Adi-Adi.
1: Ya.
2: Ya, dia tui Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Sahara, Ibu Murni, Anik di Bote, Papa Rizal Taludu, Acore di Tapalang, Ban Sida Ngantuk, Asri di Lewut Timur, ada juga Erwin, Pak Salmang, Pak KMS, Bobby, Maulana, Fiko Alia, Asriani, Dina, Adam, Diana sana peperangin na lego-lego nama Muju, Ba Pika dengan Pak Rui.
1: Iya, makasih Mida.
2: Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Mida.
0: Dia-dia-di.
1: Iya.
0: Dia-dia itu di mana, Di?
1: Ya, Boteng apa?
0: Oh, di Boteng. Oh, iya.
1: Wilayah anu tinggal, nih. Masih kecamatan Simboro apakah?
0: Baik, ada lagi yang bergabung ini.
1: Terima lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Halo, selamat tanggal lo. Sema lagi.
4: Selamat tanggal lo, Bandri.
1: Sema?
4: Ya, Tomalo lo.
0: Oh, masya Allah. Warga ini di.
1: Dharmawati nih. Di titi ya.
0: Warga Karampuan.
1: Iya. Mbak Tente mati nguai, mati lo.
4: Gua jalan ini gua ini.
0: Bertanya dulu.
1: Itu kali di Pulau Matin dong ni, wei PDAM, wei di Matin tu, solong.
4: Kan biasa di anu jolok tu di apa, Pulau Langka.
1: Eh.
4: Pulau Bumbulo, Kerampuang, Karayang, Ibaja. Terakhir Karayang.
1: Lusun juga itu.
4: Satu kaligus anu nah. Rawat di jalan nah.
1: Puna ingki tadi tindi yang atanta di kampung tak?
4: Iya.
1: Lancar.
4: Ya lancar banget ki.
1: Ya alhamdulillah. Orang mati lo lelo orang kali mang uju. Anu soro mati.
4: Oh.
1: Itu dia tindi pura puna mangkarok tebu jung Dharma. Mata awar ni masing.
4: Ya, masing.
1: Oh, itu malam angkapnya sumur bor di ting.
4: Si kadang pilek bo.
1: Iya.
4: Itu ya. Ya, deng kau bujuk mata awar tapi karosa pilek batu merah.
0: Jadi airnya dari mana dari?
1: Oh, ada juga yang tawar di.
0: Oh, tidak semua di.
1: Iya, jantung masing.
4: Jantung mau tidak di sumur jodoh.
0: Mungkin yang bagian apa?
1: Ya yang usah-usah bulol sumur jodoh ya. Ya udah.
0: Tidak ada yang mencari jodoh.
4: Bapak Roy.
1: Eh.
4: Jarang ada metode di sumur jodoh.
1: Bengkoy lo kan. Pak Jamili, Pak Jamili. Melo si mata, melo tu mati mendius. Yang tiga rasa tu.
4: Tahu apa diinung gue ina.
0: Dari sana dapat jodoh berarti.
4: Ya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh Pak Roy.
1: Jodoh, mengikutan nak jodoh. Itu sumur jodoh. Ini kuah jodoh kan supaya cepat dapat jodoh.
0: Ya.
1: Itu proses pun asal tu mendius. Ini akan itu nih.
4: Ya, ya iya ini akan.
1: Upamanya tu ya, mendius saya ini sumur jodoh. Saya berjodoh sama Dharma upamanya. Ini cuk, ini kuah kalin itu. Ini sabut tengaran itu ini atau tumbuhan nih.
4: Ya ampun, umpah kau si Chandring.
1: Oh, di. Yang penting, yakin dan percaya.
0: Berarti yang sudah berjodoh tidak boleh ke sana.
1: Oh, tidak bisa. Itu yang tua apa lagi kalau sudah pula dia ada pasangan. Nah.
0: Saya betul penasaran sama objek wisatanya begitu.
1: Iya, wisata. Ya. Dari sisi wisata.
0: Iya, betul.
1: Iya, nah. Iya.
0: Tiga rasa di sana apa ya? Asin.
4: Tiga rasa.
0: Tawar.
4: Ya.
0: Payau ya?
1: Payau, manggar, ya. Apakah ngaran nanti? Oke, paling dari mana?
4: Ya, kalian tidak takut lagu Pak Roy.
0: Cik lagu apa?
4: Anu aku lagu na tipe di Cina Diate.
1: Saya mau pakai lona?
4: Nur di Amir, Cina Diate.
1: Cina Diate.
0: Ini lah lepa.
1: Mudah-mudahan diam.
4: Ya lah lejo lo.
1: Ini dah lemon nih. Sementara ini dah lemon untuk mengkiri-kiri salang.
4: Ya, mudah ni. Udah kibian ya. Kau pakai lo. Atau ya, mungkin nama pakai lo.
1: Yang kita mu pak. Merasa sorat yang kita. Punya aku ay. Gambar apa?
0: Cina di atas dia.
1: Mesti ada waktu nama pakai lo ini lo. Terlewati lo.
0: Lewat malam minggu.
4: Iya, lewat lo. Kiri-kiri salah aja lo nih.
1: Iya, silakan.
4: Dia dingin na sama Mama Mida sama pasangannya. Dia Pak Braha, Amar, Ibu Lia, Sahara, Purnama Sari, Rania, dia tomo saya tadi Makassar Rizky Amalia, Bapak Ulang, Bapak Rizal.
1: Ya, saya udah mau sobe, kamu aku bisa salah. Masuk danggang. Ya, mau pergi kok.
4: Pak Roy, Pak Mega,
1: mudah-mudahan
4: sehat.
0: Amin, amin.
1: Alhamdulillah, ya.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Ini baiknya kita ini Mega kalau penyiar. Selalu kita doakan nih.
0: Amin ya. Setiap hari.
1: Setiap hari nih, panjang setiap umur. Waktu. Banyak rezeki.
0: Iya, sehat selalu.
1: Sehat selalu, enteng jodoh.
0: Amin.
1: Ha.
0: Kalau saya enggak usah sudah ada.
1: Ya, itu yang malang kita itu Pak Dian tuh. Kecuali punya ya aku.
0: Iya.
1: Ya, malah apa kapan?
0: Iya. Ini ada yang gabung lagi nih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
5: Waalaikumsalam.
1: Eh, Sema?
5: Ya aku.
1: Sabungan.
5: Masuk dia minta suara aku.
1: Oh, Sahara.
2: Sahara. Aku sih mana saat dengan sensor aku.
1: Mboten tiri tinggu aja jalan nih.
2: Tiwa ibu. Iya jalan tapi senjong. Majiris ya teme.
1: Yang penting dia mengalir daripada itu nong salu kematian.
2: Ya. Di majiris ya teme via.
1: Bujung.
2: Nah, aku hendak nak kenal deh. Oh, dituang kita min samuan.
1: Eh, masalah salah kali mungkin lah. Iya.
2: Dia tinggi nak Darmawati, Bumidam, Pak Maher. Siapa Pak? Vigo, Acore Sidang. Hingga nama pemberang wina RRI.
1: Yang paling wina sana, ya.
2: Baru yang pemega sehat selalu. Ya, okay. Assalamualaikum.
1: Kasih. Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi lagunya Darmawati tidak ada ini saya dapat.
1: Apa teh juluna?
0: Cina dia teh dia.
1: Nurbia Amir. Pakai lona kah?
0: Kalau
1: Nurbia. Sebentar apa nih anu? Dilan le curo.
0: Kalau Nurbia Amir ada tapi bukan Cina Diate. Sebentar pidi.
1: Ai lirik na boy itu. Usai judul nah. Dia melu bergabung ya di 0426
0: 232243. Ada pesan ini Bung Roy, saya baca dulu, Dik.
1: Baca dulu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bung Roy, Mbak Mega, salam lego-lego Mamuju, kirim salam buat pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali. Kompak selalu buat yang lagi tugas, makasih. Dari Reski Amalia di Kota Daeng.
1: Oh, amin apa?
0: Di Kota Daeng
1: Reski Amalia. Amin mamir. Terima kasih Sardi.
0: Iya. Assalamualaikum Ibu Norma di Babana Budombudo. Siang ini mau dengar lagunya Kia Safarudin Tanda Mata. Salam buat Ade Indah di Sopeng, Aco Hairudin, Pak Mahir, Bobby Asri, Pak Salman, Mama Nanda, Sultan Gibran, Sahara, Bulia, Sidan dan semua saja tanpa terkecuali buat Mbak Mega dan Bung Roy. Sehat dan juga jangan lupa diputar lagunya nah.
1: Apa tiga lu anu pendudu?
0: Kia Sabarudin, Tanda Mata.
1: Tanda Mata. Ya, dia memang Tanda Mata nah. Ya.
0: Oke, kita angkat lagi satu ya. Assalamualaikum.
1: Putar satu lagu. Halo. Saya Maki. Jamili.
0: Pak Jamili. Oh disebut tadi tahu ini.
1: Malang kasu enggak. Mana pura tak disabu-sabu buah aja ya. Cuma tak nama itu ini. Disabu mendoro anu ini mana kau ya. Ini kusang ini hapin ya.
6: Kumpaki hapin.
1: Ini udah sube. Nak kau hapin mati. Si ibu kawin dia omoy.
6: Pongkwe hapin. Apa kain mas kain. Dijanji yang malam.
1: Atau tenten nih Pak, itu janji masa yang mau tutus mata si janji. Ini HP pun ada bukan berarti deh melo dia nih waktu na. Ya sekali lagi ya aku nama ting sesetto ku atau sulap mati mega.
6: Ini masalah.
1: Iya.
0: Mungkin
1: ya. Iya, wangi tes apa tuh di Bogona SMP 2?
6: Iya.
1: Jadi mana Pak? Teh Taslim. Gue Taslim.
6: Tempulah
1: dia di sekretariat lembaga dakwah.
6: Di ini.
1: Oh, oke. Makasih Pak Jamali, insyaallah. Mati gak? Udah ada mati tenne ya, tenne bongi.
6: Tiga ramping, belakangnya kedua.
1: Pak Niki taruh itu pun aku tanah.
6: Iya itu. Ampun nanti kita tahu api waktu yang ya. Kayak orang tuh bisa itu.
1: Buna mati gak? Aku sengkai kok ada
6: ya. Iya. Ya. Ini muka pemarah
1: lah. Imun nih, mega nih. Masih bisa, Riko silahkan buka.
6: Malah Pak, tinggal apa lari
0: kok. Jam berapa? Malah dicatat yang mungkin dulu dia.
1: Ditulis-tulis sekali mau ya, udah-udah malah diputar, Pak Haji.
6: Iya.
1: Iya, Pak.
6: Ya, aku tanya, Haji Pirwatku jadi salam
1: penting lalu. Nampak namanya nasan, nampak nasan itu.
6: kedua na sana. Semuanya ni penyuar. Mega. Sudah sehat.
0: Amin.
1: Oh, ini pada kapan bendera tu ni Pak Jamili? Benda tu bendera tu, Pak Haji. Iya, betul. Nak tu tetangga ya, puna di bawah kita tu ni. Contoh itu.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Jamili.
1: Jamili jauh di jalan apa ngaranna?
0: Iya.
1: Ay, kalau perlu
0: di Monginsidi.
1: Oh, Monginsidi?
0: Iya, di Monginsidi. Kita hadirkan dulu kalau
1: Imam Putar tu.
0: Iya. Kira-kira juga. Kayaknya menunggu ini Ibu Mida.
1: Mekalan tu eh.

0: kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.

0: Melosi Rumpah. Ini tadi pilihan dari Darmawati Sipatua ini. Iya.
1: Berada di kesempatan siang hari ini. Minum lolo tuh ini semua sudah orang nih tapi.
0: Waktu yang.
1: Iya, apa boleh buat karena waktu terbatas mega. Iya, terima kasih sangat lo. Ini pendengar tak. Ini gua Simon Amar, ada Pak Gibran, juga Mida, Darmawati, Sahara, juga Malian yang kurang ini, Rizky Amalia.
0: Iya, ada Ibu Norma.
1: Katanya di Makassar ini.
0: Iya, di kota ada.
1: Ibu Norma di Budong-Budong.
0: Ada tadi. Coba Kaco Mami siapa?
1: Kaco ya? Mamis.
0: Pokoknya Pak Jamili tadi.
1: Ah, Jamili. MPM ada intern deh wongi.
0: Iya, semuanya ya.
1: Baik, Mega.
0: Semoga kita sehat selalu, bertemu lagi pekan depan.
1: Iya.
0: Dengan semangat baru kemerdekaan.
1: Di hari ulang tahun yang ke
0: 81
1: tahun 2026. Iya.
0: Saya bersama Bung Ray.
1: Iya, dari Jalan RI Marta Dinata, Semboro Mamuju, Sulawesi Barat. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.

Pendengar, kami mengawali informasi pertama untuk Anda. Sebanyak 51 warga binaan Sulbar akan terima remisi kemerdekaan. Pendengar, sebanyak 591 warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi dalam rangka peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Pulau Wali Mandar akan diusulkan menerima RU2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulbar, Said Mahdar, mengatakan warga binaan pemasyarakatan Sulbar saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Dan pendengar, sementara itu pada warga binaan yang belum mendapatkan usulan, masih belum memenuhi persyaratan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan. Melalui pemberian remisi, Kanwil Sulbar berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama masa pidana. Dengan informasi lainnya, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulbar terus memacu program penanggulangan tuberkulosis untuk memutus rantai penularan di masyarakat. Hingga Juli tahun ini, capaian penemuan kasus TBC di Sulbar telah menembus angka 41% atau sekitar 2.000 lebih penderita dari target nasional yang ditetapkan. Pendengar, Kepala DKPPKB Provinsi Sulbar mengungkapkan bahwa target penemuan kasus TBC untuk Provinsi Sulbar tahun ini dipatok sebanyak 5.002 kasus. Ia menjelaskan dari total kasus yang berhasil ditemukan, fokus utama penanganan selanjutnya adalah pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT secara ketat kepada kelompok rentan, khususnya kontak erat yang tinggal serumah dengan penderita. Ia menambahkan bahwa pemberian TPT kepada kontak erat serumah menjadi langkah krusial dan wajib dilakukan agar kuman TBC tidak menyebar lebih luas ke anggota keluarga lainnya. Melalui pemberian terapi pencegahan yang agresif, Pemprov Sulbar optimis dapat mengendalikan penularan serta mencapai target eliminasi TBC yang ada di Sulawesi Barat.

Berikut informasi lainnya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka memantau langsung persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Ahmad Kirang Mamuju. Yang pendengar memastikan bahwa seluruh rangkaian acara mendatang dapat berjalan dengan hikmat dan lancar. Dari keterangan di lokasi, Suhardi menegaskan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan merupakan momen krusial bagi seluruh masyarakat dan memupuk jiwa nasionalisme sekaligus memberikan penghormatan tertinggi kepada para pahlawan bangsa. Dari hasil tinjauan di lapangan, Gubernur melalui progres persiapan panitia pelaksana secara keseluruhan telah mendekati perampungan. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang diselenggarakan di Anjungan Pantai Manakara, lokasi upacara tahun ini dipindahkan ke lapangan Ahmad Kirang. Menurut SDK, pemilihan lokasi baru dinilai lebih efisien dan memadai dari segi fasilitas. Menyinggung mengenai apresiasi atau bonus bagi para anggota Paskibraka yang bertugas, Sedeska mengatakan akan melihat performa mereka terlebih dahulu saat melaksanakan upacara.

Berikut informasi terakhir, Kantor Wilayah Hukum Sulbar menggelar pameran pelayanan publik dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang dilaksanakan di RT 5 Mujo. Pameran tersebut menjadi sarana bagi Kanwil Kementerian Hukum

Hukum Sulawesi Barat untuk mendekatkan berbagai layanan hukum kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang konsultasi, edukasi, dan informasi mengenai layanan yang dapat diakses secara langsung maupun juga melalui kanal digital. Pendengar, Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar mengatakan bahwa pameran pelayanan publik merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Hukum dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan hukum yang mudah, cepat, dan juga berkualitas. Selain itu, kehadiran layanan publik juga diharapkan mampu menjadi kesempatan untuk mendengar kebutuhan dan masukan masyarakat secara langsung. Dan menurutnya pelayanan publik tidak hanya berbicara mengenai penyelesaian administrasi, tapi juga bagaimana negara hadir memberikan kepastian, perlindungan, kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum. Peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun mengusung tema transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak. Tema tersebut menjadi semangat bagi jajaran Kementerian Hukum dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memastikan transformasi digital memberikan dampak yang nyata terhadap kualitas pelayanan. Dalam pameran pelayanan publik, pendengar, Kanwil Kementerian Hukum menghadirkan sejumlah layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Di antaranya layanan kekayaan intelektual yang meliputi merek, paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografi, serta desain tata letak, sirkuit terpadu. Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, selamat siang. Menjelang sore Mega Pika menemani kebersamaan Anda di Pro Dangdu. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini 10 Agustus 2026. Anda dapat bergabung bersama kami pendengar di 0822-9609-0996. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ini tidak terasa 7 hari lagi atau sepekan yang akan datang kita akan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Oh, tunggu dulu. Dengan lagu Sebatas Apa dari Trio Menyala menemani siang hari Anda. Selamat mendengarkan.

0: Baik, kita sambut. Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Iya, dengan
1: selamat
0: siapa?
1: Selamat siang juga menjelang sore. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Erwin di?
1: Iya, betul sekali Mbak Mega.
0: Oke, apa kabar Pak Erwin?
1: Ya, alhamdulillah, kabar yang sama Mbak Mega.
0: Alhamdulillah. Pak Erwin lagi apa ini?
1: Iya, cuma duduk-duduk istirahat ini Mbak Mega. Ya.
0: Istirahat di?
1: Dari tadi pagi kembali dari kebun.
0: Oh iya, istirahat sekarang.
1: Iya.
0: Bagaimana penggalian dekat sana selesai Mi?
1: Iya, insya Allah masih ada Mbak Mega karena belum pi anu ini. Iya, belum pi terjual semua tanahnya.
0: Oh ya. Begitu di. Iya. Ya. Jadi tidak berdebu Mi turun ke rumah tak?
1: Iya. Ya tidak terlalu Mbak Mega
0: karena terlalu,
1: ada angin.
0: Oh iya,
1: tahu.
0: Ya. Ada angin yang meniup-niup di.
1: Iya.
0: Akhirnya terhalangi. Baik, Pak Erwin.
1: Iya, lagunya Mi anu Mbak Mega, selfie selembar tisu.
0: Selembar tisu. Iya. Saya cari dulu salam-salam, Meki.
1: Iya, kirim salam. Ada untuk diantarkan dulu bersama Sri di Timur, terus ada juga Bang Sidan, ada Pak Salman di Galuh Lombok bersama Pak Barahan. Ada Gibran di Bunga-Bunga tadi, terima kasih sapanya, terus ada juga Pak Sultan di Galuh Tulu, terus ada juga Medi Farma, ada Purnama Sari, terus ada juga Dina bersama Lesar Dino, ada Fadila, ada Kak Astriani di Majenek bersama Alia, ada Pak Mahir di Tapala, terus ada juga Pak Paulang, ada Mida di Adi-Adi, ada Bapak Rizal, Ani di Bote, terus ada juga Cok Hairuddin bersama Pak Jamili, ada Ibu Murni di Kelima Menguju, terus ada Darmawati di Pulkar, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Amar tadi, mudah-mudahan Anda sehat selalu. Ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahin, ada juga Haji Tondek.
0: Amin.
1: Ya pokoknya semua-semuanya deh tanpa
0: terkena. Iya.
1: Mega.
0: Amin.
1: Buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu untuk akan menghadapi hari proklamasi 17 Agustus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Erwin ya. Ini tidak terasa pendengar ya. Jadi bagi Anda yang mungkin belum pasang umbul-umbul atau bendera, jangan lupa untuk dipasang. Atau juga mungkin ornamen-ornamen kemerdekaan ya. Tentu untuk menyemarakkan. Kapan lagi kita bisa merayakan setiap tahunnya ya. Saya mau ke WhatsApp. Ada penelpon yang bergabung di WhatsApp, coba saya angkat. Assalamualaikum Pro Dangdut. Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Aduh kaget. Kayaknya nggak kedengaran ya. Suara saya bagaimana sih Dan?
2: Menggema.
0: Oh menggema.
2: Agak besar sih tapi agak menggema.
0: Oh begitu. Tapi ini monitor tak kecil Ji?
2: Iya kecil Ji Mbak Mega, menjauhkan dari monitor ini.
0: Oke baik. Kedengaran Jita suara kita? Apa kabar sih Dan?
2: Kedengaran Ji. Alhamdulillah kabar panas di sini Mbak Mega.
0: Sama
2: di sini. Pokoknya kemarau.
0: Iya di sini juga panas sekali. Sampai itu apalagi banyak bertebaran debu-debu.
2: Iya.
0: Jadi bagaimana di sana suasana menyambut kemerdekaan di Polman?
2: Ya sama Ji, di seperti di Mamuju, di apa namanya banyak sudah dikasih daya umbul-umbul ini Mbak Mega.
0: Banyak sudah pas. Oke, mantap.
2: Iya.
0: Iya. Oke, Sidan, ada pilihan sore hari ini?
2: Saya mau request lagunya Romai Rama Perbedaan.
0: Perbedaan. Oke. Perbedaan saya cari salam-salam
2: ya. Iya. Kirim salam buat Anto dan rekan Duria, terus ada Oni, ada Dina, terus ada Erwin di Jalan Tamasafi, ada Bu Lia di Mate, Bu Norma di Babana, Sipatua, Bu Murni, kemudian ada Bobi KMS Acore Maulana, ada Lesar Dina, Pak Adila Ruangani, kemudian ada juga Ani di Boteng, ada Sarah di Galuh Lengke, ada Minda di Adi-Adi, ada Papa Ulang, ada Papa Rizal, kemudian ada Bunda Adi, terus ada Sriani Alia, kemudian ada juga Farel Algisar, ada Gunawan di Salarik, ada Usandi Balanipa, ada Medi Mada, kemudian ada juga Amar bersama Renia, ada Purnama Sari, Yeah. Ada Pak Mahir bersama Pak Joharudin, ada Pak Syukur bersama Pak Rahim di Kutai Kartanegara, ada Mawak Nanda, ada Bang Kumis, ada Pak Salmang, ada juga Pida di Bala, terus ada Rizky Amelia di Makassar, terus ada siapa lagi ini, Sultan di Galutulu, kemudian ada juga Parel Algisar, Bain Putra, Putra Mandar, kemudian ada juga Piko, Sarit, ada lagi siapa lagi. Semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oke deh.
2: Ada lagunya Mbak Mega?
0: Ada lagunya, sudah saya siapkan.
2: Buat Mbak Mega lanjut waske, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sidang yang ada di Polman. Pendengar masih menemani kebersamaan kita, tapi saya mau hadirkan dulu ya, bukan selembar tisu.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta disiarkan setiap hari pukul 11, 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah di 96 FM RRI Mamuju.

0: Cek fakta.
1: Berikut kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 hingga 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, pendengar, dilansir dari komdigi.go.id. Tautan pada unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sipil dan mengarah pada laman meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi meminta pengisian pendengar dengan data pribadi dan juga nomor telepon. Untuk itu dari kemenimpasgo.id Anda bisa mengunjungi ke sana untuk laman resminya, dan rekrutmen CPNS telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi.

0: Pendengar, cek fakta berikutnya, beredar unggahan di media sosial dengan video penggerebekan markas pembendungan bazar yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program makan bergizi termasuk MBG. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Sebagai penggerebekan markas pendegungan bazar yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk pada program makan bergizi gratis tidaklah benar. Melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Tower Jakarta. Rekaman yang berasal dari Polri yang dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang juga terlibat dalam pengoperasian situs judi online. Pendengar, demikian cek fakta.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mau angkat lagi penelpon yang bergabung. Assalamualaikum Pro Dangdut.

0: Jam 7.
1: Oh, jam 7. Berarti tidak ke kebun mah gitu kalau ini menenun ki seharian.
0: Iya.
1: Atau ada hari-harinya biasa dia?
0: Iya.
1: Ada jadwalnya. Oke, Dina.
0: Lama lagi kita, Bung.
1: Oh, istirahat lagi, dilanjut lagi begitu.
0: Iya.
1: Oke. Baik, Dina.
0: Masih bisa request lagu?
1: Bisa, pakai lagu apa?
0: Lagunya siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Nur Halimah.
1: Nur Halimah. Oke.
0: Iya.
1: Apa
0: Janur
1: itu?
0: Janur Kuning.
1: Janur Kuning.
0: Iya.
1: Oke. Untuk siapa ini lagunya, silakan?
0: Lagunya buat yang ada di Polman. Mm-hmm. Ada Sidan, ada juga Kauni, mm-hmm. ada Peduri, mm-hmm. ada Piko, ada juga Bobby KNS, ada juga Mama Nanda, mm-hmm. ada Adi, ada juga Asriani Alia, ada Darmawati, Ibu Lia, ada juga Ibu Murni, ada Pak Erwin, ada juga Pak Mahir, mm-hmm. ada Nida, Ani, ada juga Bapak Ulam, ada juga Pangeran Kodok, mm-hmm. ada juga Rendi. Buat Mbak Mega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan juga peringatan masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan bisa bergabung bersama kami ya, pendengar ya. Oke, ada pesan-pesan yang masuk. Tapi sebelum saya baca pesan yang masuk, saya nanti angkat telepon dulu. Nah, ini kami juga menerima telepon lewat seluler ya, pendengar ya. Di seluler di nomor yang sama di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum, Prodangdut. Oke, kenapa terputus ini? Assalamualaikum, Prodangdut.
2: Halo?
1: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat sore, Mbak Mega dari Depana.
1: Oh, Pak Mahir, dia apa kabar, Pak Mahir?
2: Alhamdulillah kabar sehat, lagi seperti kemarin masih panas.
1: Oh, masih panas, Di.
2: Iya.
1: Pak Mahir lagi apa ini?
2: Dia masih setia di Prodangdut.
1: Oh, di Prodangdut. Warga Tapalam banyak mi pasang bulumbul atau sudah semua mi kapan di sana?
2: Kalau di daerah Tapalam Pak Mega sudah luar biasa.
1: Iya, Di. Ramai sekali mi. Oke. Berarti siap sekali mi.
2: Siap untuk hari.
1: Tidak ada lagi lomba-lomba.
2: Oh, kalau di Tapalam kalau lomba enggak ada.
1: Oh iya, Di.
2: Karena barangkali si trauma di yang lalu.
1: Oh iya. Karena kemarin itu di sana kayaknya ramai sekali.
2: Tidak ada hiburan lagi untuk masyarakat. Yang penting tetap semangat.
1: Iya, tetap semangat, betul.
2: Merah putih tetap berkibar selama satu
1: betul,
2: bulan.
1: Betul, betul. Banyak biasa di media sosial dinonton lucu-lucu juga. Betul. Baik, ada pilihan Pak Mahir?
2: Masih bisa request lagu,
1: masih
2: Pak.
1: Masih bisa pakai lagu apa?
2: Lagunya Tommy Ali.
1: Apa itu?
2: Aziza,
1: saya cari dulu ya.
2: Tommy Ali ya.
1: Oke, ada lagunya. Silakan, untuk siapa ini?
2: Iya, sebelumnya salam-salam dulu. Selamat siang menjelang sore. Mm-hmm. Ada Pak Syukur bersama Pak Rahim. Mm-hmm. Ada juga Dina tadi di Polman. Terima mm-hmm. kasih atas apalnya, Dina. Mm-hmm. Ada Pak Rizal, ada juga Pak Juhari. Mm-hmm. Ada Bapak Ulang. Ada Ani. Ada juga Ibu Murni, Bang Tony, Indrekum bersama Asri, ada juga Bang Erwin Jangan Taman Sapi, ada Dharma, Sahara, Ibu Murni di Kalimamuju, Lia di Mateng, ada Bang Kumi, ada juga Pak Jamil di Mungi Sidi, ada Mama Nanda, ada Pak Sultan di Galungkulu, Bobby, KM, ada Pak Salman, Pak Torisi, dan semuanya.
1: Oke deh.
2: Pendengar Prodangdut, untuk Mbak Mega Pika, salam sehat selalu.
1: Iya, iya.
2: Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Oke, luar biasa. Semangatnya.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir ya. Saya mau baca pesan dulu, mendengar dangdut adalah kita.

Dari Haji Anti di Sidrap minta lagunya Imam S. Arifin Berdayun Cinta spesial untuk suami yang paling aku sayang. Wow. Nanti diputarkan ya. Pendengar, kita hadirkan dulu untuk Anda Janur Kuning.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih dapat bergabung pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan semoga sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Baik, ada yang bergabung di seluler? Saya coba angkat. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut.
2: Dan ada.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
2: Rizal di Taludu.
1: Bapak Rizal di Taludu, Di.
2: Iya.
1: Apa kabar, Ki, Bapak Rizal?
2: Baru bisa tembus lagi nih.
1: Akhirnya bisa tembus. Kayak katanya beda tadi, enggak tembus-tembus, Ki, Di.
2: Iya.
1: Iya, karena kayaknya ini anak apa? Tadi banyak penelpon, Bapak Rizal. Bapak Rizal lagi apa?
2: Lagi di rumah.
1: Di rumah, oke.
2: Okay. Nah, panas sekali.
1: Oh, iya, sama. Panas juga. Bagaimana di Taludu?
2: Pikiran hujan mendung sekali saya itu. Panas lagi.
1: Oh, tadi sempat mendung?
2: Iya.
1: Tapi panas kembali, Di.
2: Panas kembali. Hmm.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, Bapak Rizal.
2: Rena-rena mau.
1: Rena-rena.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, saya cari dulu, Dik.
2: Saya sampaikan dulu ke mana. Di Pusalia Iwaktu.
1: Silakan.
2: Mahir di Tapalang. Ada Mida. Pauplang, ada juga Pacu Heruding, ada siapa ya, Ibu Murni, Lia, Dharma, Sahara, ada juga Pak Jamili, Maulana, Sidang, ada juga Bobby, Pak Salmang, karena Janggo dan semuanya saya tempat terkecuali.
1: Oke deh.
2: Mega ya?
1: Iya, Mega, Mega.
2: Ya, buat Mega sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Pak Rizal ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya Pak Rizal buru-buru ya. Oke, pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Sebentar lagi ini memasuki waktu asar, pukul 15.35 waktu Indonesia Tengah. Saya mau angkat lagi, ada penelpon kita di WhatsApp. Boleh saya angkat. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore Bu Lia. Apa kabar?
3: Selamat sore Mbak Mega.
1: Apa kabar, Ki?
3: Ibu, halo?
1: Iya, apa kabar Ibu Lia? Suara saya kedengaran enggak?
3: Oh. Agak kecil suaranya.
1: Oh, agak kecil suaraku. Iya.
3: Iya.
1: Pantasan saya panggil-panggil tidak nyaut-nyaut.
3: Gimana kabarnya Mbak Mega?
1: Kabarnya sehat. Lagi apa, Ki, Ibu Lia?
3: Oh, lagi duduk-duduk ini sambil monitor.
1: Oke, baik. Jadi Ibu Lia sudah pasang umbul-umbul?
3: Oh, belum ada Mbak Mega.
1: Oh, belum ada.
3: Soalnya saya kan enggak di pinggir jalan ini, oh. Lagi di cuma tinggalnya di kebun.
1: Oh, begitu, Di. Tapi yang
3: iya.
1: Di depan-depan tak, Mbak, sudah ramai, sudah pasang.
3: Tapi loh. Di jalan-jalan itu saya lihat sudah berdiri semua benderanya orang.
1: Oh iya.
3: Oke, baik. Iya. Oh, masih bisa request lagu?
1: Pakai lagu apa?
3: Lagunya Eri Susan.
1: Eri Susan, Di. Oke, saya
3: Bunda.
1: Bunda. Oke. Silakan, salam-salam,
3: Ibu. Ya, kirim salam, ada tadi Bapak Rizal, ada juga Mama Mida, Bapak Ulang, ada juga Adi Puteng, Pak Mahir di Tepalang, ada juga Haji Pak Jamili, Erwin di Jalan Tamasapi, Ibu Murni, Ibu Dharma, Bareng, Barel Al-Gizar. Ada juga Kani Janggo, Gibrang, Anto Diduri, Asri Dulu Timur, Ada juga Ibu Nurma di Babana. Ada Sidan, Bobby. Ada Dina, Alex. Dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
3: Buat Mbak Mega lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Terima kasih.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia di Mamuju Tengah. Ini banyak pesan masuk, saya baca dulu pendengar ya. Pesan masuk. Oke, ini tadi yang mana ya? Oke, ini dulu. Maaf ya, ada telepon masuk. Saya baca pesan dulu ya, karena ini kan sudah mau masuki waktu asar juga. Dangdut adalah kita, lagunya Elvi Sukaisih, judulnya Bercanda. Kemudian ada lagi pesan masuk. Assalamualaikum, dangdut adalah kita, Mbak Mega. Mau pesan lagunya Sedingin Salju. Saya apa ini, bingkis buat semua pendengar Era di Mamuju tanpa terkecuali. Salam damai selalu buat yang tugas. Makasih dan salam kenal dari Rizky Amalia di Kota Daeng. Lagunya Sedingin Salju katanya. Terima kasih untuk Rizky Amalia. Assalamualaikum, selamat siang penyiar, pendengar. Salam spesial buat anak Karang Taruna, Mamesa Pangala Salabose, anggota pencinta adventure buku Kopala, anggota Karang Taruna Para Elo, juga buat Ponpes Hairunas Rusun, serta yang nongkrong di rumah makan Sure di Tundu Labuang Utara. Lagunya Kamu Istimewa, vokal Melili. Terima kasih. Wassalam dari Raci Aryan di Kelurahan Pangaliali, Banggai Majene. Assalamualaikum dari Mama Nanda, pesan minta lagu Ilalang apa ya? Oh, Ilang-ilang. Ilang-ilang Mbak Mega Pika, apa kabar? Kirim salam buat Sidan, Antodian Rekang, Gunawan, Salman, Pak Kumis, Viko, Medi, Mada, Gibran, Bobby, Pak Mahir, Alia, Asri, Yani, Abraham, dan semua pendengar Prodang dan tanpa terkecuali buat Mbak Mega. Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak lagu masuk ya. Kalau misalnya waktunya cukup dan lagunya tersedia, insya Allah nanti kita putarkan. Kalau tidak, nanti ikutan saja ya pendengarnya ini. Oke, saya mau angkat satu dulu sebelum memasuki waktu asar. Assalamualaikum Prodangdut. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Prodangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bayi Putra dan istri
1: Dina. Bayi Putra, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga. Bayi Putra, kenapa?
4: Gimana nih, Mamuju panas juga?
1: Iya, lagi panas. Bayi Putra, lagunya ikutan saja ya?
4: Iya.
1: Ikutan saja. Mm-mm. Boleh salam-salam, Maki, silakan.
4: Ibu Murni, ada Ibu Dina, ada Pak Mahir, ada Tidak, Joni, kita, Mas Riyadi, Anda, Ibu Murni, Rani atau Tahira, ada juga Pak Salman, ada juga apa lagi, Sultan, dan saja tempat yang kecil deh.
1: Oke deh.
4: Spesial buat Rani ini di tempat saya. Tunggu ya.
1: Amin.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih ya, banyak-banyak.
1: Iya, sama-sama.
4: Semoga sehat selalu ya.
1: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Baim Putra ya, semoga juga sehat selalu dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami di Prodang dan juga pendengar yang selalu setia mendengarkan kami. Pendengar, kita hadirkan dulu untuk Anda karena ini juga akan memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
5: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
6: Sering kita dapati di masjid orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, "Tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan." Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
7: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan namun kita harus pamit kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini. Mohon maaf ya, tuh beberapa telepon yang tidak bisa saya angkat. Waktu membatasi kita, saya pamit pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami akan hadirkan untuk Anda dengan paket siaran ulang UMKM Bicara. Pengembangan UMKM berbasis pertanian dengan menghadirkan komunitas Katuk Indonesia Pusat, Sri Purnomo dan juga Rumah Katuk Indonesia. Kami hadirkan siaran ulang untuk Anda.
0: Ruang dialog inspiratif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kali ini bersama saya Hafidz Majid dan kita akan mengangkat satu topik yang sangat strategis ini, pengembangan UMKM berbasis pertanian atau perkebunan. Sektor yang tidak hanya urusan pangan tetapi juga peluang ekonomi luar biasa dari hulu hingga ke hilir. Saya sore hari ini sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama Pak Sri Purnomo Esah. Beliau ini sudah kesekian kalinya di udara bicara Katuk nih. Sejak memperkenalkan lebih awal ya, sampai hari ini sudah luar biasa memang perkembangannya gitu ya. Pak Sri Purnomo, Ketua Umum Komunitas Katuk Indonesia Pusat ya, nanti akan memberikan kita wawasan tentang potensi tanaman katuk sebagai komunitas unggulan UMKM. Selamat sore Pak Sri Purnomo.
2: Selamat sore Mas.
0: Ya, sehat kabar?
2: Api macowa. Macowa.
0: Baik-baik ya. Baik-baik. Adalah kita ketemu biasanya malam hari ini kita
2: malam,
0: ketemu
2: sore.
0: Sore hari. Beliau juga ditemani Pak Ali Hirsyandi dari Rumah Katuk Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum Pak. Saya panggilnya Pak Ali ya, Pak Isyafan.
3: Pak Fandi.
0: Pak Fandi, siap. Kabar sehat Pak Fandi?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Nanti juga pendengar di rumah dimanapun, nanti ada ruang untuk kita berdiskusi, ada pertanyaan, komentar, silakan nanti kita akan berikan ruang untuk berdiskusi, menyampaikan pertanyaan atau komentar, bisa masuk di kanal-kanal interaktif yang kami buka di 0426 23 22 443 dan juga di 0822 960909096. Baik Pak Pur, ini saya bahasakan tadi karena sudah beberapa kali memang kita bicara tentang topik dari awal mungkin diperkenalkan di Sulawesi Barat.
4: Makanan dan baju gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
5: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
4: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hati.
0: Saat ini sampai kemudian sekarang ini perkembangannya. Tapi pertanyaannya bisa muncul dari mungkin masyarakat ini. Kenapa harus katuk? Nah, di sini kan banyak komunitas-komunitas unggulan kalau dari sektor pertanian yang mungkin bisa menjadi fokus pengembangan UMKM. Mungkin bagaimana menanggapi itu, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore pemirsa RRI dimanapun berada. Pertanyaan ini cukup menarik ya. Kenapa harus katuk? Kami pernah menemukan pembahasan seperti ini ketika kami diundang oleh IPB, Institut Pertanian Bogor, dari Fakultas Peternakan. Nah, kalau sudah bicara peternakan berarti ini urusannya sama bukan kita ya, hewan ya. Nah, ada beberapa gambaran di situ bahwa katuk kalau buat manusia saja bisa menyehatkan, bisa menyembuhkan beberapa penyakit harian ya, yang biasa diderita oleh masyarakat seperti demam, panas, terus batuk, terus apa sakit tulang saraf itu bisa teratasi oleh katuk. Jadi pemakaian katuk secara periodik ya, itu dengan sendirinya meningkatkan kekebalan tubuh, menyehatkan, akhirnya penyakit pun tidak mendekat lagi. Cuma kan karena katuk ini terlalu gampang dibudidayakan, sehingga gampang juga dilupakan.
0: Oh iya.
2: Nah, karena ya akhirnya, nah itu tadi, dilempar ke tempat lembab tumbuh.
0: Oh iya.
2: Nah akhirnya kok jadi gak bernilai. Ya padahal nilainya kan luar biasa ya. Salah satu tanaman dulu kita kenal kelor. Kelor itu khasiatnya tinggi. Tapi dalam kelor ada puring. Kebanyakan kelor siap-siap asam urat. Nah kalau kita asam urat, makan katuk, hilang asam uratnya. Jadi nah di sini orang kadang tidak tahu ya. Stunting zaman dulu nggak ada, ya. Jadi manusia dulu cukup makan katuk, sayuran-sayuran hijau lainnya sehat. Ternak-ternak kita juga dulu sehat. Akhirnya zaman sekarang apa-apa mahal, pakan mahal. Ini jadi masalah serius. Di satu sisi kebutuhan akan nutrisi hewani ya buat manusia itu sangat vital. Nah akhirnya tadi pakan mahal, bagaimana dengan misalnya daerah-daerah yang yang jauh. Nah jadi dibahaslah katuk di IPB untuk bagaimana bisa sosialisasi kegunaan manfaat katuk itu nyebar ke masyarakat. Dan kalau misi kali ini saya pikir bagus sekali temanya buat UKM. Kalau misalnya kita coba bandingkan ya, ini yang paling ekstrim itu sawit. Sawit itu petani hanya bisa tanam, mengolah gak bisa karena investasinya besar untuk pengadaan mesin. Tapi kalau buat katuk yang manfaatnya banyak, kesehatan kita terjamin ya. Ini yang ada di depan saya ini pakai mesinnya cuma blender. Katuk dikeringkan, panennya dikeringkan dulu. Ini proses pengiringan lewat matahari langsung. Kalau yang ini dalam rumah, jadi pengiringan tidak tanpa matahari, dan hasilnya katuknya tetap hijau.
0: Baik, baik.
2: Kalau ini karena kena matahari agak coklat ya. Nah, yang saya ingin gambarkan bahwa proses katuk itu simple, cukup dengan blender dapat semua. Ini bisa teh celup. Kalau yang ini sudah bisa masuk ke kapsul, jadi tepung, baik, diolah baik. Jadi makanan dan lain-lain. Jadi gampang baik. Sekali.
0: Jadi saya kembali bahwa ya kan masyarakat mengenali katuk ini kan hanya sebatas konsumsi sayur-sayuran, pelancar ASI kalau ibu hamil, ibu menyusui gitu ya. Nah, ini dulu bagaimana kemudian mengubah pola pikir masyarakat ini bahwa ya katuk ini bukan sekedar sayur-sayuran gitu ya, tetapi nilai ekonomi luar biasa gitu ya. Bagaimana seperti itu, Pak?
2: Ya, jadi katuk ini saya pernah sepulang dari survei katuk di Lampung, diundang Kadin Jawa Barat. Di situ ketemu dengan pengusaha dari Cina. Mereka butuh 40 komoditi, salah satunya katuk. Kenapa negara Cina jauh-jauh ke Indonesia cari katuk? Karena katuk gak tumbuh di Cina. Nah, akhirnya ke Indonesia. Nah, di situ mereka menyampaikan kalau di Cina katuk itu sudah jadi obat, bukan suplemen lagi. Kalau kita kan masih jadi pelengkap, ya suplemen lah gitu. Di Cina sudah jadi obat. Jadi di sana tuh gak ada Viagra, adanya katuk. Ya mungkin yang dewasa tak paham ya Viagra itu seperti apa ya. Jadi itu obat kejantanan buat buat pria. Iya, di sana sudah pakai katuk, bukan pakai yang lain-lain lagi.
0: Baik.
2: Nah itu jadi yang tidak punya pasangan mohon hati-hati jangan mengkonsumsi katuk dulu.
0: Iya. Baik.
2: Iya.
0: Kita tahan dulu karena di bincang-bincang kita ini juga akan melibatkan pendengar ya. Jadi Anda pendengar di rumah, dimanapun sempat mendengarkan siaran kami di jalan atau dimanapun lewat 96 FM RRI Mamuju, 97,6 di Polman, dan 100,2 FM di Majene. Ya, dimanapun sempat menangkap siaran kami, nanti kami undang Anda juga untuk ikut terlibat. Ada pertanyaan atau komentar Anda, silakan. Saya tunggu di 0426 23 22443, atau di nomor WhatsApp kami 0822 9609 0996. Saya ke Pak Fandi dulu. Ini Rumah Katuk Indonesia, mungkin bisa diceritakan dulu ini Rumah Katuk Indonesia ini dan perannya dalam pengembangan UMK ini seperti apa?
6: Iya, terima kasih buat pendengar semua. Jadi Rumah Katuk Indonesia itu kami bikin sebagai pusat untuk pembelajaran juga. Di sisi lain untuk sosialisasi katuk ini, sebetulnya kan buat masyarakat sudah bukan barang baru.
0: Iya, betul.
6: Cuman sekarang ini penelitiannya yang lebih mendalam lagi.
0: Oh iya.
6: Sehingga buat masyarakat bahwa katuk ini sebetulnya termasuk tanaman yang dicari sebetulnya. Termasuk komoditas ekspor.
0: Oh iya.
6: Jadi ada tiga komoditas ekspor itu terutama yang banyak sekali di Indonesia. Katuk, kelor, sama kelapa.
0: Oh iya iya.
6: Tiga itu komoditas ekspor dan ada semua di Sulbar.
0: Triple K.
6: Iya.
0: Triple K.
6: Jadi itu sangat dibutuhkan. Mulai dalam skala kecil maupun skala besar. Jadi untuk ekspor misalnya dari katuk ini tidak harus pakai kontainer. Tidak. Jadi UKM pun bisa ekspor katuk, produk katuk. Misalnya UKM bisa produksi mie dari katuk. Itu bisa. Teh katuk juga bisa. Jadi katuk itu sebenarnya dimodifikasi dengan berbagai macam jenis olahan bisa. Sebetulnya. Dan manfaatnya itu sudah dikenal secara internasional bahwa katuk itu disebut sebagai makanan ASI booster.
0: Yeah.
6: Itu dikenal. Tapi kenapa kita sendiri ya sebenarnya kenal tapi kurang perhatian.
0: Nah, ini di depan kita ada ini belum bisa dikatakan produk jadi belum ya, karena ini masih apa, ini kalau di yang kemasan besar ini hanya ya daun ya, berupa daun ya, yang baru dipetik, dikeringkan.
6: Jadi ini saya bisa ceritakan sendiri dari Rumah Katuk. Ini sebagai produk utama kita. Jadi dari petani itu itu masih belum bisa dijual secara bebas karena dia kan dalam bentuk daun segar. Itu cepat rusak. Jadi kita ajarkan nanti petani bagaimana bisa menjual sampai ke ekspor supaya bisa bertahan, jadi dikeringkan. Nah, metode pengeringan itu ada dua. Kalau yang untuk pakan ternak itu bisa dikeringkan secara matahari, bisa. Tapi kalau untuk yang konsumsi untuk manusia, untuk herbal, itu dikeringkan secara open.
0: Jadi kalau yang produk ini sudah melalui proses atau hanya pengeringan saja nih?
6: Ini baru pengeringan.
0: Ini yang besar ini.
6: Yang besar ini. Nah, ini daun basah ini dikeringkan.
0: Dikeringkan aja.
6: Secara kering matahari sehingga warnanya agak berbeda. Dan daya tahannya juga ini enggak bisa lama.
0: Oh iya.
6: Mungkin sekitar sampai 1 bulan. Karena kualitasnya menurun. Fisiknya tetap, tapi kualitas nutrisinya menurun. Nah, kalau yang agak lebih tahan itu di istilahnya di grinding. Jadi dihaluskan.
0: Dihaluskan.
6: Nah, kalau ini tingkat kehalusannya sekitar 50 mes. Ini agak bisa bertahan sampai 1-2 bulan. Nah, lebih jauh lagi itu lebih halus.
0: Lebih halus lagi itu
6: lebih
0: ya.
6: Lebih halus lagi. Kenapa harus lebih halus? Karena tingkat apa ya, penyimpanan lebih tahan lama dan nutrisinya lebih tinggi, sehingga mempengaruhi juga harga. Semakin halus ini daun katu ini diproses, semakin halus tepungnya, harganya semakin tinggi. Ini yang mempengaruhi dari harga pasarnya itu. Nah, makanya dari Rumah Katu Indonesia itu kita produksi untuk produk utamanya itu sampai ke tingkat tepung. Karena ini permintaannya dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dari tingkat tepung ini UKM-UKM masyarakat yang ingin mau berusaha secara UKM ini sudah bisa dipakai bahan baku untuk buat olahan pangan.
0: Sudah siap diolah gitu ya, atau produk yang jadi gitu ya.
6: Produk jadi misalnya mau bikin brownies, brownies katu bisa. Nah, sehingga manfaatnya ini ya tidak akan mengurangi dari manfaat aslinya sebagai ASI booster itu.
0: Kandungannya masih tetap sama gitu ya.
6: Tapi yang paling bagus sebetulnya itu adalah katu segar.
0: Katu segar
6: yang paling bagus itu untuk ngatasi stunting dari mulai ibu hamil itu bisa.
0: Nah itu yang masih agak kasar tadi itu untuk pakan ternak. Itu ternak apa itu yang
6: jadi ini untuk itu. Pakan ternak karena katu ini banyak sekali mengandung protein, protein, serat, terus laktosanya juga ada. Jadi ini kalau untuk ternak unggas itu bisa untuk penggemukan. Tapi kalau untuk ekspor biasanya itu ini dibutuhkan untuk sapi perah, sapi susu. Jadi kalau dikasih konsentratnya dicampurkan dengan tepung katu ini, produksi susunya itu bisa 2-3 kali lipat. Sehingga petani peternaknya juga untung.
0: Baik. Ya, itu pendengar di mana saja berada, sekarang saatnya saya membuka ruang untuk pendengar yang ingin ikut berinteraksi bersama kami. Ada pertanyaan ataupun juga komentar-komentar Anda, silakan. Anda bisa manfaatkan line telepon kami di 0426 2322443 atau juga di 0822 960 9096. Tapi kita jeda dulu Pak Purnomo.
2: Siap.
0: Pak Ivan, kita jeda dulu. Pendengar, kami lanjutkan bincang-bincang ini sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
7: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat.
8: Lihat deh, polusi makin parah, hutan makin sedikit. Masa depan kita gimana ya?
9: Kita bisa kok ikut menjaga bumi dengan investasi yang lebih hijau.
8: Investasi hijau? Maksudnya gimana tuh?
9: Misalnya, dukung bisnis ramah lingkungan, tanam pohon, pakai energi terbarukan, atau investasi di perusahaan yang peduli lingkungan.
8: Wah, bagus tuh. Berarti duit kita tetap berkembang, tapi bumi juga tetap terjaga.
9: Betul, karena investasi terbaik bukan cuma buat keuntungan, tapi juga buat masa depan yang lebih hijau.
10: Ayo, hijaukan masa depan dengan investasi ramah lingkungan.
11: Wah, Ani, keripik pisang buatan ibumu makin laris ya. Kok bisa sampai dijual keluar kota?
12: Iya, Bud. Soalnya sekarang keripik pisang dari desa kita jadi produk unggulan desa. Pemerintah atau dinas terkait bisa bantu promosinya.
11: Wah, keren. Jadi desa kita punya ciri khas gitu ya?
12: Betul. Dengan program Satu Desa Satu Produk Unggulan, masyarakat bisa fokus kembangkan potensi lokal, dapat pelatihan, bahkan bantuan pemasaran.
11: Mantap. Jadi nggak cuma keripik ya, bisa juga tenun, madu, atau kerajinan bambu.
12: Iya, yang penting kita kompak dan kreatif. Kalau desa maju, warga pun ikut sejahtera.
10: Ayo, gali potensi lokal. Kembangkan produk unggulan desa.
13: Satu Desa Satu Produk adalah langkah nyata menuju kemandirian ekonomi. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, kita masih di UMKM Bicara. Di sore hari ini bicara mengenai pengembangan UMKM berbasis pertanian atau perkebunan bersama Pak Purnomo, Ketua Komunitas Katuk Indonesia, dan Pak Ali Isyafani dari Rumah Katuk Indonesia. Nah, sekarang saatnya saya menerima Anda yang ingin bergabung di 0426-2322443, juga di 0822-9609-0996. Ada pertanyaan ini, Pak, yang mengirimkan pesan singkat. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya kalau dikelola UMKM serius dibandingkan jualan daun basah di pasar? Untungnya berapa kali lipat ini? Wah, ini sudah bicara untung-untungan ini. Nah, ya, saya ke Pak Purnomo dulu, Bang.
1: Ya, baik. Yang bertanya tadi membandingkan antara jualan di pasar dan diolah.
0: Diolah.
1: Ya. Ya, sekedar gambaran ya. Kalau kami membeli hasil panen petani itu Rp2.000 per kilo basah. Itu tuh sama batang-batangnya.
0: Ya, sama batang-batangnya.
1: Cuma memang kalau seandainya kita fokus mau ke pasar tradisional, kan banyak juga, bukan banyak ya, ada saja orang yang menjual pucuknya, pucuk katuk. Nah, itu satu ikat kadang ada 5 ribuan, ya paling isinya cuma 200 gram. Ya, sebenarnya itu menguntungkan sebenarnya, daripada kalau mereka harus kita pakai harga kita kan 2.000 per kilo. Mereka 5.000 per 200 gram, kebayang kan? Kalau seandainya dia jual cukup banyak, ya berapalah yang akan dia dapatkan. Tapi kan begini, segmen itu memang harus tetap kita pelihara. Ada yang fokus ke pasar, konsumsi harian. Nah, kita organisasi ini fokus nanti ke pengolahan yang agak besar. Karena di tingkat farmasi itu kan nanti kebutuhannya berbeda-beda. Jadi pucuk daunnya ya, untuk farmasi itu minta pucuk ya, satu bulan. Jadi usia daunnya satu bulan. Kalau sudah level-level tengah itu nanti kebanyakan pengolahannya bisa ke food ya, makanan. Dan katuk bagian bawah itu kebanyakan jadi pakan, pakan ternak. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa coba lihat ya video teman-teman katuk di Lampung. Mereka kalau sudah punya pohon tinggi 1,5 meter, setengah meter ke bawah dia pakai untuk biaya panen ya. Masih pohonnya masih berdiri, dia cuma protolin saja daunnya, itu 1,5 meter untuk pakan. Nanti yang 1,5 meter lagi itu untuk makanan kita. Nah, yang atas itu kebanyakan untuk farmasi. Dan pasarnya pun beda-beda gitu. Kalau pakan itu bisa diterima oleh teman di IPB ya. Kalau farmasi, Lampung itu cukup-cukup komplit. Dia farmasi juga buat pakan. Nah, sementara ada mitra kita yang di Karanganyar, dia khusus untuk herbal. Nah, herbal itu biasanya tengah ke atas.
0: Iya. Ya. Jadi satu struktur tumbuhan ini ada bagian-bagiannya dan fungsi-fungsinya masing-masing.
1: Iya, gitu, betul.
0: Iya ya.
1: Nah, memang tidak mudah juga ya buat petani memahami itu dalam waktu yang singkat atau sekilas info istilahnya. Kita memang perlu edukasi. Saya lebih suka petani yang banyak nanya, cerewet. Jadi mereka mungkin masih ingat dulu kita terakhir dengan almarhum di samping saya. Itu tipe petani yang mau kerja. Jadi dia gak hanya nanam, dia juga sampai beli ini, sengaja beli blender untuk bikin tepung. Dari situ ya, jadi dia kepengen kuasai semuanya. Gak mudah kok, mudah sekali kita usaha di katuk ini.
0: Saya ke Pak Fandi dulu dari Rumah Katuk Indonesia ini. Dari Pak Pandi ini kan dari petani gitu, dari petani masuk ke apa namanya Rumah Katuk Indonesia untuk menyediakan istilahnya bahan setengah jadi lah gitu ya. Setengah jadi untuk ke UMKM. Nah sejauh ini memang juga dari pelaku UMKM yang mengambil bahan atau dari situ untuk kemudian diolah menjadi produk yang sudah jadi itu sudah berjalan juga seperti apa atau bagaimana Pak?
2: Ada sebagian yang sudah berjalan, tapi sementara ini dianggapnya bahwa katu ini dalam produk seperti ini tepung katu itu dianggap masih produk baru, jadi belum memasyarakat. Akhirnya kami dari Rumah Katu juga memproduksi yang produk barang jadi. Seperti kebetulan kami tidak bawa contohnya, karena tidak sempat. Begitu kami produksi sudah direbut orang. Jadi itu ada kolaborasi antara katu coklat dengan susu.
0: Mungkin masyarakat aja mungkin belum Bu ya, karena belum familiar, belum pernah melihat hasilnya langsungnya.
2: Belum familiar. Tapi begitu kami coba kita cobakan ke masyarakat, kita namakan itu Katjesu.
0: Apa tuh?
2: Produk kami.
0: Oh, nama produknya Katjesu.
2: Katu Jahe Susu.
0: Oh. Katjesu. Jadi nah, apa ini? Semacam minuman itu.
2: Minuman. Jadi minuman instan gitu.
0: Minuman instan.
2: Kita coba ya. Animo masyarakat cukup banyak juga. Karena mereka rasakan juga ada pedisnya, juga ada rasa susunya. Ada rasa coklat. Tapi nutrisi katu masih bisa masuk di situ gitu. Jadi ada fungsi lain juga gitu.
0: Nah, terus jadi kan, semacam sarakba lah gitu ya.
2: Iya. Kalau, dibilang sarakba juga, tapi agak lain-lain rasanya. Nah, juga kami produksi juga termasuk teh, teh katu. Nah, ternyata ada ibu-ibu yang rutin konsumsi itu. Ternyata dipakai untuk diet.
0: Iya.
2: Bisa juga dipakai untuk diet. Jadi diet yang sehat sebetulnya.
0: Itu. Baik. Jadi ini sebenarnya belum familiar aja barangkali ya. Kalau dari kandungan-kandungan nutrisi memang luar biasa.
2: Iya.
0: Nah ini tantangan juga bagaimana kemudian memperkenalkan atau mengubah pola pikir masyarakat ini bahwa ini sesuatu yang luar biasa nih, Pak. Dari komunitas Katuk ini bagaimana melihat?
1: Ya.
0: Mempromosikan atau mengenalkan ke masyarakat ini ya.
1: Ya makanya kami punya mitra di Kendari ya. Jadi di Kendari kami baru 2 bulan kami garap ya. Animo di sana cukup tinggi. Kami punya satu greenhouse di sana pembibitan katuk. Dan ketika kami langsung fokus ke UMKM. Nah, jadi ada beberapa produk sampel yang kami sempat bawa, yang kami bikin dulu dari Rumah Katuk Indonesia, kami bawa. Nah, di situ yang terpikir oleh UMKM, apa yang pertama kali mereka lihat? Kalau di Sulbar, kita kan bibit. Jadi yang terpikir budidaya. Nah, hasil dari budidaya itu kami di Rumah Katuk sempat diolah jadi produk. Kami bawa ke Kendari, orang taunya produk. Jadi emang ada dampak luar biasa gitu. Orang bagaimana pandangan pertama mereka terhadap produk itulah yang tertanam. Katuk ternyata Katjesu ya. Katuk jadi sarakba, katuk jadi olahan teh. Jadi di sana langsung ini istilahnya direspon oleh beberapa desa akan bikin beberapa UMKM. Nah, dari situ kami sempat koordinasikan dengan Direktorat UMKM Departemen Tenaga Kerja Jakarta ya, di pusat ya. Nah, di situ kami direspon coba khusus untuk Sulawesi Tenggara fokus ke UMKM pengolahan katuk. Nah, itu ini yang sekarang sedang kami godok. Nah, ya biasanya sih begitu ya, ketika kami merintis di Sulbar, kami tinggalkan dulu kemana, di sini jadinya lesu lagi. Jadi saya balik lagi ke sini. Ya, kita aktifkan kembali. Makanya rumah katuk ini kami minta minimal punya produk-produk standar. Kan ini produk standar ini. Karena dari sini jadilah teh, jadilah tepung. Dan ternyata katuk itu kan bagus jadi kapurung.
0: Oh iya.
1: Nah, itu orang Palopo, ya kami ketemu beberapa orang yang di sana terkenalnya campuran kapurung itu katuk. Nah, kalau ya kami sempat juga ke perbatasan Gorontalo, katuk itu bagus untuk bubur Manado.
0: Iya.
1: Nah, jadi emang ini pengalaman-pengalaman inilah yang nanti kami coba rampung, kita rangkum ya. Mudah-mudahan nanti misi dengan Depnaker bagian UMKM kita bisa kita coba dulu untuk Sulawesi lah.
0: Jadi untuk mungkin sudah ada komunikasi kolaborasi dengan pemerintah daerah sendiri juga sejauh ini?
1: Belum. Kalau untuk Mamuju kami mungkin perlu siapkan dulu karena memang tim kita di sini masih terbatas ya. Kami baru merekrut beberapa teman-teman yang lain. Nanti dari situ kami juga ada beberapa anggota dewan, dua anggota dewan yang sempat Mamuju yang sempat kami ajak bicara. Nah, saya pikir ini kemajuan gitu. Jadi kami berharap Mamuju atau Sulbar bisa lebih maju daripada yang lain. Jangan ini saya baru juga 28 hari di Kendari meledak katuk di sana.
0: Oh iya.
1: Karena emang pahaman mereka di katuk tuh saraba ya yang lain-lain itu.
0: Jadi apa mereka langsung mengenal produknya?
1: Langsung tahu produknya.
0: Langsung ya, tahu produknya.
1: Betul.
0: Kalau kita di sini lebih kepada
1: budidayanya
0: gitu ya. Baik.
1: Ada istilah kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda kan.
0: Jadi ini juga mungkin perlu apa ya lebih gencar lagi memperkenalkan kepada masyarakat ini, kepada para petani ataupun juga kepada para pelaku usahanya. Kalau sejauh ini mungkin yang bergerak para petani yang bergerak langsung ke budidayanya ini sejauh ini seperti apa, Pak?
1: Ya, kalau jumlah petani atau kelompok tani yang bergerak di katuk memang cenderung menurun. Ya, ini bisa kami maklumi karena iklim ya, hujan jarang, terus tanaman juga akhirnya kan banyak yang mati. Nah, ini kami juga tidak bisa paksakan. Cuma ada daerah-daerah seperti Sulawesi Tenggara justru mungkin karena hutan di sana masih agak banyak, nggak terpengaruh. Hujan tetap ada gitu. Nah, ya kami mencoba melihat ini secara global ya. Ketika misalnya Sulbar untuk budidaya terhambat, ya kami coba kembangkan daerah lain. Artinya kan nanti gini, kebutuhan katuk secara nasional atau secara regional tetap tersedia. Dan untuk Sulbar kami dengan Mas Fandi mencoba fokus lagi di perbanyakan produk. Nanti kami akan kampanyekan melalui produk.
0: Saya ke Pak Fandi lagi, ini kan memang ya kita ini kan disampaikan tadi memang belum begitu familiar produk-produknya. Tapi kalau secara umum di Indonesia kan sudah banyak produk. Kira-kira dari produk-produk yang turunan daripada katuk ini apa yang paling sebenarnya diminati di masyarakat?
2: Sebetulnya kalau untuk peminat ya, untuk katuk ini kan ya yang mereka tahu hanya sebatas sayur. Sayur untuk kebutuhan ASI. Padahal sebetulnya itu makanya ini kita butuh sosialisasi. Kalau tiap hari makan sayur katuk kan bosan.
1: Iya.
2: Nah, akhirnya bosan betul ternyata. Akhirnya katuk ditinggalkan. Akhirnya kita coba untuk bikin kayak produk-produk lain yang lebih menarik. Seperti ini kita coba nanti, ini masih dalam rencana, kita coba nanti brownies katuk. Kan selain makanan mungkin kemungkinan juga bisa keripik katuk, itu bisa dibikin.
0: Banyak sebenarnya.
2: Banyak sekali. Hmm. Karena katuk memang bahan makanan. Hmm. Tinggal kreativitas dari UMKM-nya. Hmm. Sebenarnya makanya kami siapkan ini dalam bentuk tepung supaya lebih banyak variasi dari katuk ini bisa dibikin. Bakso katuk juga bisa.
0: Oh iya. Hmm. Kalau ini sudah mulai dikenal produk-produknya, ini nantinya juga akan kesulitan lagi untuk bahan bakunya ini.
2: Ya, di situ ya, nanti. Hmm. Betul. Biasanya. Hmm. Hmm.
0: Tapi ya, untuk memang saat ini fokusnya kemana? Kalau dari komunitas katuk ini fokus kemana dulu ini? Ke budidayanya atau memperkenalkan produk dulu ini?
1: Nah, yang paling krusial di awal itu kan bibit. Hmm. Nah, itu sekarang kita sudah bisa atasi. Hmm. Bibit induk kita ada di Papalang. Terus greenhouse, pasang kayu punya, Kendari punya, dan memang ada ini akan melebar ke Ambon dan Papua. Mm-hmm. Dan saya kemarin sempat kontak dengan salah satu pesantren di Aceh, itu minta kami datang ke sana. Mm-hmm. Nah, jadi saya pikir wah ini bakal langsung loncat ke ujung nih. Nah, katuk ini kadang idenya muncul begitu saja gitu ya. Ketika kami di rumah katuk Indonesia, kebetulan istri beliau juga sama pegiat UMKM.
0: Baik, baik.
1: Kita sempat makan nasi katuk.
0: Oh iya.
1: Ya, kan kalau kita kan, kalau katuk. Orang Sunda nasi liwet. Hmm. Kalau Jakarta nasi uduk. Hmm. Rumah katuk punya nasi katuk.
0: Nasi katuk.
1: Nah, di situ.
0: Baik.
1: Jadi emang tampilannya emang ada ini, ada sedikit... ya ini kita blender sedikit ya, nggak sampai hancur, kita jadikan
0: campuran
1: nasi. Nasinya.
0: Hmm. Baik. Ya. Baik. Kita tidak banyak waktu karena setelah ini kami ada siaran berjaringan dengan Korwil Nusantara 4. Tapi saya terakhir dulu saya ke Pak Fandi dulu. Ya untuk ke depan seperti apa ini, bagaimana kemudian ya kalau misalnya ya supaya masyarakat bisa menangkap peluang-peluang usaha di katuk ini nih. Kedepannya seperti apa?
2: Kalau dari Rumah Katuk Indonesia mengharapkan, kan sekarang sudah katuk sudah mulai memasyarakat dengan skala kecil, jadi di pekarangan-pekarangan rumah itu sudah mulai masyarakat menanam.
0: Baik.
2: Dari situ kita juga sering monitoring juga ke lapangan. Kita juga adakan kayak pelatihan-pelatihan kecil untuk bikin olahan-olahan dan mereka sudah rasakan, jadi dampaknya juga sudah mulai menggeliat di Sulbar ini. Dari situ kami harapkan nanti tahun kedepannya karena bibit sudah tidak ada kendala lagi sekarang. Tinggal dari UKM-nya kita harapkan banyak kreativitas untuk menghidupkan katuk ini.
0: Baik.
2: Paling tidak untuk program stunting untuk setiap desa.
0: Baik, Pak Pur mungkin tetap optimis bahwa katuk ini bisa booming ini depannya.
1: Insyaallah optimis karena memang gini. Melalui forum ini saya ingin menyampaikan bahwa alat bantu katuk itu cuma 300 ribuan.
0: Oh iya,
1: pengolahan mesin pengolahan katuk. Blender.
0: Iya,
2: alat rumah tangga saja.
1: Alat rumah tangga saja. Punya blender bisa jadi apa-apa, ya.
0: Bisa jadi semua sudah memiliki di rumah masing-masing. Ya.
1: Baik. Tinggal pemauan kita mau tekankan kemana, gitu.
0: Pak Pur, sayang sekali kita harus menyudahi bincang-bincang kita ini di UMKM Bicara. UMKM Bicara hadir setiap hari Senin ya pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pak Fandi terima kasih. Insyaallah kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang bersama kami di Pro 1 RRI. Saya Hafid, ada Vivi di meja operator, pamit dari ruang dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan UMKM Bicara untuk Anda dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan liputan berita Sekor Wilam Pantai.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju di edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Irsan Saputra. Dan untuk informasi pertama akan kami menyapa rekan-rekan kami dari RRI Bone. Ada Andi Imran. Andi Imran.
3: Selamat sore Irsan.
1: Selamat sore. Silakan informasi dari Bone.
3: Baik, terima kasih. Mentan Amran siapkan strategi khusus hadapi El Nino, pastikan stok pangan aman. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.

0: meliputi perbaikan infrastruktur irigasi, serta penyediaan benih unggul dan program optimalisasi lahan atau OPLA. Sebagai langkah nyata di lapangan, Mentan mengaku telah menyalurkan sekitar 150.000 unit pompa air ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna mengamankan pasokan air bagi lahan pertanian.
1: Kemudian El Nino, kita sudah persiapkan pompa, kompensasi, irigasi kita perbaiki, kemudian benih unggul kita siapkan, bibit unggul kita siapkan, dan juga ada OPLA untuk daerah rawa. Tetapi yang terpenting adalah stok yang ada sekarang itu 5

0: Berikutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda menuju ke RRI Tolitoli bersama rekan Andi Nur Samsu.
1: Iya, selamat sore Bung Irsan Saputra.
0: Selamat sore rekan Andi. Informasi dari Tolitoli untuk hari ini, silahkan.
1: Baik, pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol resmi menggelar aksi pencanangan gerakan sejuta bendera yang dicanangkan dengan pembagian bendera secara gratis kepada masyarakat, dan kegiatan ini dipusatkan di arena utama Car Free Day Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Martina.
2: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol, Mansyur Hentu, mengatakan meski pelaksanaan program bertepatan dengan kondisi efisiensi anggaran daerah, pihak Badan Kesbangpol Kabupaten Buol menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah instansi pemerintah serta pihak perbankan turut berpartisipasi aktif menyerahkan bantuan bendera secara sukarela untuk mendukung suksesnya gerakan ini.
3: Antusias masyarakat itu cukup luar biasa. Kami di tengah-tengah efisiensi anggaran, tapi kami masih bisa berbuat. Saya perkirakan ya kalau cuma 1.000 orang ada bisa hadir. Ada juga kami bagi bendera. Dasarnya ini adalah surat edaran Mendagri. Alhamdulillah ada partisipasi dari berapa bank ada di sini.
2: Menurutnya, aksi pembagian bendera tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias tinggi dari warga yang sedang beraktivitas di area CFD. Masyarakat tampak berbondong-bondong menerima bendera merah putih kecil untuk segera dipasangkan pada kendaraan masyarakat yang melalui jalan perempatan lampu merah Masjid Agung Buol.
3: Iya, harus ditumbuh kembangkan rasa nasionalisme terhadap generasi muda. Paskibraka juga kita libatkan. Anak-anak SD juga mereka tampil dengan kebesaran merah putih. Itu akan membekas kepada mereka.
2: Pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk kembali membangkitkan dan menggelorakan semangat nasionalisme serta jiwa patriotisme di tengah masyarakat, sehingga rasa cinta tanah air dapat terus terjaga dan diperkuat.
1: Dan Irsan, dari Kota Cengkeh, Kabupaten Tolitoli, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan Abidin serta Sela mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya kembali ke Kota Angin Mamiri bersama Irsan Saputra.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Samsu. Pendengar dari RRI Tolitoli, berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Nur Haya.
4: Ya, selamat sore rekan Irsan.
0: Selamat sore Nur Haya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Ampana.
4: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana, Fatayat Nahdlatul Ulama dan TPPKK 7 Una-Una kampanyekan stop perkawinan anak, dan selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
5: Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten 7 Una-Una berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten 7 Una-Una serta berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, diantaranya Komunitas Ampana Book Party, Forum Anak Daerah Kabupaten 7 Una-Una, Genre 7 Una-Una, dan Tona Youth Islamic Center, didukung oleh program inklusi, menggelar kegiatan Maimomo Linja dalam rangka kampanye Stop Perkawinan Anak yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan perkawinan anak. Humas Program Inklusi Fatayat NU 7 Una-Una Putri menegaskan bahwa kegiatan Maimomo Linja merupakan bagian dari komitmen Fatayat NU dalam membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan remaja. Menurutnya, anak harus diberikan kesempatan untuk sekolah, berkembang, dan mempersiapkan masa depannya.
6: Kolaborasi Fatayat NU Tojo Una-Una dan TPPKK pada kegiatan ini itu diwujudkan melalui sinergi dalam pelaksanaan edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak serta penyalahgunaan narkoba. Di sini Fatayat NU itu berperan dalam penguatan edukasi dan kampanye kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Sementara ibu-ibu TPPKK itu memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak dan remaja yang ada.

0: Itu Jonauna.
1: Kegiatan Mai Momolinja diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kampanye, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak dari perkawinan usia anak, narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk risiko lainnya. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana. Saya Nur Haya beserta rekan kerja Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke studio RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Kendari bersama rekan Sunarti Mayesi. Silakan.
4: Baik, rekan Insan, informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami akan menghadirkan sebuah feature terkait dengan membentuk generasi yang beriman dan bertoleransi menjadi tugas utama lembaga pendidikan, di mana moderasi beragama ditanamkan sejak usia dini. Mengenai hal tersebut selengkapnya bersama Heli Diawati Kadir.
5: Pendidikan memegang peran sangat vital dan menjadi garda terdepan dalam menanamkan serta membangun pemahaman moderasi beragama yang kuat sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar generasi muda tumbuh dengan pandangan yang luas, mampu memilah pemahaman yang benar, serta terbiasa hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra Suhaini menjelaskan pihaknya menjalankan 4 peran utama dalam membangun dan memperkokoh nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Langkah pertama adalah menanamkan pemahaman yang mendalam dan benar, bukan sekedar asumsi atau dugaan semata.
6: Menanamkan pemahaman, ya, bukan asumsi. Biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diajarkan secara praktik. Juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya.
5: Pembelajaran hidup bersama dan semangat toleransi juga digalakkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan gerakan pramuka, organisasi siswa indra sekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui jalur ini, peserta didik diajarkan makna sebenarnya dari ajaran agama yang dianutnya maupun ajaran agama yang dianut orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penerapan nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kedewasaan dalam bermasyarakat.
4: Ini informasi juga tadi melengkapi kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Saya Sunarti Mayesi bersama rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan Sunarti. Selanjutnya kami akan berpindah ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Rekan Mega.
7: Baik, terima kasih rekan Irsan. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
0: Dan remisi sesulbar ini 591 orang, yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2, langsung bebas 1 orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
8: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang, Bapak?
0: Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang, sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana, itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
8: Pidana dari warga binaan yang mendapat remisi, itu dari mana saja, Bapak?
0: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang. Jumlah semua 591 orang.
8: Kalau untuk penyerahan remisinya, Pak, teknisnya diberikan kapan?
0: Penyerahan remisi akan diserahkan, misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondon yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi. Dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
8: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas, Bapak, atau bagaimana?
0: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. Setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
8: Baik, pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak RRI Mamuju. Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran berjaringan RRI.

0: Liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitu.
1: Anda. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabaria. Rekan Sabaria?
2: Baik, rekan Irsan.
1: Informasi menarik apa dari RRI Bau-Bau untuk hari ini? Silakan.
2: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para veteran untuk terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau Audeham Sinabolu usai memimpin upacara memperingati Hari Veteran Nasional tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Ruang Aula Palagimata, Senin 10 Agustus 2026. Hamsina mengatakan pengabdian veteran tidak berhenti setelah berakhirnya masa kedinasan. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, disiplin, dan rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hamsina, kemajuan bangsa juga menghadirkan tantangan berupa perubahan sosial yang dapat mempengaruhi nilai-nilai keteladanan. Karena itu, veteran diharapkan tetap menjadi teladan dan menanamkan semangat perjuangan di lingkungan masing-masing.
4: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
3: Sementara itu, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Bau-Bau Idris Kari mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja serta sekitar 25 Warakauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi.
5: Harapan kami semoga pemerintah daerah memperhatikan veteran, bukan hanya sisa-sisa atau sampah-sampah masyarakat. Untuk sementara ini, kami sendiri masih satu atap dengan kantor Pepabri. Yang kami inginkan adalah satu tempat untuk kantor veteran dan Piveri serta PPM. Itu yang kami inginkan sekarang.
3: Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legion Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan penjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
1: Terima kasih banyak rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau. Berikutnya dari RRI Bau-Bau, kami mengajak Anda untuk menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami.
6: Baik pendengar dan pemirsa, dari RRI Palu kami hadirkan informasi penerbangan internasional langsung rute Palu Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu telah resmi dibuka. Terbukanya rute internasional ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
7: Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
8: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan menuju salah satu pusat dan manufaktur terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan memperlancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
7: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menyandang status sebagai bandara internasional. Menurutnya, keberhasilan membuka rute Palu-Guangzhou merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terbukanya akses internasional dari Sulawesi Tengah. Ia optimistis kehadiran rute ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi serta dunia usaha di daerah.
9: Bandara kita perdana beroperasi sebagai bandara internasional setelah hampir setahun ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai status bandara internasional. Itu ini merupakan salah satu kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang dari langsung dari Guangzhou.
7: Anwar menambahkan selain Garuda Indonesia dan China Southern Island, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
6: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
1: Terima kasih banyak rekan Adinda. Setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar Khairuddin Borahim terkait DPR RI dorong penguatan ekosistem pers era digital. Silakan rekan Khairuddin Borahim.
10: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia hingga sebetulnya dan diskusi kami bahas masa depan pers di era digital Sabtu malam lalu dalam rangka bilat ke-28 IGTI Sulsempat. Kegiatan menghadirkan Ketua Komisi 3 DPR RI Dianto Lalu dan anggota DPRD Komisi 1 DPR RI Samsul Rejal sebagai pembicara. Dianto Lalu menegaskan undang-undang pers sudah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis melalui pasal 8 yang diperkuat peran Dewan Pers. Dia menjelaskan sejumlah gugatan terhadap media sering ditolak pengadilan karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers. Kemudian terlalu menuturkan perlindungan terhadap profesi jurnalis sangat kuat. Justru mengapa DPR dan pemerintah tidak mewacanakan revisi undang-undang pers karena sudah cukup menjamin kebebasan dan keamanan wartawan.
11: Tidak jelas. Faktanya banyak wartawan yang kesannya masih dikriminalisasinya. Faktanya apa? Kasus pidana perdata banyak wartawan yang diundang. Tetapi kami menjelaskan itu bahwa fungsi pasal 8 itu sebenarnya sudah cukup melindunginya. Maklum, kami sudah diikat di undang-undang pers itu ada peran Dewan Pers. Seorang jurnalis tidak boleh langsung dipidana. sama kasus perdata, untuk kasus yang menyebabkan di Makassar. Kalau tidak salah, banyak wartawan, banyak media dibudak di pengadilan di Makassar. Itu ditolak oleh pengadilan. Kenapa? Karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers.
12: Sementara sementara itu
11: faktanya faktanya banyak.
12: Sementara itu Bansur Rijal menekankan jurnalisme berbeda dengan sekedar pembuatan konten biasa di tengah dominasi platform digital dan konten dengan negara justru perlu diperbarui agar ekosistem tetap sehat dan berkelanjutan
13: untuk memastikan bahwa media beserta seluruh ekosistem digital itu harus memiliki privilege dalam konteks tertentu. Itu sama semua kasus yang seperti itu mencakup dengan tim bukan berhubungan dengan konten kreator misalnya atau kemudian orang lain ya. Jadi sebuah proyek dengan sebuah hobi musiman atau dari barang

0: Samsuri jangan menambahkan, yang perlu diperkuat adalah dukungan ekosistemnya, bukan perlindungannya. Kita harus hadir menjaga keseimbangan agar informasi tetap berpihak pada kepentingan publik dan nilai budaya bangsa. Sementara itu, Dr. Andi Surani Batara dari ini nilai kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan tidak akan menggantikan peran jurnalis profesional asalkan perlindungan hukum dan kesejahteraan profesi terus dipastikan terjaga. Demikian, Harudin Burahim dari Makassar melaporkan.
1: Setelah informasi dari Khairuddin Burahim tadi, selanjutnya kami hadirkan feature HUT pertama Kodam Daerah TNI Angkatan Laut berlangsung meriah yang dilaporkan oleh Syarifuddin.
2: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodaerah L6 di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodaerah L6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam IPEN Napal BS Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodaerah L6 yang terbuka untuk masyarakat menikmati hiburan dan dapat menaiki kapal perang TNI Angkatan Laut membuat warga tertarik hadir beramai-ramai memeriahkan perayaan hari ulang tahun pertama Kodaerah L6. Komandan Kodaerah L6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, peringatan 1 tahun Kodaerah L6 tepatnya 10 Agustus 2025, peralihan dari Lantamal, melibatkan masyarakat untuk hadir, meramaikan, dan menikmati hiburan serta dapat menaiki kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan di Dermaga Layang Kodaerah L6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, kemeriahan rangkaian peringatan ulang tahun Kodaerah L6 menghadirkan ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memberdayakan mereka, menjajakan dagangannya di tengah ribuan masyarakat yang hadir, meramaikan dalam peringatan hari ulang tahun Kodaerah L6.
3: Kapal besok benda ini, pangkalan angkatan laut kita buka untuk umum, bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan bisa melihat seluruh alutsista yang kita miliki. Kita buka untuk perekonomian ratusan UMKM yang tergabung di dalam bako ini.
2: IPEN Napal BS Open Day Kodaerah L6 dengan menghadirkan UMKM sangat dirasakan para pedagang, terutama pedagang jajanan, karena mereka dapat memperoleh omset lebih banyak dari hari-hari biasanya di tempat penjualan para pedagang. Seperti yang dirasakan Supiana, berteman mendapat omset yang lebih banyak dari dagangan kue yang dijajakan.
4: Ini ada pembakarnya, isinya Pak. Coklat, ada isi keju, ada isian coklat, isian keju, ori, harga 5.000 Pak.
5: Banyak laku tadi?
4: Iya, Masya Allah.
5: Lebih banyak dari di luar gitu?
4: Iya, Masya Allah. Banyak sekali.
5: Di sini diundang senang gitu ya?
4: Iya, senang Kak.
2: Pedagang jajanan lainnya, Teguh, yang menjajakan martabak Turki, juga mengaku senang mendapat undangan untuk menjajakan dagangannya di Napal BS Open Day Kodaerah L6. Teguh mengalami peningkatan omset penjualan jajanan dagangannya dari pagi hingga siang hari, dibeli banyak pengunjung.
5: Jajanan apa ini, Mas?
6: Siap, kebab Turki, Pak.
5: Ini sudah banyak laku ya, Mas, ya?
6: Alhamdulillah.
5: Di sini?
6: Siap, banyak, Pak.
5: Kalau di luar? Di sini ada perbedaan lakunya tadi atau dengan di luar?
6: Banget Pak perbedaannya, lebih ramai di sini.
5: Iya, lebih ramai di sini.
6: Iya.
5: Diundang ke sini, Mas?
6: Siap, diundang Pak.
5: Bagaimana, senang begitu diundang ke sini, bagaimana?
6: Senang sekali.
5: Dapat penghasil.
6: Berikutnya undang lagi ya.
2: Senasib dengan Teguh, pedagang pisang ijo Ibu Nani juga merasakan keuntungan penjualan dagangannya di IPEN Napal BS Open Day Kodaerah L6. Ibu Nani yang biasa menjual pisang ijo di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar memperoleh omset lebih banyak dalam perayaan ulang tahun ke-1 Kodaerah L6 tersebut.
5: Ya, kita yang buat sendiri.
7: Iya, iya.
5: Di mana biasa dijual ini, Bu?
7: Hah?
5: Di mana biasa dijual?
7: Tentara Pelajar.
5: Ini diundang di sini ya, Ibu?
7: Iya.
5: Sudah banyak laku, Ibu?
7: Banyak. Alhamdulillah banyak.
5: Iya. Kalau dijual tentara pelajar, banyak laku gitu ya?
7: Iya.
5: Kalau di sini, kira-kira bagaimana?
7: Banyak juga, alhamdulillah.
5: Iya, atau lebih banyak Pak, begitu?
7: Lebih banyak di sini, tuh,
5: karena banyak orang ya?
7: Iya.
5: Sejak aja sudah banyak laku?
7: Iya.
5: Berapa disiapkan, Ibu?
7: Ya, 50 kap. 50 cup, 50 cup, semua 50 cup.
5: Oh, 50 cup ya. Nah, ini disiapkan sejak pagi.
7: Pagi-pagi.
5: Iya. Bisa habis ini hari.
7: Subuh. Alhamdulillah, insya Allah habis.
2: Para pedagang baik Supiana, Teguh maupun Ibu Nani berharap setiap event baik institusi TNI ataupun pemerintah agar dihadirkan untuk berjualan dagangan mereka, khususnya makanan jajanan yang sesuai dengan kebutuhan orang saat mengikuti kegiatan seperti perayaan ulang tahun ataupun olahraga bersama institusi lintas lembaga. Demikian pitcher pemberdayaan UMKM di Kota Erat 6 agar semua pihak dapat memberdayakan UMKM.
1: Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan liputan berita Skor Wil 4 dalam Gemas Ari Pati Maju, dan kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi perakiraan cuaca untuk esok hari.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar, kita terhubung dengan rekan Arman dari BMKG Tampa Padang akan menginformasikan pantauan cuaca untuk esok hari. Selamat sore, rekan Arman.
2: Selamat sore, rekan-rekan RRI di studio.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari, hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026, yang mana perkiraan ini mulai berlaku dari esok di pagi hari hingga esok dini hari. Kita awali dari potensi cuaca pada pagi di esok hari. Secara umum wilayah Sulawesi Barat untuk esok pada pagi harinya secara umum cerah hingga berawan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kemudian lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari di esok hari, secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan dan ada beberapa wilayah berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Tabang, dan Tawalian. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok pada malam hari. Secara umum, potensi cuaca pada esok pada malam hari, secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut potensi cuaca pada esok dini hari. Begitupun dengan potensi cuaca pada esok dini hari, sebagian besar atau secara keseluruhan wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Suhu udara antara 16 sampai 31 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 46 sampai 97%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 25 km per jam. Peringatan dini dari kami, tidak terdapat peringatan dini. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara atau kegiatan selanjutnya. Terima kasih, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Arman atas informasi perkiraan cuaca untuk esok hari. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: X Factor.
1: Pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook dengan menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81. Unggahan tersebut pendengar yang mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto menggelar konferensi pers pada agenda bulanan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi seperti pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat mau ikut upacara harus war tiket. Pendengar, faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut dari juri Ardianto memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Dan pendaftaran dilakukan secara terbuka, siapa saja dapat mendaftarkan diri mulai dari 5 sampai dengan 7 Agustus 2026. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Cek Fakta.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sudah menemani Mega Pika, dan sebentar akan ada rekan saya selanjutnya pendengar menemani Anda di Mamuju malam ini. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Aqimish shalah Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

0: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, masih mendengarkan Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kami cukupkan persembahan lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi di ruang dengar Anda yang kami sajikan jelang dan sesudah azan maghrib untuk hari ini. Lagu terakhir dari Nasidaria Group dengan resep hidup bahagia, dan ternyata resepnya cukup sederhana, yaitu dengan banyak bersyukur, ya, dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, ya. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka niscaya akan ditambahkan nikmat itu. Sebaliknya, barang siapa yang ingkar, maka Allah mengatakan sesungguhnya azabku teramat pedih. Terima kasih masih memilih 96 FM, dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
1: Mutiara Pagi, singkat, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
5: Nabi mengatakan la yu'min, dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
1: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
8: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
9: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju hari ini Senin 10 Agustus 2026. Sari berita, sebanyak 591 warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi. Program Makan Bergizi Gratis MBG memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Barat. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafidz Majid. Yang pertama, saudara, sebanyak 591 warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan untuk menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ahyan Irsada selengkapnya melaporkan.
1: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdi, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
2: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan udah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
1: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sadam melaporkan.
0: Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Barat. Nurasmi Saleh selengkapnya melaporkan.
3: Tentu turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.
4: Aktivitas sektor pertanian Sulawesi Barat tetap bergeliat sepanjang Maret hingga Mei 2026. Kondisi ini ditopang oleh panen padi yang masih berlangsung sekaligus dimulainya musim

0: Namun, kontribusi tersebut masih belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia.
1: Terjadi aktivitas sektor pertanian pada Maret hingga Mei 2026 yang didukung oleh adanya panen padi yang masih berlangsung serta dimulainya musim tanam berikutnya. Tentu turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Kemudian beroperasinya beberapa unit SPPK ya untuk penyediaan MPK ini meningkatkan aktivitas penyediaan makan minum dan permintaan bahan pangan dan tentu saja ini memberikan kontribusi untuk penyerapan tenaga kerja lokal walaupun belum seluruhnya.
0: Aktivitas panen, musim tanam, serta meningkatnya permintaan bahan pangan dari SPPG menunjukkan keterkaitan antara sektor pertanian, penyediaan makanan dan minuman, serta penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mamuju berencana akan mengangkat kembali sebagian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Tenaga Kesehatan yang sebelumnya diberhentikan akibat keterbatasan anggaran. Ayan Irsada melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Mamuju berencana mengangkat kembali sebagian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga kesehatan yang sebelumnya diberhentikan akibat keterbatasan anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas yang membutuhkan. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengatakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Kabupaten Mamuju menjadi salah satu daerah yang masih memiliki kemampuan fiskal untuk membayar gaji pegawai. Meski demikian, pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sebagai bagian dari penyesuaian anggaran. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Mamuju berencana mengangkat kembali sebagian P3K tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di sejumlah puskesmas. Sutina menjelaskan, pengangkatan tersebut bukan merupakan usulan P3K baru, melainkan mengaktifkan kembali sebagian tenaga kesehatan yang sebelumnya diberhentikan karena keterbatasan anggaran.
4: Kalau Mamuju alhamdulillah bisa. Hanya yaitu TPP tidak ada. Kita apalagi ini kan saya akan mengangkat beberapa P3K untuk kesehatan sama kesehatan sih lebih banyak untuk
5: diusulkan.
4: Jadi yang P3K yang kemarin yang kita memang berhentikan karena anggaran tidak ada, kita angkat sebagian yang memang dibutuhkan di kecamatan-kecamatan yang puskesmas yang membutuhkan.
3: Lebih lanjut, Sutinah menilai langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Rizada melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan uji coba aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal pada Agustus ini untuk pembayaran pajak kendaraan secara online. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan uji coba aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal pada Agustus untuk pembayaran pajak kendaraan. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Saleh menjelaskan dalam dialog di RRI Mamuju Senin 10 Agustus 2026 tentang kesiapan pengujian layanan itu. Pengembangan layanan tersebut melibatkan Badan Pendapatan Daerah, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian, Perbankan, serta Jasara Harja untuk mengintegrasikan data pembayaran kendaraan.
7: Berdasarkan regulasi memang di kalau tidak salah Perpres 3 2021 dan Permendagri 5621 itu mengamanahkan seluruh pendapatan dan belanja itu diarahkan untuk dilakukan melalui digitalisasi dari arahan pusat sampai ke level kabupaten itu kami semua diarahkan untuk melakukan sistem pembayaran dan digitalisasi. Jadi memang sudah dilakukan. Tetapi memang pengembangannya akan coba kami lakukan secara terus-menerus. Salah satu upaya kami mungkin ke depan adalah pembayaran pajak melalui salah satu pembayaran melalui website. Kami bekerja sama dengan Dirlantas Polri itu mengembangkan aplikasi Signal namanya. Jadi nanti ke depan pembayaran itu tidak harus dilakukan. Kalau sekarang kan kris dilakukan tetapi masih di tempat sekarang coba kami kembangkan Signal. Jadi pembayaran bisa dilakukan melalui website. Final persiapkan dan mungkin dalam waktu dekat ini kami lakukan testing untuk dilakukan di launching secepatnya.
6: Lebih lanjut, layanan digital ini diharapkan memudahkan wajib pajak termasuk pemilik kendaraan di luar daerah membayar tanpa datang ke Samsat secara langsung. Saleh menambahkan setelah pembayaran, pengesahan dokumen dapat dikirim kepada wajib pajak atau diurus langsung pada Samsat terdekat sesuai ketentuan. RR

0: Mabuju Muhammad Ilham melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Saudara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi program inovasi ketuk DORS yang melibatkan 480 Babin Kamtibmas dalam penanganan TBC. Selengkapnya Marhadi Umar menurunkan laporannya.
3: Saya senang dengan inisiasi dan inovasi dari
4: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Nur Syamsi Rahim, menyambut positif serta mendukung penuh inovasi program Ketuk DORS yang diinisiasi oleh jajaran Polda Sulawesi Barat. Program tersebut dinilai menjadi angin segar dalam mempercepat penemuan kasus dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Sulbar. Nur Syamsi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. Mauluddin dari Polda Sulbar selaku pencetus inovasi yang melibatkan ratusan personel Babin Kamtibmas di tingkat desa dan kelurahan. Nur Syamsi menjelaskan bahwa program ini secara masif menggerakkan sebanyak 480 personel Babin Kamtibmas yang tersebar di seluruh pelosok desa dan kelurahan se-Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaannya di lapangan, para Babin Kamtibmas berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, pengurus PKK desa, kader kesehatan, serta pemuda setempat untuk melakukan screening medis hingga pelacakan kontak erat pasien TBC.
3: Saya senang dengan inisiasi dan inovasi dari teman saya, Bapak Dr. Dr. Mauluddin, yang bertugas di Polda Sulawesi Barat. Yang inisiasi beliau itu sangat membantu kami dalam hal penemuan kasus dan dalam hal bagaimana meningkatkan pemberian TPT pada kontak erat serumah dari penderita TBC yang beliau dengan judulnya yaitu dengan tema judul Ketuk DORS. Jadi dengan Ketuk DORS itu melibatkan para Babin Kamtibmas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 480 orang. Saya sangat berharap dengan bantuan itu dan kerjasamanya, dan saya sebagai stakeholder sangat mendukung dan sangat gembira dengan inisiasi ini, dengan inovasi ini, karena saya yakin dengan turunnya para Babin membantu kami tenaga-tenaga kesehatan, dalam hal ini juga dari bantuan ibu-ibu PKK desa, para kader dan para anak muda yang ada di desa itu, pasti penemuan kasus TBC, pemberian TPT untuk kontak erat serumah dan screening TBC serta bagaimana meningkatkan penanggulangan TBC.
4: Dengan demikian, Pemprov Sulbar optimis dapat mengendalikan penularan serta mencapai target eliminasi TBC yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Saudara, kelompok tanaman pangan khususnya komoditas padi turut menghambat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan kedua tahun 2026. Nur Azmi Saleh melaporkan.
5: Kontraksi pertumbuhan pada kelompok tanaman pangan, khususnya padi, berdasarkan hasil kerangka sampel area.
6: Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan kedua tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tekanan dari sisi produksi. Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mencatat, beberapa sektor mengalami kontraksi yang turut menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, salah satu tekanan berasal dari kelompok tanaman pangan, khususnya komoditas padi. Selain sektor pertanian tanaman pangan, produksi perikanan juga mengalami penurunan pada kuartal kedua tahun 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor cuaca dan perubahan kondisi laut di wilayah Sulawesi Barat. Suri menjelaskan, cuaca ekstrim di wilayah Selat Makassar serta perubahan suhu permukaan laut memicu migrasi sejumlah jenis ikan yang selama ini menjadi komoditas penting bagi aktivitas perikanan. Beberapa komoditas perikanan yang terdampak antara lain ikan cakalang, ikan tongkol, dan ikan layang. Penurunan produksi komoditas tersebut turut memberikan tekanan terhadap kinerja sektor perikanan pada triwulan kedua tahun 2026. Tekanan juga terjadi pada sektor industri pengolahan, khususnya industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Penurunan produksi tercatat pada sejumlah komoditas yang berorientasi pada pasar ekspor. Komoditas tersebut antara lain arang briket, getah pinus, dan minyak atsiri. Menurut Suri, penurunan produksi terjadi seiring melemahnya permintaan ekspor yang dipengaruhi kondisi geopolitik global.
5: Kemudian untuk fenomena-fenomena negatif atau yang mengalami kontraksi pada aktivitas produksi adalah yang pertama, kontraksi pertumbuhan pada kelompok tanaman pangan, khususnya padi berdasarkan hasil kerangka sampel area. Kemudian adanya penurunan produksi perikanan, ini dikarenakan cuaca ekstrim di wilayah Selat Makassar, serta adanya perubahan suhu permukaan laut yang memicu migrasi ikan. Kelompok ikan yaitu cakalang, tongkol dan juga ikan layang pada kuartal 2 2026 ini. Kemudian juga ada penurunan produksi untuk industri kimia, farmasi dan juga obat tradisional, khususnya komoditas arang briket, getah pinus dan minyak atsiri karena adanya penurunan permintaan ekspor akibat kondisi geopolitik.
6: BPS menilai berbagai faktor tersebut menjadi tantangan bagi penguatan aktivitas produksi Sulawesi Barat. Tekanan pada tanaman pangan, perikanan serta industri yang berorientasi ekspor menunjukkan bahwa faktor cuaca, kondisi sumber daya alam, hingga dinamika ekonomi global masih berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan memiliki keterkaitan penting dengan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Saudara Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menggelar Semarak Digitalisasi Pembayaran dan Keamanan Transaksi atau Maradika Kris. Muhammad Ilham melaporkan.
0: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menggelar Semarak Digitalisasi Pembayaran dan Keamanan Transaksi atau Maradika Kris di Malioton Square Mamuju pada tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Barat, Rifki Aditya, mengatakan kegiatan Pekan Kris Nasional itu memperluas pemahaman serta pengalaman transaksi digital. Aditya menambahkan agenda tersebut menghadirkan galeri UMKM, edukasi sejarah kris, pengalaman memindai kode, kris tab, kompetisi, dan keterlibatan komunitas.
7: Program namanya Maradika gitu, Marak Digitalisasi Pembayaran dan Keamanan Transaksi yang menjadi bagian dari acara kami di Pekan Kris Nasional 2026. Nanti di tanggal 8 sampai tanggal 15 Agustus di Malioton Square, mohon bantuannya untuk diramaikan masyarakat Sulawesi Barat dan khususnya untuk di Mamuju gitu. Jadi nanti di sana juga ada beberapa kegiatan lah, salah satunya tadi ada galeri UMKM. Jadi nanti mungkin bisa masyarakat tuh bisa merasakan bagaimana bertransaksi kris, lalu juga ada dari sisi edukasinya karena di sana nanti ada ya sejarah kris itu seperti apa, experience merasakan bertransaksi nge-scan gitu, terus ada yang baru juga kan menggunakan kris tab gitu namanya. Nah, jadi kalau kita kan selama ini kan mengenal kris itu kan kita scan gitu. Nah, nanti cuma nge-tap aja.
0: Lebih lanjut, ia menyebut peserta juga dapat mengenal kris lintas negara serta memahami risiko kejahatan cyber dalam pembayaran digital. Bank Indonesia Sulawesi Barat mengajak masyarakat Mamuju mengunjungi acara tersebut untuk mencoba layanan berbelanja produk UMKM dan meningkatkan kehati-hatian bertransaksi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Saudara Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat, menegaskan akan terlibat dalam proses penentuan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Selengkapnya Muhammad Rusdiansa melaporkan.
8: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan dirinya akan terlibat aktif dalam proses penentuan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada pemilihan di DPRD nantinya. Saat ini dua nama diprediksi menjadi calon wakil gubernur yakni kader Partai Demokrat Samsul Samad dan kader Partai Nasdem Dirga Singkeru. Pernyataan tersebut disampaikan Suhardi Duka di sela peninjauan kesiapan upacara HUT ke-81 Minggu 9 Agustus 2026. Dikatakan Suhardi Duka, ia harus turut campur dan ikut menentukan karena memegang dua peran yakni sebagai ketua partai sekaligus kepala daerah. Sebagai pimpinan politik, ia memiliki kepentingan, sedangkan saat menjalankan tugas sebagai gubernur, dirinya tetap berlaku netral.
9: Ada cewek-cewek terkait wakil gubernur. Bisa ditegaskan, Pak?
10: Ya, saya harus cewek-cewek karena saya ketua partai, kan? Iya, enggak boleh. Saya harus menyorong ke sana sesuai dengan partai koalisi. Dan setiap partai punya kepentingan. Nah, pada saat posisi saya sebagai ketua partai, saya memiliki kepentingan. Tapi pada saat saya sebagai gubernur, ya saya harus berlaku netral, ya kan? Jadi dua posisi itu harus dibedakan. Gitu
11: kapan,
10: kan?
11: Kapan nama Samsul Samad akan didorong ke DPR?
10: Belum kita rapat. Belum kita rapat. Nanti kita selesaikan dulu 17-an ini. Baru kita rapat koalisi tiga partai. Ya?
8: Lebih lanjut, Suhardi Duka menjelaskan, rapat formal bersama koalisi tiga partai pendukung digelar setelah rangkaian agenda kemerdekaan selesai. Dari rapat tersebut diharapkan terbentuk kesepakatan untuk mendorong dua nama calon gubernur ke DPRD Sulawesi Barat. Mengenai peluang kader Partai Demokrat, Suhardi Duka optimis karena Partai Demokrat memiliki komposisi kekuatan yang lebih besar dibanding dua partai koalisi lainnya. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
2: Saudara, melengkapi Warta Sulawesi Barat malam ini, berikut kami hadirkan sebuah wawancara terkait dengan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar. Selengkapnya dipandu reporter Marhadi Umar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
12: Dan remisi Sulbar ini 591 orang, yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2, langsung bebas 1 orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
4: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang Bapak?
12: Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana, itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
4: Kalau untuk jenis pidana dari warga binaan yang mendapat remisi, itu dari mana saja Bapak?
12: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang. Jumlah semua 591 orang.
4: Kalau untuk penyerahan remisinya Pak, teknisnya diberikan kapan?
12: Penyerahan remisi akan diserahkan, misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondon ya, yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
4: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas Bapak atau bagaimana?
12: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. Setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
4: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik saudara, paket wawancara tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakil redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: titik pemerintah ta yang misalnya WFH,
1: from home,
0: ya work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tuh kan itu tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua ia kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Mua
0: dia disimbor pegawai dia tahu mua dia disimbor. Untuk apa? Ia mek si pejabat ta si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu, enggak enggak bagi bergaul main dulu dia, mencari masjid lawa itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Insya Allah hasilnya.
0: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi. Andan di teruas yang baru. Namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tahu tadi saya pejabat apa saya mau kata di masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruan malam itu si harga-hargai nah ada Pak Kepala Dinas Pak iya itu ini harap nah ada selama hari
2: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: Di mana saja Anda berada masih menyimak siaran kami Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program Kipra Desa malam hari ini saya Hafid masih menemani Anda, dan malam ini pendengar kita bicara satu topik, yaitu prospek dan permasalahan kakao di Sulawesi Barat. Kita tahu bahwa Sulawesi Barat ini mah sudah lama dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi kakao yang luar biasa, khususnya yang kita kenal dengan emas coklat ya. Ini menjadi primadona dan penopang utama ekonomi masyarakat di Sulawesi Barat. Namun di balik prospeknya yang menjanjikan, sektor kakao dihadapkan pada berbagai tantangan nyata ya, mulai dari masalah produktivitas, alih fungsi lahan, dan juga serangan hama dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya potret komoditas kakao di Sulawesi Barat saat ini? Apa saja prospek masa depan yang kemudian bisa kita optimalkan, dan solusi apa yang harus diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendera para petani di Sulawesi Barat? Kita akan coba bincangkan malam ini di Kipra Desa, dan saya sudah terhubung bersama narasumber kita, Pak Dr. Harli Karim, SPMP. Beliau adalah Dekan Fakultas Pertanian Unasman Polewali Mandar. Assalamualaikum Pak Harli.
1: Waalaikumsalam Pak Bung Hamid.
0: Baik, kabar sehat Pak Harli?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Wih, dari background di belakang ini cukup bagus. Baik, waktu kita singkat di program Kipra Desa malam ini, dan namun demikian tentu juga tetap kami buka ruang untuk pendengar juga di manapun sempat mendengarkan siaran kami di 96 FM, 97,6 dan 100,2. Nanti juga ada ruang interaktif kami buka di 0426-232-443 dan juga di 0822-9609-0996. Pak Harli, bagaimana Pak Harli melihat potret kakao Sulawesi Barat saat ini nih, sebagai pengantar Pak Harli?
1: Oke, terima kasih Bang Hafid. Jadi kakao di Sulawesi Barat sebenarnya sebenarnya berfluktuasi permasalahannya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, sebenarnya animo masyarakat menggeluti kembali kakao itu sebenarnya meningkat di 2 tahun terakhir. Namun pernah sebenarnya itu agak terpuruk di 3 tahun lalu, bahkan 5 tahun lalu, terutama pada saat itu memang alih fungsi lahan memang yang disampaikan tadi Bung Hafid. Kemudian karena terutama sebenarnya serangan hama dan penyakit itu yang belum tuntas di bisa diatasi oleh para petani. Namun animo ke kakao kembali ini sebenarnya ada di 2 tahun terakhir, terutama dengan melonjaknya harga yang luar biasa. Kalau dulu itu 2 tahun lalu itu hanya 25-30 ribuan per kilo, namun setelah 2 tahun terakhir, bahkan 1 tahun terakhir itu bahkan pernah tembus sampai 200 ribu per kilo. Ini yang membuat petani kembali seakan-akan kemana kakao kembali, kembali yang dulu tidak terawat, itu kembali mengembun. Namun tetap permasalahan utama tadi yang produktivitas rendah, bukan serangan hama dan penyakit, itu belum selesai. Meskipun sebenarnya mereka ada animo yang sangat tinggi, terutama pada saat harganya bagus, kemudian mereka kembali mencari apa yang bisa saya lakukan sehingga produktivitas kakao mereka itu, petani itu, tetap bisa survive dengan harga yang ada. Itu Bung Hafid yang saya lihat.
0: Jadi memang luar biasa dulu di awal-awal ya, kakao ini cukup menjadi primadona, dan ya bahkan di masa-masa krisis moneter waktu itu ya, para petani justru senang aja ya, lebih senang dengan krisis moneter.
1: Ya, tahun sebelum saya ingat tahun 98 itu saya memang meneliti kakao di Polewali Mandar waktu itu, memang kita animo hampir sama dengan animo yang sampai saat sekarang ini. Namun setelah 98 kemudian 2000-an awal-awal itu ya permasalahan kakao ini sangat mendera petani, sehingga alih fungsi lahan itu tidak terhindari. Saya ingat betul di tahun 2005 itu di sekitar Salukayu, Kalonding di Mamuju itu ya cukup menjadi sentra produksi kakao itu. Namun setelah itu mereka ada godaan misalnya mengganti sawit, kemudian program jagung, apalagi akhirnya ada yang terpengaruh dan yaitu yang menggerus sebenarnya di fungsi lahan di pada saat itu produktivitas masih rendah, hama dan penyakit masih tinggi, sehingga ada godaan sawit dan jagung itu.
0: Dulu kita itu dengar cerita-cerita jaya-jayanya petani, bahkan mereka yang ada di pegunungan sampai membeli kulkas padahal tidak ada listrik di rumah.
1: Ya, saya dengar juga begitu. Hakim kayaknya tidak ada uangnya banyak, hanya sehingga apapun yang dia lihat dan dia langsung beli. Bahkan ada ceritanya di bahkan hanya pakai sarung-sarung biasa ke dealer motor. Saya tidak dipercaya oleh dealer motor bahwa ini orang punya uang atau tidak. Padahal di kantornya banyak.
0: Iya, jadi ya,
1: banyaklah cerita-cerita romantisme kakao waktu itu. Tapi ini sebenarnya muncul kembali sebenarnya dengan harga kakao ini yang melonjak tinggi.
0: Jadi permasalahan sebetulnya adalah itu tadi ya. Serangan hama, kemudian
1: serangan hama yang terutama dua, Pak Bung Hafid, hama PBK, hama penggerek buah kakao, dan penyakit busuk buah itu, yang dua itu yang benar-benar belum tuntas, meskipun petani sedikit demi sedikit bisa mengatasi dengan meskipun hanya masih mengandalkan bahan-bahan kimia, tapi minimal petani itu sudah bisa sedikit bertahan dengan mempertahankan produktivitasnya yang mungkin saya perkirakan itu sudah ada di sekitar 1 sampai 1,5 ton per hektar. Padahal potensinya itu bisa sampai 2.500 sampai 3.000 kilo per hektar atau 2,5 ton sampai 3 ton. Namun akhirnya kalau saya perkirakan, kalau saya jalan-jalan ke petani, meskipun rata-rata kita di Sulbar itu masih sekitar 900 kilo per hektar, namun ada petani yang sudah sampai 1,5 ton per hektar per tahun. Itu artinya petani pelan-pelan sebenarnya bisa mengatasi hama ini meskipun belum 100%.
0: Oke, di waktu yang tidak panjang pertemuan kita di Kipra Desa, tapi tetap saya buka ruang untuk pendengar mungkin yang ingin memanfaatkan diskusi kita di malam hari ini. Anda boleh bergabung bersama kami di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Kita juga live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju, di sana Anda boleh menyampaikan komentar dan juga untuk opini Anda dan sebagainya. Pak Harli, jadi untuk melihat animo masyarakat ini seperti apa melihat ini? Apakah masih tertarik dengan komoditas kakao ini, atau mungkin ada komoditas lain yang mungkin lebih menjanjikan mereka, atau bagaimana melihat di lapangan ini, Pak Harli?
1: Kalau saya melihat sebenarnya animo itu sebenarnya ada terutama di Pulau Limandar, Majene, kemudian sebagian Mamasa, itu animonya sangat tinggi akhir-akhir ini. Yang agak tidak tidak bisa diatasi itu konversi itu di Mamuju Tengah dengan Mamuju Pasangkayu, ya, karena memang dari dulu memang dikembangkan kelapa sawit. Namun saya melihat ada animo itu sebenarnya, namun memang perlu pendampingan. Tetap petani yang perlu pendampingan, perlu dimotivasi kembali untuk kembali ke kakao sebenarnya. Karena saya melihat kalau saya banding-bandingkan komoditi, kakao ini yang sebenarnya sesuai dengan tipikalnya petani kita di Sulawesi Barat. Sudah turun temurun, itu cocok dengan mereka, karena terutama mereka itu senang kalau mendapatkan mungkin uang dari hasil produksinya setiap minggu. Kemudian ada panen-panen antaranya, mereka senang seperti itu. Kemudian mereka sebenarnya bukan tipikal tanaman-tanaman seperti jagung sebenarnya yang satu kali panen kemudian ditanam lagi. Sebenarnya lebih cocoknya memang dia di perkebunan sebenarnya seperti kakao. Nah, itu yang saya lihat kalau dari sosial ekonominya, karena mereka petani kita ini senang dia menerima uang setiap waktu ke kebunnya, bawa bawa biji kakao kemudian dia jual, dapat uang, kemudian tidak menanam terus-menerus seperti itu. Itu yang saya lihat, tipikal-tipikal itu yang saya lihat, bahwa saya optimis bahwa kakao ini akan masih menjadi primadona di Sulawesi Barat. Apalagi memang ini ditunjang oleh pemerintah saat ini, Bung Abid. Dengan ini 2026 ini ada sudah disiapkan itu 20 juta bibit kakao, itu setara dengan 20 ribu hektar di Sulawesi Barat. Jadi ini juga cara meyakinkan kita bahwa kakao ini akan kembali bangkit di Sulawesi Barat.
0: Kita coba akomodir dulu pendengar, rupanya ada yang bergabung di terputus rupanya. Dicoba kembali pendengar di 0426232443 dan juga di 0822-9609-0996. Nah, ini kakao pernah berjaya. Nah, kira-kira apa ini mungkin upaya solusi yang bisa di lakukan ke depan sehingga bisa kembali apa mengembalikan kejayaan kakao di Sulawesi Barat ini, Pak Arli?
1: Oke, jadi salah satu cara tadi itu pendampingan. Kita butuh pendampingan, mungkin apakah itu dari penyuluh memang Kementerian Pertanian ataukah memang penyuluh-penyuluh yang swadaya, bahkan termasuk perusahaan-perusahaan seperti cari Bari Salabaut, kemudian Mars, itu kita harapkan bukan hanya membeli biji kakao, tapi diharapkan mereka bisa mengedukasi petani sehingga mereka berkelompok, kemudian mereka meningkatkan produktivitasnya, kemudian meningkatkan kualitas produk petani ini. Kemudian yang lain tentu kita dorong agar kaum milenial ini terlibat, karena jangan sampai terputus. Di orang tuanya dia dulu nanam petani kakao, yang sampai anaknya ini tidak meneruskan, malah dia lebih berapa memilih bekerja di luar kakao. Kita harapkan anak-anak petani kakao ini melanjutkan usaha dari orang tuanya, ada dari generasi petani kakao yang sampai terputus sehingga betul-betul mengurangi jumlah luasan. Seperti itu, ya.
0: Kalau sentra-sentra kakao di Sulawesi Barat itu sebenarnya di mana aja gini kalau kita dilihat di 6 kabupaten?
1: Kalau saya lihat yang memang yang masih bertahan tidak terlalu banyak konversi itu lahan itu di Pulau Limandar. Ya, kemudian menyusul sekarang Mamuju tetap banyak di sekitar Tapalang, kemudian sekitar Pepalang, itu masih eksis di sana. Yang agak tergerus memang itu di Mamuju Tengah, seperti Tomo, kemudian Tarainu, itu ya agak tergerus. Tapi kalau di Pulau Limandar, bahkan saya dengar di sekitar Mamasah, terutama di Mambi dan sekitarnya itu animonya cukup tinggi. Jadi tetap yang menjadi sentra di Sulawesi Barat itu di Pulau Limandar. Hampir semua kecamatan itu tidak terlalu signifikan konversi lahannya kalau di Pulau Limandar. Kalau rata-rata kita sekarang itu kalau saya lihat data itu 67 ribu ton per hektar itu kita masih dapat ton per tahun se Sulawesi Barat itu kita masih dapat. Ya, masih dapat produksinya, ya itu. Meskipun kita sudah jauh tertinggal dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu sudah sampai 128 ribu ton per tahun per hektar. Disusul Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara memang kita berada di urutan keempat kalau tingkat Sulawesi. Itu, ya. Memang Sulawesi Tengah ini yang berhasil mempertahankan, meskipun di sana juga konversi lahan, tapi terjadi, namun tidak terlalu signifikan di Sulawesi Tengah itu. Yang agak survive itu ya di Sulawesi Tenggara, dia menaik terus apa namanya luasannya produksi.
0: Jadi permasalahan konversi lahan tadi, kemudian masalah serangan hama itu yang sebenarnya. Ya. Tapi itu untuk serangan hama ya. Sendiri sejauh ini apakah sudah bisa tertangani begitu ya? Atau seperti apa melihat?
1: Ya, saya melihat pelan-pelan petani sebenarnya sudah mulai bisa mengendalikan itu, namun memang belum sampai 100%. Tapi petani cukup menyadari bahwa seperti inilah mereka ada kreativitas yang mereka buat sendiri seperti cara-cara oles itu sebenarnya meskipun dari segi akademik kemudian penyuluh apa di kepentingan pertanian itu tidak menganjurkan tapi mereka ada inovasi-inovasi sendiri yang mereka ciptakan dan mereka kalau saya tanya jawab mereka dengan mereka ya, cukup puas dengan pengendalian itu. Ya meskipun ke depan kalau kita sebagai akademisi ya kita berharapkan keharapan pengendalian-pengendalian yang lebih ramah lingkungan sebenarnya dengan oles itu kita tidak bisa bantah bahwa itu sedikit sebenarnya apa namanya berbahaya sebenarnya terhadap residunya meskipun ya jangan juga terlalu ditakut-takuti oleh petani bahwa karena itulah yang dalam mereka bisa lakukan saat ini ya mereka oles di buahnya itu dengan bahan-bahan kimia ya mereka mereka agak tenang dengan adanya itu di samping juga itu mungkin karena mereka sudah tidak menggendong lagi misalnya TNK semprot ada di pegunungan itu yang mereka membuat memilih pengendalian itu. Nah, saya coba pernah ada penelitian di Tapango itu di Pulau Lebandar mencoba mengganti bahan kimia itu menjadi bahan organik tapi tetap dioles. Itu yang kita terus lakukan penelitian siapa tahu misalnya tapi hasilnya sudah ada tapi memang perlu disosialisasikan jadi tetap dioles dengan cara petani tapi menggunakan bahan non kimia ya itu yang perlu juga sih dukungan dari yang lain bukan hanya dari tingkat kepenelitian kan perlu penelitian dukungan dari pemerintah kalau ada seperti itu karena kita ini kan di kampus ya hanya bisa melahirkan penelitian yang nanti yang punya wewenang untuk menyebarluaskan cara itu ya tetap kita bantuan pemerintah.
0: Ya, jadi sejauh ini secara sederhana itu langkah yang dilakukan para petani untuk mengatasi permasalahan di sana ya kakao busuk apa namanya busuk buah gitu ya.
1: Ya dua itu Bu Ngabit penggerek buah kakao yang menyebabkan kakaonya itu mengeras itu PBK namanya. Kalau yang busuk buah ini yang menyebabkan dia hitam. Terutama pada musim hujan itu dia busuk buah. Penyakit ya penyakit. Mereka biasa pakai fungisida. Kemudian kalau PBK itu dia pakai insektisida. Petani sudah mahir di situ sebenarnya, sudah agak mahir di situ. Mungkin mereka belajar dari mungkin formulator, kemudian apa namanya perusahaan-perusahaan itu mereka belajar.
0: Baik.
1: Di situ ya. Dan sekarang media-media juga mereka bisa lihat di medsos kan banyak gurunya sebenarnya sekarang petani sudah bagus sebenarnya.
0: Betul.
1: ya hanya memang perlu. Jangan juga medsos ini betul-betul menjadi rujukan utama karena banyak juga di sana informasi yang ya bisa salah ya seperti itu jadi tetap perlu edukasi pendampingan tuh
0: baik.
1: Dari kita semua
0: baik tadi ada yang mencoba gabung boleh di deringkan kembali telepon kami di 0426 2322443 atau nomor langsung di melalui WhatsApp juga tadi. Ada yang bertanya tadi boleh langsung menelpon secara live. Nomornya ada betul di 0822-9609-0996. Pak ada yang masuk juga melalui pesan singkat. Assalamualaikum, selamat malam. Apa yang harus dilakukan agar generasi muda ini mau kembali melihat kakao sebagai usaha yang menjanjikan? Apakah masa depan kakao Surba justru ada di tangan anak muda yang menguasai teknologi dan bisnis? Wah, luar biasa. Tapi kita angkat dulu penelpon. Assalamualaikum. Oke, terputus lagi rupanya. Kita ke direspon dulu Pak. Ini mengingat juga sudah waktu sudah di penghujung acara.
1: Baik. Ya. Oke. Okay. Kasih Pak Hamid. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa regenerasi petani kakao ini perlu ditingkatkan. Sebenarnya sangat menjanjikan sebenarnya. Kalau anak-anak muda ini kan milenial ini sebenarnya bisa jadi mereka ada kepikiran untuk memberikan, bukan menjual lagi dalam bentuk biji green gitu ya, bukan. Tapi bisa jadi kalau anak muda itu mereka kan punya akses ke medsos, bisa jadi ada nilai tambahnya, mungkin menjual dalam bentuk coklat, dalam bentuk apa namanya, butter coklat. Jadi bukan seperti sekarang ini membentuk menjual biji. Kalau anak muda itu kan tidak terus dilakukan oleh para petani yang sekarang ini. Itu anak muda, dan saya sampaikan sebagai peneliti kakao itu sangat menjanjikan. Kalau bayangkan kalau dapat 2,5 ton, 1 kilo kakao itu sebenarnya, Bung Hafid, biji kakao itu bisa sampai 1 juta sebenarnya harganya kalau sudah jadi coklat. Ya, itu yang 1 juta itu dalam bentuk silver coin dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti itu. Menjanjikan sebenarnya. Hanya perlu memang edukasi. Motivasi.
0: Ya, jadi tetap optimis bahwa kakao ini begitu menjanjikan, ya, punya prospek lebih baik untuk kedepannya. Terakhir Pak Harli, mungkin ada yang mau disampaikan menutup ke diskusi singkat kita malam ini, Pak Harli.
1: Ya, saya untuk terakhir ini saya sampaikan, saya tetap optimis kakao ini tetap akan menjadi primadona di Sulawesi Barat. Saya mengajak anak muda untuk masuk ke dunia kakao, apakah itu di pembibitannya, kemudian petani langsung, kemudian sampai di pasca panen kakao itu yang sangat menarik digeluti. Yang jelas prospeknya sangat luar biasa. Apalagi kakao ini di Sulbar ini ya sudah tahan banting sebenarnya, sudah sesuai iklimnya, sudah tidak bisa diragukan. Betul. Sudah kemudian secara ekonomi juga itu yang membantu perekonomian masyarakat kita, sudah terbukti ada yang bisa itu tadi yang dicerita. Ya, apalagi harganya sekarang agak sudah sangat bagus ya. Betul. Tidak ada alasan untuk tidak memelihara kembali kakao sebenarnya. Ya, seperti itu.
0: Baik, ya. Pak Harli, terima kasih berkenan untuk ngobrol singkat kita di Kipra Desa malam hari ini. Terima kasih juga pendengar, mohon maaf tidak bisa kita akomodir semua yang bergabung. Nanti di kesempatan berikutnya ini, kan ada beberapa ini yang di bagian akhir masuk pertanyaannya, tapi kita sudah di pengunjung. Insya Allah nanti berikutnya Pak Harli ya. Di topik-topik yang lain. Baik. Pendengar, demikian Kipra Desa malam hari ini bersama Pak Harli Akarim, beliau dekan Fakultas Pertanian Unasman Polewali Mandar. Saya Hafid bersama Bung Prendi di meja operator pamit dari ruang dekat Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program yang menghadirkan informasi seputar pertanian dan perikanan hanya di sini dalam acara Kiprah Desa. Kiprah Desa.
0: Selanjutnya kami bergabung dengan rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
3: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
5: Oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
4: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
6: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
4: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
6: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
4: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.

0: dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
1: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
0: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
3: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
4: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
3: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
5: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
3: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
6: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
7: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca

0: ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hide Hasani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
1: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini dia sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
0: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
2: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
0: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
5: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
6: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
5: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
4: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
5: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Peluang juga mendukung penuh dari terkait supayan yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita berkongsi. Lalu dari DBK tadi Bapak Menjentek memberikan langsung juga ini untuk kemudian penuh.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba?
1: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Dari Jalan RE Martadinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Halo Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alfa, ana ingga nana luluari malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Di kesempatan malam hari ini saya Hafid bersama Bung Friendly di meja operator sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa setiap Senin malam kami hadirkan program Mimbar Agama Hindu. Malam ini bersama GD Cameng Janardana SPDH, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema bahasan mengamalkan Tri Pararta sebagai pedoman mewujudkan kehidupan yang harmonis. Segera kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetap bersama Pro 1.

waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum itu saya awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Asnama Sidam. Om Anubadrah Kaptoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat di malam hari ini. Bersama dengan saya kembali, Gede Cameng Jenardana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar Agama Hindu kali ini kita mengambil tema yaitu mengamalkan Triparta sebagai pedoman mewujudkan kehidupan yang harmonis. Namun sebelum kita mulai mimbar agama Hindu hari ini, seperti biasa diawali dengan sebuah pantun. Kepura membawa canang sari, harumnya semerbak bunga melati. Mari kita hayati ajaran Triparta ini menebar kasih untuk kehidupan yang harmoni. Pendengar setia RRI yang saya hormati dan umat Dharma yang dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu mendambakan kehidupan yang harmonis. Kita ingin hidup rukun dalam keluarga, saling menghormati dalam masyarakat, memiliki hubungan yang baik dengan sesama, serta menjaga keseimbangan dengan alam dan lingkungan. Namun, keharmonisan tidak akan hadir dengan sendirinya. Keharmonisan membutuhkan kesadaran, membutuhkan pengendalian diri, membutuhkan kepedulian, dan yang paling penting membutuhkan kemauan untuk berbuat baik kepada sesama. Dalam ajaran agama Hindu terdapat sebuah konsep yang sangat indah dan relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ajaran Triparta. Triparta merupakan tiga perilaku mulia yang mengajarkan manusia untuk senantiasa mengembangkan asih, punya, dan bakti. Nah, ketiga dari bagian Triparta yaitu asih, punya, dan bakti. Asih yang berarti kasih sayang, punya berarti memberikan atau melakukan kebajikan, berbagi, dan menolong dengan tulus. Sedangkan bakti berarti penghormatan, pengabdian, dan penyerahan diri kepada Tuhan serta diwujudkan melalui pelayanan dan perbuatan baik. Ketiga nilai tersebut apabila diamalkan dengan sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan yang harmonis. Pendengar setia RRI yang saya hormati, mari kita memahami makna dari Triparta. Secara sederhana, Triparta mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Kita hidup bersama keluarga, tetangga, masyarakat, dan lingkungan. Karena itu, kebahagiaan kita juga memiliki hubungan erat dengan kebahagiaan orang lain. Kita mungkin memiliki rumah yang bagus, pekerjaan yang baik, kendaraan yang nyaman, dan berbagi fasilitas kehidupan. Namun, apabila tidak dalam keluarga tidak ada kasih sayang, di lingkungan tidak ada kepedulian, dan di dalam hati tidak ada kedamaian, maka semua itu belum tentu memberikan kebahagiaan yang sejati. Disinilah Triparta memberikan pedoman, asih mengajarkan kita untuk mencintai, punya mengajarkan kita untuk berbagi dan berbuat baik, bakti mengajarkan kita untuk mengabdikan diri kepada ide sang yang widiwasa dan melayani kehidupan. Jika ketiganya berjalan bersama, maka lahirlah kehidupan yang lebih harmonis. Bagian yang pertama dari ajaran Triparta yaitu asih, menumbuhkan kasih sayang. Pendengar RRI yang berbahagia dan umat Dharma dimanapun berada, bagian pertama dari Triparta adalah asih, yaitu kasih sayang. Kasih sayang merupakan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa kasih sayang, hubungan keluarga dapat menjadi renggang. Tanpa kasih sayang, masyarakat mudah terpecah.
Tanpa kasih sayang, manusia dapat menjadi egois dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dalam kehidupan keluarga, asih dapat diwujudkan dengan hal-hal yang sederhana. Seorang ayah menyayangi anaknya dengan memberikan perhatian dan pendidikan. Seorang ibu memberikan kasih sayang kepada dengan penuh ketulusan. Anak menghormati dan menyayangi orang tua. Suami dan istri saling menghargai dan saling menguatkan. Kasih sayang tidak selalu diwujudkan melalui pemberian materi. Terkadang mendengarkan keluhan seseorang sudah merupakan bentuk kasih sayang. Memberikan semangat kepada orang yang sedang mengalami kesulitan juga merupakan bentuk dari kasih sayang. Memaafkan kesalahan orang lain juga merupakan bentuk dari kasih sayang. Bahkan menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain merupakan bagian dari pengalaman asih. Dalam ajaran Trikaya Parisuda, kita diajarkan untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka kasih sayang tidak hanya berada di dalam hati, tetapi harus diwujudkan melalui pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan tindakan yang baik. Para pendengar yang berbahagia, pada zaman sekarang, nilai asih semakin penting. Kita hidup di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang berada yang sangat jauh. Namun terkadang, kedekatan secara teknologi belum tentu membuat hati manusia semakin dekat. Ada orang yang aktif berkomunikasi di media sosial, tetapi jarang berbicara dengan keluarganya. Ada yang mudah memberikan komentar, tetapi tidak berhati-hati terhadap perasaan orang lain. Karena itu, marilah kita menghidupkan kembali nilai asih. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Gunakan kata-kata yang menyejukkan. Jangan mudah menghina. Jangan menyebarkan kebencian. Jangan mempermalukan orang lain. Karena satu perkataan yang buruk dapat melukai hati seseorang. Tetapi satu perkataan yang baik dapat memberikan kekuatan dan harapan. Pendengar yang berbahagia, nilai kedua dalam ajaran Triparata adalah punya. Punya sering dipahami sebagai pemberian atau persembahan yang dilakukan dengan tulus. Namun sesungguhnya, makna punya tidak hanya terbatas pada materi. Kita dapat melakukan punya dengan tenaga, kita dapat melakukan punya dengan pikiran, kita dapat melakukan punya dengan ilmu pengetahuan, kita dapat melakukan punya dengan waktu. Bahkan senyuman dan perhatian yang tulus kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan dapat menjadi bagian dari perbuatan baik. Ketika kita membantu seseorang yang membutuhkan, sesungguhnya kita sedang menanam benih kebaikan. Ketika kita membantu anak-anak mendapatkan pendidikan, kita sedang membangun masa depan. Ketika kita membantu orang yang sakit, kita sedang memberikan harapan. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sedang memberikan manfaat bagi kehidupan. Inilah hakikat punya. Punya bukan sekadar tentang berapa banyak yang kita berikan, tetapi tentang seberapa tulus kita memberikan. Karena pemberian yang besar tetapi disertai kesombongan belum tentu memiliki nilai yang sama dengan pemberian sederhana yang dilakukan dengan ketulusan. Dalam Bhagavad Gita, kita menemukan ajaran mengenai tindakan yang dilakukan tanpa keterikatan terhadap hasil. Karmani eva dikaresete, mapalesu kadacana. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa manusia memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan tanpa menjadikan hasil sebagai satu-satunya tujuan. Pesan ini sangat relevan dengan punya. Berbuat baiklah karena kita menyadari bahwa kebaikan adalah kewajiban moral. Membantulah karena kita memiliki rasa kemanusiaan.
Berbagilah karena kita menyadari bahwa kehidupan kita juga bergantung pada orang lain. Jangan menunggu menjadi kaya untuk berbagi. Jangan menunggu memiliki banyak untuk membantu. Karena sesungguhnya kebaikan dapat dimulai dari apa yang kita miliki hari ini. Pendengar RRI yang saya hormati, sekarang bagian yang ketiga dari ajaran Triparartha adalah bakti. Bagian bakti merupakan sikap hormat, cinta kasih, pengabdian, dan penyerahan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Bakti dapat kita wujudkan melalui pelaksanaan persembahyangan, menjalankan kewajiban agama, menjaga kesucian diri, melaksanakan yatnya, serta senantiasa mengingat kebesaran Tuhan. Namun bakti tidak berhenti hanya pada kegiatan ritual. Bakti kepada Tuhan juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jika kita mengaku bakti kepada Tuhan, maka seharusnya kita juga menghormati ciptaannya. Jika kita mencintai Tuhan, maka kita harus memiliki kasih sayang kepada sesama. Jika kita rajin sembahyang, maka kehidupan kita juga harus semakin baik. Inilah yang perlu kita renungkan. Jangan sampai antara ritual dan perilaku kehidupan terjadi jarak yang terlalu jauh. Kita melakukan persembahyangan dengan khusyuk, tetapi setelah keluar dari tempat suci justru menyakiti orang lain. Kita memanjatkan doa memohon kedamaian, tetapi dalam kehidupan sehari-hari menyebarkan permusuhan. Karena itu, bakti harus tercermin dalam perilaku. Bakti kepada Tuhan dapat diwujudkan melalui pelayanan kepada sesama. Bakti dapat diwujudkan dengan menjalankan tugas secara jujur. Bakti dapat diwujudkan dengan menghormati orang tua. Bakti dapat diwujudkan dengan mendidik anak dengan baik. Bakti dapat diwujudkan dengan menjaga lingkungan. Bakti dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, bakti menjadi kekuatan spiritual yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Dalam ajaran Triparartha dan keharmonisan dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama bagi manusia belajar tentang kasih sayang, berbagi, dan pengabdian. Karena itu, Triparartha sangat penting diterapkan dalam keluarga. Mari kita mulai dari asih. Orang tua hendaknya memberikan kasih sayang kepada anak bukan hanya melalui materi, tetapi juga melalui perhatian, waktu, pendidikan, dan teladan. Kemudian punya, setiap anggota keluarga belajar berbagi dan saling membantu. Anak membantu orang tua mendukung pendidikan anak, suami dan istri saling membantu dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Kemudian bakti, keluarga melaksanakan persembahyangan bersama, mengajarkan nilai agama, menghormati orang tua, serta menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Jika asih, punya, dan bakti hidup dalam sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan memiliki pondasi yang kuat. Keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat tumbuhnya manusia yang memiliki karakter yang baik. Triparartha dalam kehidupan bermasyarakat. Pendengar yang berbahagia, keharmonisan tidak hanya dibangun di dalam keluarga, tetapi juga di tengah masyarakat. Masyarakat membutuhkan manusia yang memiliki kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Asih dapat diwujudkan dengan menghormati perbedaan. Punya dapat diwujudkan dengan gotong royong dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Bakti dapat diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan tanggung jawab sosial dengan tulus. Kita tidak hidup sendiri. Kita terjadi musibah, kita membantu. Ketika ada kegiatan sosial, kita berpartisipasi.
Ketika ada tetangga mengalami kesulitan, kita hadir. Ketika ada perbedaan pendapat, kita menyelesaikannya dengan musyawarah. Inilah wajah agama yang hadir dalam kehidupan. Agama bukan hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan bagaimana manusia membangun hubungan yang baik dengan sesama. Triparata dimulai dari diri sendiri. Seringkali kita berharap orang lain berubah. Kita berharap keluarga lebih perhatian. Kita berharap masyarakat lebih peduli. Kita berharap orang lain lebih toleran. Tetapi pertanyaannya yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri adalah, sudahkah saya menjadi pribadi yang penuh kasih? Sudahkah saya mau berbagi? Sudahkah saya mengabdikan diri untuk kebaikan? Karena perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil dalam diri sendiri. Jangan menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dengan satu senyuman. Kita mulai dengan satu perkataan yang baik. Kita mulai dengan satu tindakan menolong. Kita mulai dengan satu kepedulian. Kita mulai dengan satu pelayanan. Ketika satu orang melakukan kebaikan, orang lain akan terinspirasi. Ketika keluarga melakukan kebaikan, lingkungan ikut merasakan. Ketika masyarakat melakukan kebaikan, keharmonisan akan tumbuh. Pendengar RI yang berbahagia, dari uraian yang telah kita sampaikan, dapat kita pahami bahwa triparata bukan sekedar konsep yang dipelajari, tetapi merupakan nilai yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Asih mengajarkan kita untuk memiliki kasih sayang. Punya mengajarkan kita untuk berbagi dalam melakukan kebajikan. Bakti mengajarkan kita untuk menghormati, mengabdi, dan mendekatkan diri kepada ide sang yang dewasa. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk manusia yang peduli, tulus, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kehidupan. Mari kita mulai dari keluarga. Mari kita mulai dari lingkungan sekitar. Mari kita mulai dari pekerjaan. Mari kita mulai dari cara kita berbicara. Mari kita mulai dari cara kita menggunakan media sosial. Dan yang paling penting, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Karena keharmonisan dunia tidak akan lahir hanya dari kata-kata. Keharmonisan lahir dari tindakan nyata. Satu tindakan penuh kasih dapat memberikan kedamaian. Satu pemberian yang tulus dapat memberikan harapan. Satu bentuk pengabdian dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Semoga dengan mengamalkan triparata, kita mampu membangun keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, lingkungan yang lestari, serta kehidupan yang penuh kedamaian. Marilah kita senantiasa memohon tuntunan kepada ide sang yang widiwasa, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita senantiasa berada di jalan Dharma. Baik, mimbar pada malam hari ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Baik umat Hindu di mana saja Anda berada, demikian kami hadirkan program Mimbar Agama Hindu bersama Gede Cameng Janardana SPDH Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dengan tema mengamalkan Triparartha sebagai pedoman mewujudkan kehidupan yang harmonis. Program yang sama bisa Anda ikuti kembali di hari Senin pekan depan. Baik saudara, demikian kebersamaan kita dan kita lanjut lagi ke rangkaian program selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
3: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
4: Ustaz, nyiba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
5: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
6: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
1: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
7: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
8: Assalamualaikum.
7: Iya, dengan siapa di mana?
8: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
7: Oke, silakan.
8: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
9: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Ustaz Sakinah bersama Ustaz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa COVID tuar ya.
1: Masa COVID.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah mulai jauh dari hal-hal apa ya? Duduk bersama untuk
4: setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: paket drama radio kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis, produksi RRI Bukit Tinggi.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, Pak, tolong, Pak. Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Siti, Pak, Si

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku. Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin.

0: Sedih menyesalmu.
1: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
0: Iya, Bu.
2: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Kalau Anda mendengarkan kami di atas kendaraan saat sekarang, saya dari Bilik Siar selalu mengingatkan Anda tetap fokus berkendara, nikmati lagunya, dan yang pasti tetap fokus. Mudah-mudahan musik-musik seperti ini menjadi musik yang terbaik mengawal perjalanan Anda. Di studio saya Hafid masih menyertai Anda, juga ditemani Bung Friendly di meja operator. Saya hadirkan program berikutnya, Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan Ngobras malam ini adalah merupakan paket ulangan yang kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda.
1: Baik, pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni.

0: malam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng.
1: Karena di Ngobras kita akan ngobrol bersama dengan salah satu komunitas. Ini tadinya saya kira ada di Sulbar, tapi ternyata jauh, ada di Jawa Tengah kalau nggak salah tepatnya. Iya, dari komunitas pelarian, salah satu komunitas ya, ada Salsabila Public Relation.
5: Selamat malam Kak Hafi dan juga ada Kak yang bertugas di sana.
1: Iya, ada Bung Awal yang lagi chat-chat Mbak Salsabila tadi. Kabar sehat ya Mbak Salsabila?
5: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Kak Hafi juga Bung
1: baik,
5: Awal?
1: Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Saya manggilnya apa nih?
5: Salsa aja gak apa-apa Kak.
1: Mbak Salsa, baik.
5: Kok Caca mungkin ya, karena saya kebiasaan di komunitas mungkin lebih baik yang panggil saya Caca.
1: Caca, oke. Ya, nanti juga kita akan libatkan pendengar ya. Kita bicara mengenai olahraga lari ini pendengar ya. Jadi beberapa tahun terakhir ini memang lari ini berkembang menjadi tren yang begitu digemari berbagai kalangan ya. Jadi lari bukan lagi sekedar aktivitas olahraga belaka, tetapi ini juga menjadi bagian daripada gaya hidup sehat yang mampu untuk mempertemukan banyak orang di dalam semangat kebersamaan dan juga saling mendukung dan saling menginspirasi. Nah, Mbak Caca, boleh dong diceritain sedikit mengenai komunitasnya ini? Pelarian.
5: Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya ini komunitas olahraga ya. Mungkin karena kita lebih banyak di kegiatan lari, tapi sebetulnya di komunitas pelarian ini nggak cuma ada di cabang olahraga lari aja ini.
1: Oh ya, gitu.
5: Sebetulnya ada di logonya itu nggak cuma, memang yang paling besar adalah logo lari, tapi ada juga ada hiking, ada panjat tebing, ada volley. Jadi memang komunitas ini kita mengajak seluruh masyarakat dan sebetulnya tidak hanya kami kan base-nya dari Kota Tegal di Jawa Tengah, namun tidak hanya dari Tegal saja, tapi juga ada yang dari Brebes. Maksudnya dari daerah-daerah sekitar Tegal gitu, Jawa Tengah yang paling jauh pada saat itu adalah dari Pekalongan. Jujur saya sendiri juga agak bingung ya, karena Pekalongan itu termasuk kota yang cukup besar, tapi ternyata sampai ke kita juga, jadi kita juga suatu kehormatan juga ya bisa berteman, karena memang pada dasarnya komunitas ini ya pastinya supaya terjalin silaturahmi juga dan juga kita menambah teman. Jadi memang olahraga itu jadi nggak sekedar untuk pressure aja, tapi juga jadi lifestyle, sama seperti yang tadi sudah disampaikan sama Kak Hafid. Selain lifestyle juga jadi saling lebih membangun antara teman-teman yang lainnya juga begitu.
1: Sejak kapan ya komunitas ini mulai ada ini Mbak Sat?
5: Ya, jadi sebetulnya begini sih, komunitas pelarian ini tuh memang sudah ada dari awal Januari 2025. Memang terbilang baru ya, dari tahun lalu. Ya, dan cukup lucu sebenarnya nih kalau boleh saya sedikit cerita ke Hafid. Karena pelarian ini sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa founder. Kami sebut saya founder karena mereka yang mengawali komunitas ini. Ada Mas Dimas Handika, ada Mas Farhun juga. Beliau-beliau ini adalah yang memimpin ya, ataupun juga yang sebagai founder dari komunitas pelarian ini. Sebetulnya berawal dari sakit hati.
1: Oh gitu, gimana ceritanya? Sakit jadi hati memang, kenapa?
5: Jadi ada beberapa teman-teman kita itu ya awalnya sakit hati, ada yang mungkin putus cinta, atau ada yang mungkin ditinggal nikah seperti itu, atau mungkin stres di pekerjaan. Jadi betul, daripada kan mungkin ya bisa diketahui sendiri ya, apalagi di era saat ini anak-anak itu banyak yang FOMO, mungkin FOMO ke hal-hal yang negatif. Tapi kita mencoba untuk FOMO-nya itu ke arah yang positif, seperti olahraga. Jadi kita melampiaskan emosi kita bukan pada hal-hal yang negatif, tapi justru ke hal-hal yang positif, yang mana itu bisa dapat balik lagi ke diri kita gitu ya, itu dengan olahraga. Salah satunya adalah lari. Jadi awalnya memang seperti itu. Sampai akhirnya kalau nggak salah itu di bulan April tahun 2025 itu resmi kita open secara umum gitu. Jadi buat siapapun yang mau bergabung untuk komunitas kita tuh sangat boleh, free, nggak ada biaya sekalipun. Jadi silakan bisa bergabung aja gitu. Itu mulai bulan April tahun 2025 dan dikasih nama pelarian, karena memang awalnya adalah tempat untuk pelarian gitu ya.
1: Pelarian dari orang-orang yang sakit hati tadi gitu ya.
5: Betul. Ini agak-agak ini ya, tapi memang sering terjadinya sih begitu ya. Tapi untungnya ini FOMO yang bagus ya kak ya.
1: Tapi sejauh ini sudah ada berapa komunitas ini yang, apa, seberapa banyak orang yang sudah tergabung di dalamnya?
5: Baik, terima kasih. Untuk saat ini di komunitas pelarian kita tuh sudah ada kurang lebih 300 member atau 300 anggota dari berbagai macam cabang olahraga itu tadi. Tapi memang paling banyak dari lari.
1: Paling banyak lari.
5: Betul, karena kan memang saat ini orang kan FOMO-nya lari ya. Orang-orang mesti kayak, wah fotonya pasti di sosial media, share Strava atau share Samsung Health, seperti itu, share larinya. Tapi ini justru menurut saya pribadi, ini adalah hal yang bagus sih. Karena kan daripada hal-hal yang negatif gitu, kita juga bisa melampiaskan atau mungkin disebut juga pelarian ya. Pelarian untuk bisa hidup jadi lebih sehat daripada tambah gak sehat.
1: Baik. Kita boleh dong mengajak pendengar juga gitu ya, yang
5: boleh banget Kak.
1: Pengen ngobrol, yang ada di Sulbar, mungkin juga yang ada di Jawa Tengah yang lagi dengar streaming kita nih, boleh.
5: Iya, boleh.
1: Jadi boleh gabung di 0426232443 ya. Sekali lagi nomornya interaktif di 0426232443. Atau juga di nomor WhatsApp 0822-9609-0996. Mbak Caca, jadi memang belakangan ini tren semakin meningkat ini lari ya. Dan menurut Mbak Caca sebenarnya apa yang membuat olahraga ini begitu diminati saat sekarang ini?
5: Pertama ini murah. Ini bisa sebetulnya, ya. Karena sebetulnya lari itu kan kita bisa dimanapun ya kayak maksudnya ya kita dari dulu juga pasti olahraga yang paling murah ya jogging, lari gitu. Yang membuat mahal adalah akhirnya olahraga ini dijadikan ajang untuk meeting mungkin. Meeting itu apa bahasa ini ya? Untuk saling flexing ya, sepatu yang sekarang ya, mungkin
1: sepatunya yang mahal.
5: Iya, sekarang mungkin harganya jutaan, belum gear yang lainnya seperti smartwatch ataupun jersey, hal-hal yang kayak gini yang mungkin awalnya sebetulnya olahraga lari ini murah karena gratis gitu, siapapun bisa gitu, tapi dengan beberapa consider gitu, karena kan memang di kita sendiri juga sebetulnya ada batas minimum usia. Kita paling muda itu kita menerima di usia kelas 1 SMP atau mungkin kurang lebih di umur 13-14. Ada beberapa hal yang memang kita pertimbangkan gitu.
1: Salah ditahan dulu ya Mbak Caca ya. Kita rupanya ada pendengar yang sudah gabung nih ya. Di 0426-232443. Halo, selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Nabil.
1: Ya, selamat malam. Ini dari Polewali sepertinya suaranya ini. Dari Polman.
6: Dari Polwali Mandar.
1: Oke, Pak Salman.
6: Pak Caca.
5: Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung ya, Bang Hapi.
1: Boleh. Mau kenalan dulu sama Mbak Caca.
6: Ya, boleh kenalan Mbak Caca.
5: Halo, selamat malam.
6: Dengan banget. Siapa tadi, Mbak?
1: Pak Salman.
5: Oh, Pak Kak Salman.
6: Jauhnya di Jawa Tengah ya.
5: Oh, iya.
1: di Tegal.
5: Iya.
6: Tapi tidak, ini kan tadi komunitasnya agak unik ya, pelarian. Jadi kan ada beberapa hal ketika kita bicara pelarian, lari mendekat atau lari menjauh. Kemudian kalau pelarian itu, apakah jangan-jangan itu apa yang dikatakan broken love?
1: Halo Caca. Halo Pak Salman, kenapa tadi Pak Salman?
6: Halo Caca.
5: Iya, boleh diulang mungkin yeah. Mohon maaf suaranya sedikit tidak.
1: Putus-putus suaranya, ya oke. Okay.
6: Ada beberapa hal yang unik, unik sekali namanya pelarian. Ya kan lari itu ada dua, selalu lari menghindar atau lari mendekat. Nah, saya berharap jangan menjauh lah, tapi harus lari mendekat. Kemudian kalau kita bicara pelarian, jangan lari selamanya, karena itu akan kecapean.
5: Betul.
6: Ah, kecapean kalau lari terus.
5: Dan berlebihan.
6: Artinya dalam pelarian itu harus punya konsep apakah setelah selesai dari lari akan ditemukan jawabannya. Jangan lari terus, kalau lari terus kecapean dong, kasihan. Itu kaki akan capek.
1: Iya.
6: Terus diayung lari. Tapi saya rasa ya komunitas ini mudah-mudahan tetap berkembang. Terus saya kan terlalu yang berkembang, terus saya yang berkembang, semakin banyak orang sakit hati. Jadi mudah-mudahan tidak bertambah. Karena kenapa ya? Sama semakin banyak orang sakit hati. Bagaimana api dia kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di
5: Salman ya.
1: Iya,
5: Polewali Mandar ya.
1: Polewali Mandar.
5: Ya, semoga sih memang di semua daerah sekarang seharusnya sih sudah ada komunitas larinya masing-masing ya, Kak. Ya, mungkin di Mamuju mungkin ada?
1: Iya, sepertinya karena memang kalau komunitas lari ini memang hampir di setiap daerah ini lagi trend.
5: Betul sekali. Bahkan event-eventnya pun juga sudah mulai merambah kemana-mana ya.
1: Betul. Bahkan saya membaca itu sampai 600 sampai 700 event lari sebetulnya di Indonesia setiap tahunnya gitu ya.
5: Betul. Bahkan mungkin bisa jadi lebih gitu. Yeah, karena memang dalam setiap bulan saja bisa 3 atau 4 gitu. Bahkan kami, Kota Tegal kan merupakan kota kecil ya, Kak. Jadi kita aja kota kecil pun banyak gitu. Saya pikir kayak ini orang-orang kok kuat ya. Karena memang saya pribadi ikut pelarian ini bukan karena sakit hati, mungkin berbeda dengan founder-foundernya. Saya sendiri memang tergerak untuk mencoba pola hidup sehat dan saya mencari teman. Betul, karena kan pada saat ini ya, alhamdulillahnya Gen Z dan juga gak cuma Gen Z, semuanya mungkin sudah mulai sadar akan kesehatan. Jadinya kan kita pasti akan cari suatu koloni atau suatu komunitas gitu untuk yuk kita tuh bisa sama-sama, bisa sehat bareng, bisa punya semangat bareng gitu untuk bisa hidup sehat. Ataupun lari kalau misalnya ada mungkin yang suka lari sendiri, atau kalau saya lebih suka larinya rame-rame karena lebih semangat gitu ya. Ada dorongan untuk terus gitu. Itu sih saya ya, dan juga beberapa teman-teman saya temui juga demikian, karena mereka merasa gak punya teman atau bingung harus kemana, dan pelarian ini menjadi wadah untuk teman-teman semuanya. Dan saya harap sih ini juga bisa menjadi suatu motivasi juga mungkin untuk teman-teman kalangan muda dimanapun yang mendengarkan radio Mamuju, ataupun mungkin kawan-kawan yang ada di Mamuju juga, ini bisa jadi suatu apa ya, motivasi untuk teman-teman supaya bisa berkumpul juga, tapi juga berkumpulnya untuk hal yang positif, pastinya untuk bisa kita buat pola hidup sehat.
1: Kalau Mbak Caca tadi bilang suka lari rame-rame, kalau kawan saya Pak Awal ini suka lari dari kenyataan.
5: Aduh,
1: canda ya Pak Awal.
5: Kalau bisa jangan.
1: Ya, enggak. Ya. Baik,
5: maaf,
1: tadi
5: ya,
1: jadi ini memang olahraga yang dikatakan ya, lari ini menjadi olahraga yang murah ya sebetulnya, tetapi ya semakin kekini kan ini istilahnya anak-anak sekarang tahu pelari culture gitu ya.
5: Betul, pelari culture. Tapi malah menurut saya nggak masalah loh Kak, karena ya itu kan berarti kan ya walaupun culture ya, tapi kan ada niat untuk olahraga daripada tidak sama sekali. Kalau saya sih akan beranggapan demikian. Jadi nggak harus berpenampilan wah harus sepatunya yang mahal, harus apa terus segala macam. Itu mungkin oke, menjadi penyemangat ataupun menjadi asupan makanan untuk sosial media. Tapi kan poin pentingnya adalah olahraganya itu untuk diri kita. Lebih ke sana sih.
1: Mbak Caca, ini di tengah banyaknya komunitas lari ini, apa yang menjadi ciri khas atau nilai lebih dari komunitas pelarian ini?
5: Ya, baik. Memang ya, memang di daerah saya sendiri pun memang sudah banyak sekali komunitas-komunitas lari. Tapi apa yang menjadi unik dari pelarian ini adalah yang pertama, kita itu nggak hanya reach out anak-anak Gen Z saja, tapi juga mungkin ibu-ibu juga banyak banget. Saya juga sebenarnya agak kaget ya, tapi saya senang dengan semangatnya gitu. Kayak saya mau sehat Mbak, cuma kami juga sedikit khawatir karena kan memang untuk usia mungkin 45 ke atas ataupun bagi bapak ibu yang mungkin overweight ya, kami khawatirkan adalah di sendinya seperti itu Pak. Jadi kita lebih menyarankan untuk jogging ataupun jalan cepat, itu akan jauh lebih aman begitu. Dan di kita tuh juga sangat welcome sekali untuk teman-teman pemula yang mau mungkin Kak saya mau belajar lari tapi saya nggak ngerti awalnya dari mana, kita pasti akan bimbing itu. Yang kedua, memang bisa dibilang komunitas kami ini yang cukup paling sering kolaborasi dengan beberapa coffee shop di daerah kami, bahkan sampai keluar. Ya betul, mungkin yang terdekat ini adalah Fun Run dengan Wismi ya, itu paling dekat. Dan mungkin yang kemarin cukup ramai itu adalah ya sekarang kan juga lagi hype naik gunung nih Kak.
1: Iya,
5: di naik gunung. Kemarin kita juga open hiking untuk semuanya, untuk umum, dan itu gratis di salah satu bukit di daerah kami, itu Bukit Rimpak namanya. Dan alhamdulillah ternyata banyak sekali peminatnya, karena ya itu banyak teman-teman yang mungkin aku pengen deh, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana, harus seperti apa. Nah kami dari komunitas pelarian, kami mewadahi gitu, kami memfasilitasi dan juga membantu teman-teman juga nih supaya teman-teman juga olahraganya nggak asal, dan juga ada tim-tim dari kami atau teman-teman kami yang memang sudah profesional atau memang sudah mahir di cabang olahraga tersebut.
1: Baik, kita undang lagi pendengar kita ya, boleh ya di 0822-9609-0996, boleh silakan, atau juga di 0426-2322-443. Terima kasih Pak Salman tadi yang ada di Polewali Mandar. Terus ada lagi yang masuk melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Aura. Aura di Polman juga rupanya.
5: Aura.
1: Dekat dikit dong komputernya, agak kecil. Nah, apakah komunitas kakak ini hanya ada di daerah apa, di daerah kakak? Terus apa sih target utama komunitasnya? Apakah komunitas ini sudah terdaftar di apa ini, federasi olahraga terkait? Itu Aura di Polman.
5: Oke, terima kasih Kak Aura, salam kenal ya aku Caca. Izin menjawab ya Kak Hafid. Jadi yang pertama, memang untuk saat ini komunitas pelarian hanya ada di Kota Tegal saja. Ya moga-moga kami berharap juga bisa mungkin ya bisa ke luar daerah kami juga, tapi untuk saat ini mungkin kami hanya ada di Kota Tegal. Dan target kami sebetulnya nggak muluk-muluk lebih dari kita mewadahi teman-teman ataupun kita bisa olahraga bareng sih, itu cuma hanya sebatas itu menurut saya. Bisa kolaborasi, kita bisa berkolaborasi dengan beberapa tempat yang bisa kami bilang itu oke, gitu, itu bonus menurut saya. Tapi yang penting adalah olahraganya, karena memang kita tuh lebih sering kegiatan mingguan gitu ya, memang sering kita lakukan seperti fun run mingguan gitu, itu pasti kita adakan gitu. Itu pasti. Ini targetnya apa sih Kak? Apakah targetnya mencari engagement, apakah emang kita cari tenar? Itu bisa kami bilang itu bonus. Dan alhamdulillah memang saya pun juga terus terang nggak, ini agak out of topic. Terus terang saya juga agak kaget ya, kemarin kita sempat di ini dengan RRI Mamuju ya. Wah, itu udah sampai sana kah? Gitu ya. Makanya kita sempat kayak, wah bener ini kayak gitu. Makanya ini suatu kehormatan juga bisa menjadi salah satu narasumber di RRI. Luar biasa juga. Jadi memang target kita sih nggak lebih dari kita olahraga bareng, kita happy bareng, kita have fun. Seperti namanya pelarian, tapi kita pelarian ke hal yang positif, bukan ke hal yang negatif. Dan apakah ini sudah terdaftar di federasi? Jawabannya memang belum. Namun komunitas kami secara legal itu di sokong atau dibantu langsung atau memang disupport langsung dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dari setempat, yaitu di Kota Tegal, seperti itu.
1: Oke. Jadi memang Aura, makasih banyak ya di Polewali Mandar.
5: Terima kasih Aura.
1: Yang lain boleh dong telepon juga, bisa di 0822 9609 0996. Tapi kalau Caca sendiri ini mulai lari itu sejak kapan?
5: Terus terang saya baru mulai lari itu pas di bulan April. Jadi ketika pelarian ini open untuk umum, saya itu bergabung. Terus terang ini bergabungnya agak lucu Kak ceritanya. Jadi ibu saya ini main TikTok. Terus ibu saya lihat TikTok kayak, "Mbak, kamu kayaknya udah agak gendutan deh, udah ikut ini aja," gitu. Wah, terus kayak, "Emang boleh ya?" kayak gitu. Terus dari situ ternyata dari tim juga baik banget. Kita waktu itu masih sedikit pelarian tuh, hanya mungkin 6 atau 10 orang saja pada saat itu. Dan fokusnya hanya di olahraga, khususnya lari dan panjat tebing pada saat itu. Ya, lari dan panjat tebing. Dan setelah bergabung, wah ternyata seru nih. Lari tuh ada temen-temennya, jadi gak bosen gitu di jalan. Mungkin yang tadinya kerasa capek mungkin di kilometer ketiga itu udah mulai biasa lah, karena teman-teman kayak, "Ayo bisa ya, ayo ya, jalan aja." Dari situ sih awalnya saya bisa gabung ke pelarian. Selain itu juga karena saya pekerja, yang saya kerja 9 to 5, mungkin bosen dan saya ngerasa kayak butuh refreshing, tapi yang bisa menyehatkan kira-kira apa. Ternyata memang olahraga ini, lari khususnya, itu bisa jadi salah satu bisa dibilang pelarian ya, pelarian saya untuk bisa lebih refresh lah, lebih brain rot juga sih dari hektik seharian bekerja.
1: Tapi itu sudah biasa ikut juga event-event lari gitu ya?
5: Alhamdulillah udah beberapa kali ikut event lari, dan alhamdulillah juga ya, walaupun pace-nya mungkin tidak sekeren teman-teman yang lain ya, udah pace 6, pace 5, pace 4, saya masih pace keong, tapi alhamdulillah sih udah ikut beberapa event lari. Kebetulan saya join juga bersama dengan adik saya, jadi seneng gitu bisa ngajak adik-adik juga, seperti itu Kak Hafi.
1: Kita baca lagi pesan ya. Selamat malam Mbak. Banyak orang yang ingin mulai berlari tetapi merasa minder atau takut tidak kuat. Apa saran bagi mereka yang masih ragu untuk memulai? Ini nih.
5: Terima kasih banyak. Ini dari siapa nih Kak?
1: Ini nggak ada nama nih.
5: Tanpa nggak ada namanya. Oke, terima kasih untuk yang sudah tanya. Izin menjawab ya Kak Habib. Jadi memang buat teman-teman semuanya yang mau mulai apapun, olahraga apapun, tidak hanya lari, tidak hanya renang atau apapun itu, teman-teman tuh harus awali dulu dari niat. Teman-teman tuh niatnya mau apa? Cuma mau menjeng di kamera biar masuk foto you? Yang itu yang biasanya banyak kameramen di pinggir jalan,
1: betul,
5: gitu kan? Nah itu boleh nggak apa-apa kalau memang teman-teman memang punya motivasi itu, atau memang teman-teman punya motivasi, "Aku pengen mulai lari supaya aku punya badan lebih oke, lebih sehat, lebih baik," gitu. Yang pertama adalah teman-teman harus niat dulu. Teman-teman tuh nggak perlu kayak, "Wah, aku harus beli gear yang mahal nih, aku harus beli sepatu A, B, C, D," seperti orang-orang yang harganya mungkin jutaan. Banyak teman-teman ini, boleh saya enggak bermaksud mempromosikan, tapi teman-teman harus tahu banyak sepatu lari dari produk lokal Indonesia yang harganya jauh lebih siring tapi nyaman juga di kaki, terutama untuk teman-teman pelari pemula. Nah, ini teman-teman harus reach out. Daripada teman-teman beli yang KW, saran saya mending beli yang produk-produk lokal Indonesia karena pertama ya kalau ada yang lebih oke dan original kenapa enggak, itu pertama. Jadi teman-teman nggak harus terpatri hal yang mahal gitu, itu pertama. Dan nggak perlu teman-teman kayak oh aku harus punya ini itu, enggak, yang penting satu tadi niat. Setelah itu gimana sih Ca supaya kayak aku tuh takut nanti mungkin nggak sampai ataupun takut di tengah-tengah capek, itu nggak apa-apa. Kalau teman-teman untuk teman-teman peluri pemula ya, itu nggak harus kayak wah langsung 5 kilo jebret gitu, nggak apa-apa. Misalnya 1 kilo baru kuat, nanti jalan, nanti sekiranya mau mulai lari lagi gitu. Sampai teman-teman tahu sendiri ritmenya seberapa, oh ternyata aku kuatnya larinya nih di pace 10 nih atau di pace 11 aja nih, nggak sampai di pace 8 atau 7, itu nggak apa-apa. Yang penting adalah kuncinya adalah konsisten, bukan seberapa cepat teman-teman lari ataupun apa, tapi menurut saya yang paling penting adalah konsistennya itu.
1: Baik.
5: Jadi kan teman-teman konsisten itu pasti akan ada hasilnya. Mungkin nggak langsung kok aku nggak langsung kurus ya, kok aku nggak langsung ini itu, enggak, tapi hasilnya teman-teman sendiri yang lebih ngerti ya. Jadi mungkin orang lain belum merasa, tapi diri teman-teman sendiri mungkin lebih fresh, lebih fun, lebih lepas, ataupun ya soal badan jadi lebih kurus ataupun apa, itu menurut saya sih bonus. Tapi yang penting adalah dari diri kita sendiri.
1: Baik, kita terima telepon dulu ya, 0426232443. Halo, selamat malam. Oh, putus. Boleh dicoba juga di nomor WhatsApp pendengar 0822-9609-0996, atau juga karena kita masuk di live YouTube dan Facebook RRI juga Anda boleh menyampaikan pertanyaan ataupun juga komentarnya Anda di sana. Mbak Caca, ini apa sih yang kemudian perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan aktivitas lari ini? Karena memang kalau kita lihat beberapa event lari juga ini ya harusnya untuk fun, untuk sehat, malah juga ada yang malah jadi korban gitu ya. Apa ini yang harus kita kemudian perlu perhatikan ini Mbak Caca?
5: Oke, memang saya sampaikan mungkin buat teman-teman di sana, mungkin yang sedang nonton ataupun yang pernah menjadi korban dari event-event bodong ini, saya turut prihatin karena memang jadinya event lari itu kan tidak murah ya Kak ya. Karena masih di atas ya, di atas 150, 200, bahkan ada yang sampai 500.000. Memang harus, kadang begini sih, saya sendiri mengalami, ya bukan saya, mungkin saudara saya mengalami, dari lihat IO-nya, wah IO-nya bagus, berpengalaman, tapi kita nggak pernah tahu musibah di dalam sana gitu, apa yang terjadi, keuangan apa yang terjadi sampai sehingga acara itu mungkin batal ya, amit-amit, atau mungkin kurang baik gitu. Ya kalau saya secara pribadi boleh bilang ya, teman-teman cukup fokus lari aja, walaupun mungkin secara fasilitas ataupun refreshment dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan standar yang ada. Saya gak ngerti sih itu ada standarnya atau tidak, tapi ya mungkin yang sudah biasa atau yang biasa dilakukan di event-event lari itu kan ada refreshment di kilometer sekian atau sekian gitu. Banyak kan ya, bahkan kemarin saya lihat juga sempat ada event lari yang tim medisnya pun nggak ada gitu. Itu kan cukup memprihatinkan ya, karena kan banyak hal bisa terjadi ketika teman-teman lari di tengah jalan ataupun biasanya sih yang paling sering ini burnout juga, maksudnya mulai kekurangan oksigen itu biasanya paling sering. Itu juga kita butuh tim medis cepat, tapi waktu itu saya lihat di daerah mana, saya nggak berani menyebutkan juga, itu kurang tim medisnya, dan ini cukup fatal sih karena kan bisa menyebabkan hal-hal yang lebih serius. Jadi saran saya mungkin untuk teman-teman mungkin bisa lebih cross check lagi siapa yang menyelenggarakan, itu yang pertama. Terus juga bisa dilihat juga dari komunitas partner. Biasanya acara-acara seperti itu kan ada berpartner dengan beberapa komunitas lari ya sepertinya. Nah itu bisa teman-teman cek dari situ juga sih Pak, karena biasanya teman-teman dari komunitas lari juga nggak akan sembarangan untuk mau kerjasama gitu dengan penyelenggara ataupun IO. karena itu juga cukup beresiko ya. Cukup beresiko.
1: Kita terima telepon, ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, terputus. Bisa diulang kembali pendengar, udah betul nomornya di 0426232443. Aduh, jangan telepon kesini di handphone saya. Oke, ada lagi. Halo, selamat malam.
7: Ya, halo.
1: Ya, selamat malam. Dengan siapa nih?
7: Dengan Jack.
1: Siapa?
7: Jack.
1: Dengan siapa?
7: Dengan Jack.
1: Jack, oke, okay. Jack.
7: Halo.
1: Ya.
7: Apa ini?
1: Kita lagi ngobrol bersama komunitas lari.
7: Apa?
1: Salah satu komunitas, ya.
7: Komunitas apa
1: ini? Ya, ini komunitas lari, pelarian. Ada Mbak Caca, ini ada Mbak Caca. Boleh gabung, silakan. Suka lari juga, Mbak Jack?
7: Ya ampun, ya aku nggak bisa lari. Ya kayak orang gila ya, banyak lari gitu.
1: Jack, putus. Aduh, Mbak Jack. Kita ke, ada tadi ya masuk lewat pesan WhatsApp juga ya. Siapa nih? Dari Wawan di Mamuju. Tadi katanya salah satu apa nih cikal bakal berdirinya itu komunitas olahraga ini apa? Olahraga panjat tebing. Wah seru tuh katanya. Berarti kakak latar belakangnya dari panjat tebing dong katanya. Lebih seru mana, panjat tebing atau lari? Karena saya suka juga tuh manjat tebing. Dan kebetulan saya tergabung juga dalam komunitas pecinta alam. Baik, Wawan di Mamuju.
5: Tapi memang biasanya orang-orang yang suka panjat tebing ini akan linear dengan teman-teman pecinta alam. Karena kan pastinya kalau daki, apalagi daki gunung ya, daki biasanya gunung, lutut ketemu dada. Ibaratnya bahasa kita ada lutut ketemu dada saking nekuknya gitu ya. Itu biasanya selinear. Tapi mohon maaf sebelumnya Kak, saya bukan dari cabur panjat tebing. Kebetulan saya dari olahraga lari dan dari inline skate atau sepatu roda. Nah, saat ini juga sepatu roda juga lagi cukup hype ya, karena kemarin lagu Rollerblade dari Luna. Jadi memang teman-teman juga banyak yang mulai ngerambah ke inline skate atau sepatu roda. Tapi kalau panjat tebing memang seru sih, terus terang seru. Saya juga sebetulnya pengen, tapi saya ngeliatnya sendiri udah kayak, ini saya bisa gak ya gitu. Karena mungkin dilihatnya gampang gitu ya, cuma ya tinggal ngerambat aja, tapi ada beberapa teknik ya. Mungkin nanti bisa, mungkin Mas Wawan nih lebih ngerti ya soal panjat tebing. Tapi terus terang saya juga cukup tertarik dengan panjat tebing, walaupun saya sendiri belum pernah. Saat ini saya masih ada di cabang olahraga lari dan juga di inline skate seperti
1: itu. Baik, baik.
5: Gitu sih Kawan.
1: Gitu, ya, moga-moga
5: kita bisa main ke Mamuju ya. Karena terus terang saya selalu penasaran dengan Indonesia bagian timur, bagian tengah ini saya selalu penasaran, terutama kulinernya.
1: Mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga nih.
5: Amin.
1: Ada ke Mamuju gitu ya. Baik, kita masih ada waktu ini, tapi kita jeda dulu. Mbak Caca ya, pendengar, masih ada ruang juga untuk Anda yang mau gabung. Silahkan nanti di 0822-9609-0996.
8: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
9: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
8: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
10: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
11: Teater satu telah dibuka. Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
12: Aduh, Yang. Tapi...
11: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
12: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
11: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
12: Tapi Yang...
11: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
13: Apa yang kau lakukan?
14: Ada apa, Maria?
13: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
14: Memang kenapa, Maria?
13: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
14: Ya sudah, nanti aku matikan.
13: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
14: Tunggu, Maria. Maria!
15: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah, masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
15: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
16: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
17: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
18: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
19: Kalau di istri saya dimana sebentar ya.
18: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
18: Nanti minta maaf.
15: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
20: Ngobrol bareng komunitas. Caca, apa sih yang...
1: Apa nih, kalau Kak Caca pengen mengikuti... lari misalnya half marathon atau full marathon misalnya, latihannya berapa lama sih, kemudian apa sih yang kemudian perlu dilatih, ada nggak konsumsi tertentu yang dihindari? Ya nggak nama nih. Oke, okay.
5: Ya, terima kasih. Itu ya tadi pertanyaannya. Ini kalau buat teman-teman yang pemula ya, saya bisa bilang untuk teman-teman yang pemula, saran saya sih jangan terlalu muluk-muluk untuk wah akhirnya aku pengen half marathon atau mau FM full marathon. Mungkin bisa ikut yang paling kecil-kecil dulu. Mungkin bisa 5 km dulu ataupun 10 kilo dulu. Itu pun 5 km pun kalau boleh kita kalau boleh saya kasih saran, mungkin persiapannya tidak hanya 1 atau 2 minggu. Ini bisa sampai 1 atau 2 bulan untuk teman-teman yang pemula. Dan apa aja sih yang harus dia siapin? Yang pertama itu tadi niat ya. Kalau teman-teman cuma asal yang penting ikut event gitu, kayaknya jangan, daripada nanti berisiko cedera ya pada saat lari. Karena lari walaupun terlihat simpel, tapi resiko cedera pada kaki juga cukup tinggi.
1: Betul,
5: misalnya
1: betul.
5: Cedera ACL ya, ini cukup sering terjadi juga mungkin buat teman-teman yang lari. Dan cukup mungkin teman-teman banyak sedikit menyepelekan ya, oh paling cuma kecengklak biasa atau cuma kecetit biasa atau cuma kesleo, ternyata ACL amit-amit lah untuk bilang mentali ACL putus gitu. Ini kan harus operasi, harus ada masa ini dan segala macam hal-hal itu yang harus teman-teman hindari. Makanya yang pertama adalah pemanasan yang tepat gitu teman-teman. Pemanasan tuh gak cuma ya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 udah pokoknya 8 kali berapa gitu, enggak. Tapi teman-teman di sini, mohon maaf sebelumnya, ada iklan dari jam di belakang. Hal yang teman-teman harus tahu adalah pemanasannya itu nggak ada ya teman-teman. Dan juga saran saya, mungkin juga bisa dibantu oleh teman-teman runner yang memang sudah profesional. Bagaimana caranya pemanasan itu, ada banyak sekali caranya. Nanti akan lebih mudah kalau misalnya itu dipraktikkan secara langsung gitu ya. Atau mungkin buat kakaknya yang ada di dimanapun teman-teman berada, itulah pentingnya adanya komunitas gitu. Di komunitas kita juga gak sembarang, oke, okay, yuk udah kumpul lari, enggak. Tapi kita juga ada memberikan edukasi, ini loh teman-teman cara pemanasan yang tepat, ini loh teman-teman pendinginan setelah lari itu juga penting. Jadi memang tidak hanya sekedar lari, tapi juga ada preparation juga, dan juga post ataupun setelah melakukan olahraga tersebut itu ada beberapa teman. Untuk apa yang harus dikonsumsi, sebetulnya nggak ada hal khusus ya dalam berlari. Yang penting teman-teman juga bisa tahu atau menghitung kalori yang masuk dan kalori yang keluar itu bisa. Ataupun juga untuk teman-teman yang saat ini menjalani program diet, baik yang sedang menaikkan berat badan ataupun menurunkan berat badan, itu juga saat ini sudah banyak sekali cara-caranya teman-teman. Mungkin kalau yang saya lakukan saat ini adalah intermittent fasting, ataupun dengan bagi teman-teman yang muslim, berpuasa itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi menurut saya nggak perlu muluk-muluk lah untuk bisa mempersiapkan atau ikut event lari, baik itu yang 5 kilo, 10 kilo, half marathon atau full marathon. Itu ya yang penting satu niat, dan juga preparation dari badan kita gitu ya. Dan juga gear yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin ya soal sepatu terutama itu adalah kunci, bukan kunci ya, itu hal yang penting juga. Teman-teman gak perlu muluk-muluk beli yang mahal, yang mungkin harganya jutaan atau berapa. Saat ini sudah banyak sekali produk-produk lokal asli Indonesia yang bisa teman-teman jangkau dengan harga yang jauh lebih siring, jauh lebih murah. Namun untuk di kaki kita sudah cukup nyaman lah. Saya bilang malah nyaman banget untuk teman-teman yang mungkin baru akan mulai lari. Seperti itu sih dari saya gitu kan.
1: Baik Kak Caca, aduh pengen sekali berlama-lama ngobrol, tapi ini kita udah di penghujung acara. Tapi terakhir nih, mungkin ada semacam tips lah bagi, mungkin bagi pemula yang baru ingin ikut lari gitu ya. Apa yang perlu diperhatiin?
5: Oke, buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai ikut lari, yang pertama harus teman-teman perhatiin adalah teman-teman harus yakin dulu sama diri teman-teman kalau aku tuh bisa, aku mau mulai hidup sehat, aku harus bisa nih olahraga ini. Itu yang pertama. Dan kedua, teman-teman juga harus tahu kondisi fisik teman-teman. Misalnya memang teman-teman udah punya riwayat cedera kaki ataupun apa, jangan paksakan kayak aku pengen kelihatan keren, pokoknya aku harus gini, harus punya target segini. Enggak, jangan paksain teman-teman untuk bisa sama dengan yang lain. Cukup teman-teman harus tahu, oh porsi aku cuma sampai segini ya. Itu penting, karena jangan sampai teman-teman itu terlalu ngepush, akhirnya jadi merugikan diri teman-teman sendiri. Itu yang ketiga adalah banyak-banyaklah terus-terusan. Bahkan sampai hari ini saya pun masih belajar sama teman-teman pelari yang lain, bagaimana sih caranya supaya di jalan ini kita meminimalisir hal-hal yang membuat cedera pada diri kita. Ataupun tipsnya yang lain itu bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman sudah punya circle ataupun berkomunitas. Makanya buat teman-teman dimanapun berada, kalaupun ada komunitas lari atau olahraga, jangan malu dan jangan sungkan untuk bisa bergabung. Gak cuma di pelarian aja, tapi mungkin di komunitas-komunitas yang lain, teman-teman itu jangan sungkan dan jangan malu untuk terus bertanya dan belajar. Karena olahraga ini walaupun terlihat simple, tapi juga punya resiko cedera yang tinggi. Jadi buat teman-teman semua harus benar-benar prepare yang matang dan juga punya niat yang kuat juga.
1: Jangan dipaksakan sampai ke ujung ke finish. Ntar lu apa? Jangan. Nanti berkunang-kunang.
5: Tumbang di tengah jalan ya itu. Pentingnya sadar diri dan juga tahu batasan kita kuatnya sampai mana gitu.
1: Tapi untuk pelari baru perlu enggak sih pendampingan coach gitu ya?
5: Menurut saya itu perlu. kebetulan saya waktu itu juga baru pertama kali lari, dan dari teman-teman juga ternyata ada banyak pelari yang profesional, dan itu sangat membantu untuk mulai untuk pemanasan gitu, bagaimana caranya pemanasan yang benar. Mungkin pada saat kita sekolah ya kita sudah banyak belajar soal pemanasannya, tapi di lari ini ternyata ada beberapa hal khusus untuk pemanasan sebelum lari gitu sih.
1: Baiklah Kak Caca, terima kasih sudah berbagi malam ini untuk pendengar RRI Mamuju.
5: Ya, suatu kehormatan juga bisa ngobrol bareng bersama dengan RRI Mamuju. Semoga semuanya sehat selalu.
1: Iya, mudah-mudahan kapan-kapan ada waktu sempat ke Mamuju, bolehlah mampir-mampir ke RRI. Iya. Terima kasih. Makasih sekali lagi Kak Caca, terima kasih juga untuk pendengar. Baik. Di mana saja Anda berada, demikian ngobras malam ini bersama komunitas pelarian, bersama Caca Public Relation Pelarian, dan juga saya Hafid pamit bersama Bung Awal di meja operator. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas. Halo Sulawesi Barat.
21: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
21: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluari malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
21: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: kebersamaan, dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.
2: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
3: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
2: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
3: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
2: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
3: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
4: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
1: Mamuju malam ini.
5: Mamuju malam ini.
1: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

kembali. Ini adalah lagu legendaris ciptaan dari Tony Kosuyo yang dinyanyikan oleh grup musik Kos Plus. Lagunya lawas, dirilis tahun 1970-an dalam album Volume kedua, dan lagu ini sangat terkenal dan sering dinyanyikan ulang banyak musisi-musisi terkenal lainnya di Indonesia.

0: Ya, selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali kita di Ruang Rindu. Ruang untuk menikmati lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia. Kita mengenang cerita masa lalu dan juga boleh berbagi inspirasi. Ya, malam ini silakan mau request lagu-lagu favorit Anda era 80-90-an awal 2000 ya. Sekaligus berbagi cerita atau kenangan di balik lagu yang Anda request. Saya Hafid Wahid, Hafid Majid di studio sampai jam 11 malam. Silakan bisa kita mulai perjalanan malam ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa?
1: Dari Lombang ini, Bung Hafid.
0: Lombang.
1: Lombang Malunda.
0: Oh, Lombang Malunda. Iya, dengan Bang siapa?
1: Bapak Yuli.
0: Bapak Yuli. Baik, baik. Wah, jam segini masih di luar rumah Bapak Yuli?
1: Iya, nih menunggu nih Ruang Rindu ini.
0: Kalau malam ini saya beri kesempatan untuk memilih lagu, lagu yang mana Bapak Yuli mau dengarkan?
1: Coba-coba ini lagunya Tantu Miyahya.
0: Tantu Miyahya.
1: Tantu Miyahya.
0: Ya mana itu?
1: Karya

0: Pengantin baru.
1: Bu Ani di mana ini ya, di Boteng. Pak Aco Erudin. Kemudian Bapak Mahir di Tapala. Dan juga Pak Haji ini, Bapak Imran ya. Ya, Haji Jafar.
0: Iya.
1: Yang jaga orang tua kita di OSPD, Bapak Haji ini siapa ya?
0: Pak Jamili.
1: Hai, Haji Jamili. Bu siapa yang di
0: mana tuh?
1: Jangan ini Kalimamuju.
0: Ibu Murni. Ibu Murni, baik.
1: Orang cantiknya Pulau Karampuang ini.
0: Bulan
1: Mawat.
0: Baik.
1: Orang tua kita di Lombok sana, Bapak Sarman. Dan seluruh maupun dengar RRI Mamuju, khususnya di Memori Dewat Lagu Malam.
0: Baik.
1: Semoga semua.
0: Baik, Bapak Yudi.
1: Mendengarkan lagu-lagu.
0: Okay.
1: Untuk Bung Hafiz, dari jauh, semoga panjang umur,
0: banyak amin, rezeki, insya Allah.
1: Berjaya di udara.
0: Baik, terima kasih.
1: Kebetulan khusus malam ini.
0: Iya, semangat kemerdekaan.
1: Merdeka, kita di udara tetap juga.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yuli di Lombang, Ulumandai. Halo Pak Albert, apa kabar Pak Albert di bau-bau? Kalau Pak Albert ini belum pernah sih saya dengar suaranya ini Pak Albert. Hanya mengirimkan pesan, iya. Boleh gabung sekali di via telepon gitu ya. Oke, pasti malam ini Mas Albert di bau-bau juga masih bersama Pro 1 ya. Lagunya diikutkan saja katanya ya. Oke, salam warga bau-bau yang bisa mendengarkan RRI di aplikasi RRI Digital. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang pagi rindu, memori lewat lagu, Bung Hafiz.
0: Selamat ya,
2: malam.
0: Selamat malam, dari Polewali sepertinya.
2: Ya, ada yang Sultan ini,
0: Bung Hafiz. Ya, Pak Sultan.
2: Apa kabar ini malam ini, Bung Hafiz?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
2: Ya, alhamdulillah kalau kabarnya sehat. Apa ini?
0: Di rumah atau di laut ini?
2: Wah, sudah di rumah ini.
0: Oh. Saya kira masih di perairan. Di
2: Nah, lama sudah enggak ke perairan, ada lebih 10 hari.
0: Oh, ya. Begitu.
2: Di orang kawin di sana, di sepupu di bawah.
0: Ah, iya.
2: Bukan hari orang kawin, Bung Hafiz. Iya, masuk lagi tergabung lagi nih di ruang rindu.
0: Malam ini ya. Lagu nostalgia yang mana nih Pak Sultan?
2: Oh ya, ini saja. Pilihkan saja lagunya. Senior kita ini Hati Kusendang.
0: Hati Kusendang, yang mana?
2: Ya, dipilihkan
0: salah satu lagu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sultan.
2: Ya, salah satunya senior kita itu Sultan.
0: Oke.
2: Dipilihkan saya lagunya.
0: Baik, baik.
2: Ya, yang tadi baru lewat. Siapa tadi tuh? Di Malunda.
0: Bapak Yuli.
2: Oh, Bapak Yuli sama juga Anton di bau-bau. Pak Anton ya, salam kenal dari Sultan. Ada Mida, Ani, di Bote, Bapak Rizal, Bapak Ulang, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Dharma, Raimes, Bobby, Sidam, Maulana, Seriani, Alia, Mama Nanda, Anto di dekat Duri Asri di Luhu Timur, semuanya pendengar Ruang Rindu.
0: Okay.
2: Tanpa terkecuali Bung Hafiz.
0: Baik.
2: Dan untuk Bung Hafiz, selamat menjalankan aktivitas.
0: Terima kasih.
2: Selalu rezekinya dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan di Polewali Mandar ya. Tepatnya di Galung Tulu. Oke. Okay.

0: 宝贝，
1: 慢点啊。
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat tangan.

0: masih di ruang rindu. Demikian hatiku sendang tadi di request sama Pak Sultan ya. Selamat malam Pak Sultan di Kialung Tulu, selamat beristirahat. Ada Pak siapa tadi, Bapak Yuli ya, Bapak Uli di Lombang Ulumanda. Terima kasih, semoga bisa menghibur malam ini. Kalau tahu masih bersantai mungkin di teras rumah sambil menikmati suasana malam, bisa menghibur lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan. Mbak Tiara, selamat malam Mbak Tiara. Lagu dari negeri jiran Malaysia ya. Sebentar saya coba cari. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapakah dirimu? Kata lagi.
1: Dari Karampuang.
0: Oh, dari Pulau Karampuang.
1: Iya.
0: Di sana belum tidur juga jam segini, masih buka kiosnya.
1: Iya, masih.
0: Masih. Wait, buka 24 jam.
1: Iya.
0: Biar tutup bisa juga melayani ya, bisa ketuk pintu ya.
1: Iya. Tapi kusebut dulu namanya.
0: Maksudnya disebut namanya.
1: Kan kalau ketuk-ketuk pintu tuh. Bilang siapa?
0: Oh, dia harus sebut nama.
1: Iya. Tidak berani kayak kalau tidak disebut namanya.
0: Kalau ketuk pintu tok tok tok, siapa? Ada Pak Roy. Langsung dibuka.
1: Kalau Pak Roy itu datang ketuk pintu bilang siapa kan? Pak Roy.
0: Langsung dibuka gitu ya. Oh, orang dikenal begitu ya. Baiklah Ibu Dharma, lagu nostalgia yang mana kita mau dengarkan malam ini?
1: Lagunya Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi yang mana itu?
1: Benci tapi rindu.
0: Benci-benci tapi ya, rindu.
1: Benci-benci tapi rindu. Memandang wajah dan senyummu sayang.
0: Asik. Okay, saya coba cariin dulu lagunya.
1: Ada tadi Pak siapa tuh pertama, Bapak Uli.
0: Bapak Uli di
1: Bapak Yuli.
0: Bapak Yuli.
1: Iya, salam kenal dari Kerempuang. Dan juga Pak Sultan. Mudah-mudahan banyak rezekinya, nah dapat di laut.
0: Baik.
1: Ada juga Bang Roy. Ada juga Ibu Lia di Mateng.
0: Baik.
1: Ada juga Sahara, Purnama Sari, Amar, Rania, ada juga Pak KMS.
0: Oke.
1: Okay. Adi.
0: Oh.
1: Ani juga di Mateng. Ya semuanya saja nih pendengar tanpa terkecuali.
0: Yeay Bu Dharma.
1: Mudah-mudahan semoga sehat sama keluarga, panjang umurnya. Mudah-mudahan banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Makasih Papi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Darmawati di Pulau Karampuang, terima kasih banyak. Salam untuk Bang Roy katanya. Bung Roy lagi bareng saya di studio nih. Oke, okay, selamat malam. Halo.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dengan saya, Kak.
0: Perkenalkan dulu dong.
2: Nama aku Indah di sini. Tempat tanggal lahir. Kabupaten Citra.
0: Di jalan apa katanya? Ini kawan saya Bang Roy dalam waktu dekat di mau jalan, ke Sopeng nih.
2: Di jalan Merdeka.
0: Jalan Merdeka, Pak Roy.
2: Iya. Jalan tanggal lahirku Citra 12 November 88.
0: Oh, masih muda.
2: Enggak tua, Mi.
0: Oke, cuaca bagaimana malam ini di Sopeng?
2: Oh, cerah, Kak.
0: Cerah ya.
2: Cuma penjaga aku tidak ada keluar ke semua.
0: Kok dijaga ya?
2: Memang ada saya penjaga sini di kampungku. Tapi kalau malam dia tidak ada, siang
0: ada sih. Kelelawar maksudnya. Malam ini ya. Nanti subuh baru balik ya.
2: Iya, kalau subuh balik. Makanya kalau masih lagi penjaga aku datang ki jam 7 pagi sampai jam 5 sore.
0: Nanti
2: lewat itu tidak ada. Dicari makanan kok.
0: Dicari makan. Terus pagi sampai sore tidur.
2: Iya, tidur
0: bergelantungan.
2: Karena kenapa dia gelantungan? Kenyang sekali.
0: Mbak Indah, lanjut yang mana nih?
2: Bisa request lagu, Kak?
0: Boleh, yang mana?
2: Lagunya ada tuh. Satu kali tersakiti hati ini
0: masih ku maafkan. Dua kali
2: tersakiti hati ini
0: masih ku maafkan.
2: Tapi jangan sampai tiga kali.
0: Jangan coba-coba.
2: Kalau sudah tiga kali tidak kubuka sama
0: kiting. Judulnya jangan sampai tiga kali, oke.
2: Iya.
0: Baik.
2: Lagunya buat yang berlio ada Kak Dharma ya.
0: Iya, Darmawati tadi.
2: Iya, ada Bang Roy juga.
0: Ada di samping saya ini Bang Roy.
2: Oh, ada di studio.
0: Iya, tak bersuara dia.
2: Oh, kenapa tak bersuara? Ada siapa lagi? Pak, siapa dia? Saya lupa Mika HP gara-gara. Siapa dia? Pak Mahir ya?
0: Ya.
2: Ya ada Pak Mahir. Masih ada itu Kak Indah kah? Nggak ada Mi.
0: Masih ada di rumahnya.
2: Iya, karena ada itu samanya namaku. Ada juga Pak Syukur.
0: Okay.
2: Terus ada yang guru itu siapa? Pokoknya ada Kak Bobby.
0: Baik.
2: Kak Amar ya kalau masih hidup sih.
0: Okay. Alhamdulillah.
2: Dan mendengarnya
0: RZ. Baik, makasih.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Indah. Dari Indah di Sopeng, kita tinggalkan menuju ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, tidak ada suara. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa gerangan yang punya suara ini?
3: Anu, dengan terluka di Polman, Bu Hafid.
0: Wih, terluka di Polman, ngapa anda terluka ya?
3: Iya, Jaka terluka di Polman.
0: Oh, Jaka terluka.
3: Iya. Yeah.
0: Apa sih yang kasih luka ini? Di mana ki di Polman?
3: Bagus nih anu di sini.
0: Hah? Di mana ki di Polman?
3: Di Polman.
0: Di Polmannya di mana tepatnya?
3: Di Jalan Papuangan Desa Moso.
0: Moso.
3: Di Kecamatan Balanipa.
0: Oke. Balanipa ya.
3: Saya 6 kilo dari kantor Kecamatan Balanipa. Jalan Papuangan Desa Moso anu di sini. Namanya desaku Kampung Adat.
0: Kampung Adat.
3: Iya, Kampung Adat anunya julukannya Kampung Adat.
0: Baik. Di situ mendengarkan 100,2 atau 97,6 ini. Siaran RRI. Halo. Putus-putus suaranya, Mas.
3: 97,6.
0: Oh, 97.
3: Ya, cuma yang diharapkan di sini Bung Hafid 100,2.
0: 97,6 tidak.
3: Apalagi kalau yo, karena susah kita di sini menjangkau RRI, karena kalau itu namanya RRI digital, oh tidak bisa karena tidak menjalur di sini internet.
0: Oh ya, jadi tetap melalui radio harus, ya.
3: Yo harus ya harus pakai radio.
0: Baik. Jadi dua-duanya bisa termonitor 97 atau 100,2.
3: Itu sangat-sangat.
0: Jaka putus-putus suaranya, Jaka. 100
3: di udara.
0: Baik. Oke, ya, lanjut,
3: karena
0: Jaka.
3: Karena kita kan di pelosok desa ini harus membutuhkan namanya RRI.
0: Baik. Baik.
3: Apalagi itu kalau bulan puasa, ay. Anda buka orang kalau anda asan di masjid.
0: Iya.
3: Karena air dari imam hujan diharapkan.
0: Baik. Oke, Jaka, silakan dilanjut mau request lagu atau sekedar mau menyapa boleh.
3: Lagunya anu berhapet. Apa itu siapa penyanyinya itu Kemarau Panjang? Ada.
0: Apa?
3: Kemarau Panjang.
0: Kemarau Panjang.
3: Kemarau yang panjang berilah aku segar.
0: Agar hidup ini. Oke, saya coba cari Kemarau Panjang ya. Iya. Oke, lanjut. Salam buat siapa nih? Itu aja. Aduh, putus-putus suaranya.
3: Terluka di Polman.
0: Baik, makasih terluka.
3: Ya, Bu Hafid ya. Selamat malam dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jaka terluka di Polewali Mandar.

0: hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ghibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: satu kali boleh, dua kali juga bisa, tapi jangan coba-coba tiga kali ya. Selamat malam untuk Indah di Sopeng. Ada juga Pak Sultan tadi di Gelung Tulu, Mbak Tiara, Pak Albert, Bapak Yuli, Ibu Dharma, terus siapa ya, tadi ya. Boleh gabung juga melalui pesan singkat ya, atau di nomor WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Yang penting tetap ditulis namanya dan juga di mana alamatnya, serta judul lagu yang ingin dinikmati malam hari ini. Kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, dengan siapa?
1: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dari Asri di Watu.
0: Oh, Watu. Oke, kabar baik. Alhamdulillah, Pak Asri.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Pak Asri, pengen request lagu yang mana nih?
1: Lagunya Pambres.
0: Yang mana itu Pambres?
1: Mengapa harus jumpa? Mengapa harus jumpa?
0: Mengapakah kita harus berjumpa? Yang itu kah atau bukan?
1: Kayaknya itu.
0: Deloitte mungkin itu ya.
1: Oh, Deloitte kah?
0: Saya coba cari dulu ya. Oke, lanjut.
1: Iya, kirim salamnya. Ada Ani di Bepeng. Ada Agu Nida bersama Papa Ulan. Ada Medi Parma, Bunda Adi, Mama Nanda. Ada Satriang bersama dengan Jenny Padilla Ani. Saya Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Norma, Ibu Dharma, Astriani, Bindirtawati, Pesangkayu, ada Purnama Sari di mana itu di Pantai Bahari, ada Bang Sidang, Bobby, Alex Ardino, Maulana, Bang Kumis, KMS, ada Bang Putra, Gunawan, ada Pak di Galung Lombo, ada Pak Salman, Pak Sultan Galung Tulu, ada Pak Amahir, Pangeran Kodo, Kerui, Pak Suku, ada Paran juga di sana, Anton rekan diri buat semua ada lagi peran kadang-kadang Abraham buat semuanya.
0: Baik.
1: Ya, lagi tugas lagunya ada.
0: Mengapakah kita harus berjumpa?
1: Iya.
0: Oke.
1: Pokoknya semuanya
0: baik. Oke, Pak Sri.
1: Terima kasih banyak. Sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sri di Luwu Timur. Saya mau jalan-jalan jauh dulu nih, menemui pendengar yang ada di Jawa Timur. Teteh Nur, selamat malam di Cianjur. Ada Mas Udi juga di Surabaya. Ada Mas Pak Andi di Batam ya, Pak Andi Galif ya, yang juga selalu setia. Ada di Jawa Tengah, Mbak siapa, saya lupa namanya tuh. Aduh, ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Dari Galung Lombo.
2: Dari Galung Lombo.
0: Katanya tadi buat orang tua kita yang ada di Galung Lombo, siapa tadi yang bilang tuh? Saya bilang belum tua banget nih. Masih muda kalau Pak Salman.
2: Penghargaan itu.
0: Oh, penghargaan gitu ya. Iya. Oh, iya.
2: Karena ketika orang tua yang gak berantua berarti ada hal yang
0: Oh, betul.
2: Yang bisa berbaik pada apapun
0: ini. Tapi Pak Rahim tidak mau dibilang orang tua.
2: Ya, masing-masing orang punya tiap-tiap. Masing-masing tiap punya orang. Nah, jadi kendari pun darah sama merah. Masing-masing harus punya tiap-tiap. Biarkan saja mereka berkata apa, tapi terpantul pada pribadi masing-masing.
0: Oke, Pak Salman.
2: Lagu apa yang bagus ya?
0: Boleh Indonesia, mancanegara juga boleh.
2: Saya minta lagunya siapa penyanyinya? Jangan penyanyinya Boulevard.
0: Boulevard, oke, kita siapkan dari Dunbar kalau tidak salah ya. Oke.
2: Semua pendengar Ruan Rindu. Teristimewa, terhusus.
0: Ya. Yeah.
2: Bagi yang ada di sudut kota. Selamat istirahat.
0: Baik.
2: Dan tetap sehat. Malam semakin lari. Tapi rasa sini tidak pernah muncul kembali. Dia selalu beriringan. Dan tiada makna. Karena setiap masa ada selalu bermakna. Tapi biarkan. Akan berlalu. Hasilnya akan indah pada waktunya.
0: Baik, cukup dalam.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salman di Galuh Lombok. Mas Adi Kelana, selamat malam Mas Adi. Titip salam buat si Dia katanya. Si Dianya hanya Adi dan Tuhan yang tahu.

Selamat untuk pemilik nomor 085295 sekian sekian. Katanya boleh enggak lagu dari Pussycat, apa nih, Pussycat My Broken Souvenir. Okay, lagu mancanegara. Kalau tidak keberatan, boleh menuliskan nama di mana Anda mendengarkan siaran RRI. Apakah di Majene, Polman, Mamuju, Mamuju Tengah, di Mamasa, atau di luar Sulawesi Barat, atau bahkan di luar Indonesia. Karena siaran kami juga bisa Anda pantau di manapun Anda berada, melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui rri.co.id atau melalui aplikasi apa, Pak Harli? Kalau Pak Harli biasa dengerin di Radio Garden ya. Ini Pak Harli di Polewali Mandar ya, yang biasa mendengarkan RRI melalui Radio Garden ya. My Broken

Baik, terima kasih Pak Salman di Galuh Lombok. Selamat beristirahat juga untuk siapa tadi? Ada enggak? Siapa tadi aku lupa? Oke. Ya masih bersama Pro 1 ya malam ini di Ruang Rindu yang memilih lagunya Ruth Sahanaya.

0: Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluari malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
2: Capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepet.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pak. Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Halo, selamat malam. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil di suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Nah, si filsuf menanyakan kepada si pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti." Maka si filsuf berkomentar, "Wah, sayang sekali, Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya juga tidak mengerti." Si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, Wah, sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar datang, membuat perahu tersebut terombang ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Maka perlahan demi perlahan, perahu tersebut mulai tenggelam. Si filsuf tersebut ketakutan. Dan ketika itu pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Tuan bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata,
1: "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya."
0: Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga akan prestasi itu wajar, tapi tidak sampai membuat diri kita menjadi sombong ataupun angkuh akan prestasi tersebut. Selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya Edi S. Abdullah.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian siaran hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Insya Allah kami akan hadir kembali menjumpai saudara lewat rangkaian siaran kami esok hari, Selasa 11 Agustus 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, program masa itu.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah Malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat, diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar." Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya."

kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Sulawesi Barat. Kembali bersama saya Dwita Ardiana di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbicara mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita, terutama berkaitan dengan syukur. Di pagi hari ini topik kita yaitu membahas terkait dengan bersyukur atas segala nikmat Allah. Dan saya nanti akan membuka ruang interaksi bagi Anda pendengar. Bagi Anda yang ingin berinteraksi nanti boleh di 0426-232443 atau di WhatsApp kami nanti di 0822-9609-0996. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Bapak Ustadz Sukri Mondang yang saat ini telah terhubung di WhatsApp. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ki Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, ya sehat.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, di hari ini Selasa 11 Agustus 2026, topik kita ini sangat menarik nih Pak Ustadz, bersyukur atas segala nikmat Allah. Yang tentunya pasti nikmat Allah nih luar biasa banyak sekali. Oleh sebab itu saya persilakan untuk mukadimah singkat kepada Pak Ustadz Sukri Mondang untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya baik, Adinita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wa ni'matil iman wa ni'matis siha wa ni'matil istiqlal. Shalatu wassalamu ala khairil anam wa ala ali wa sahbihi sadatul kiram. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar, pencinta setia Radio Republik Indonesia dalam siaran Mutiara Pagi, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita sudah masuk dalam penanggalan tanggal 11 Agustus. Sedikit lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara kita, tanggal 17 Agustus tahun 2026, yang mana pada tahun ini sudah beranjak ya hari kemerdekaan yang ke-81. Alhamdulillah. Kita memuji dan memuji Allah, kita bersyukur atas segala rahmat nikmatnya. Kemudian salawat, salam kita juga kirimkan kepada junjungan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para pendengar pencinta setia siaran Mutiara Pagi, kata Nabi, nikmatani magabubun alat nasi. Ada dua nikmat yang kadang manusia anggap sepele, tapi nikmat itu sangat besar manfaatnya dalam kehidupan manusia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kedua nikmat itu apa itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, as-sihatu wal farak. Nikmat yang kadang manusia anggap sepele, anggap enteng remeh, sepertinya disia-siakan saja, yakni berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan ini memang ya kadang juga kita merasa seperti yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita melihat manfaatnya itu sungguh sangat luar biasa. Kita sehat itu satu pemberian Allah yang sungguh sangat berharga. Termasuk ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Makanya memang Allah cuma minta satu. Nikmat-nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya engkau mampu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka kata Allah, akan tambah nikmat-nikmat itu. Tapi kalau kau tidak mampu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, tunggu, azabku amatlah pedih. Di samping aku akan menarik nikmat itu, aku tidak akan berikan lagi. Tapi di samping itu juga, aku akan siksa kamu dengan nikmat-nikmat itu. Ingat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar, nikmat itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu memang kita harus pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat itu. Bagaimana caranya? Kalau menurut ulama kita ada tiga hal, ada tiga cara dalam kita mensyukuri nikmat. Yang pertama dengan hati kita. Jadi kita berniat bagaimana hati kita itu senantiasa bersyukur dengan nikmat itu. Yang kedua, bersyukur dengan bagaimana lisan yang kita ucapkan, kalimat-kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diajarkan ketika sudah salat kita baca 33 kali ada kalimat subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. Itu sebagai wujud kesyukuran kita. Ada lagi hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, di samping dengan hati, dengan lisan, dengan lidah, ada bentuk-bentuk nyata apa yang kita lakukan sebagai wujud kesyukuran dengan nikmat Allah, termasuk nikmat kemerdekaan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Kalau kita ditanya bagaimana caranya bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang telah diproklamirkan, yang telah diusahakan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para syuhada, para pahlawan, semua bangsa, supaya kita tidak sia-siakan. Bagaimana caranya? Menggunakan nikmat itu kita hidup. Bagaimana kita gunakan nikmat itu untuk wujud karya nyata kita. Jadi bekerja dan bekerja. Kita berkarya untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan wilayah yang kita cintai ini. Jadi jangan sia-siakan pengorbanannya para syuhada, semua bangsa kita, pahlawan kita, untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kata berhenti, tapi selalu kita berkarya, kita berbuat untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita. Terakhir dalam Al-Quran itu disebutkan, Inna Allaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu kaum, kecuali bangsa itu yang merubah dirinya sendiri. Mari kita mulai, mari kita berkarya, mari kita bekerja untuk bagaimana supaya bangsa dan negara kita untuk masa yang akan datang senantiasa akan jaya, akan maju, dan mudah-mudahan kehidupan kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara saya kembalikan kepada adik Nita di studio di LRI Stasiun Bambu Sulawesi Barat. Silakan.
1: Baik, Masya Allah Pak Ustadz, luar biasa sekali topik pembahasan kita di pagi hari ini, bersyukur atas segala nikmat dari Allah. Baik pendengar, saya membuka line interaktif bagi Anda yang ingin berinteraksi nanti di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Pak Ustadz, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa nikmat ini bisa berupa nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Dan nikmat kesempatan ini salah satu wujud nyatanya adalah dengan kemerdekaan yang hingga saat ini masih kita rasakan, begitu ya Pak Ustadz ya?
2: Iya.
1: Ya, dan sebagai bangsa Indonesia nih Pak Ustadz, yang kurang lebih sekitar 6 hari lagi nanti insya Allah kita akan sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Kira-kira bagi masyarakat atau bagi pendengar nih, seperti apa wujud rasa syukur yang harus kita lakukan agar nikmat kemerdekaan ini dapat terus kita rasakan nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
2: Iya, jadi begini, kita harus paham bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah Belanda, bukan hadiah penjajah. Tapi hasil daripada perjuangan seluruh rakyat Indonesia, utamanya ya para syuhada bangsa kita, jadi para pahlawan kita, mereka yang berjuang. Sekarang ini kalau kita generasi yang datang kemudian, bagaimana caranya untuk mempertahankan kemerdekaan? Ya kita bekerja. Kita bekerja dengan baik. Bagaimana sebagai wujud nyata kita, kita menghargai jasa para pahlawan kita. Jadi dengan memperingati hari kemerdekaan yang beberapa hari kemudian ini, kita akan tunjukkan bahwa kita ini tidak berhenti bekerja. Bekerjalah seperti apa yang kita sudah upayakan. Jadi bagaimana caranya? Ya sesuai dengan profesi kita. Sebagai seorang petani, bekerja sebagai seorang petani. Nelayan juga begitu. Ya, PNS, ASN juga seperti itu. Jadi kita bekerja sesuai dengan bidang-bidang kita masing-masing. Supaya ya apa yang kita lakukan itu akan dinilai. Dalam Al-Quran sudah jelas sekali. Allah katakan begini. Wa kulli ma'lu fasayyarallahu amalakum. Wa li rasuli wa li mu'minin. Wasutaradduna ila adim ibadhi wa syahadah. Fayunabdukum bima kuntum ta'malun. Jadi bekerjalah supaya yang pertama Allah akan melihat. Rasulullah akan melihat. Dan termasuk orang-orang mukmin juga akan melihat, akan menilai hasil kinerja kita. Jadi bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tulus, bekerja dengan usaha-usaha kita yang maksimal sesuai dengan profesi kita masing-masing. Itulah wujud untuk mengisi kemerdekaan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saya kira begitu Adinita.
1: Baik Pak Ustadz, jadi salah satu wujud rasa syukur kita dengan nikmat kemerdekaan yang saat ini sudah kita rasakan adalah dengan terus berusaha dan bekerja begitu ya Pak Ustadz ya.
2: Iya.
1: Ya, dan bekerjanya tadi juga diingatkan oleh Pak Ustadz bahwa dengan ikhlas dan juga tulus. Nah, ini yang mungkin seringkali luput nih Pak Ustadz nih. Kita tetap bekerja tapi mungkin di lain sisi ada marah-marahnya sedikit. Bagaimana nih menyikapinya nih Pak Ustadz nih?
2: Ya, memang makanya saya katakan tadi ada tiga hal yang memang kita perlu untuk bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Yang pertama dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua, kita sebagai wujud kesyukuran itu, bagaimana kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat sebagai wujud rasa kesyukuran itu. Jadi Alhamdulillah, kita baca terus itu, kita ucapkan dengan lisan kita. Di samping memang harus ada kerja nyata. Jadi kalau ada manoko, ada yang tidak ikhlas, ada yang bekerja, bahkan ada udang di balik batu, tidak bekerja dengan ikhlas, memang kita tidak bisa pungkiri. Mau kita juga mau mendapatkan balas jasa daripada apa yang kita pernah lakukan. Silakan. Tapi hal yang paling utama dulu, bagaimana bekerja dengan apa yang kita niatkan supaya mendapatkan pahala dari Allah. Sekaligus bagaimana kita niatkan apa hasil pekerjaan kita jadikan sebagai amal jariah. Itu yang dalam petunjuk-petunjuk Nabi, supaya bekerja jangan hanya mengharapkan balasan seperti apa yang biasanya kita lakukan. Tapi bagaimana bekerja ikhlas kita, bekerja dengan cerdas kita, bekerja dengan bagaimana kita mengutamakan nilai-nilai keikhlasan dan kecerdasan kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja.
1: Masya Allah. Baik Pak Ustadz, ada interaksi yang masuk di WhatsApp dari Bapak Ahmad di Mamuju yang menyampaikan katanya, bagaimana dengan masyarakat yang masih melakukan korupsi atau merusak lingkungan nih Pak Ustadz? Apakah perilaku tersebut bertentangan dengan rasa syukur?
2: Ya. Memang kita harus maklumi manusia kan itu bermacam-macam, berbeda-beda tipologinya. Ada tipologi yang memang hanya mengambil keuntungan semata. Jadi dia bekerja tapi tidak ikhlas. Akhirnya dia melakukan apa yang dia inginkan. Ini tabiat kan. Ini adalah mentalnya orang. Ya kalau dia korupsi, ya jangan juga kita korupsi. Kalau dia merusak, jangan kita merusak. Kita bekerjalah sesuai dengan profesi. Saya katakan tadi, profesi kita niatkan ikhlas nawaitu kita karena apa? Toh kalau hanya itu yang kita dapatkan, itulah menjadi hak kita. Toh kalau memang ada orang melakukan misalnya, ya kan sekarang ini karena kehidupan nyata kita, ekonomi kita itu sedang gonjang-ganjing. Jadi adik Nita, kita memang diharapkan dengan kesabaran kita. Semuanya kita memang perlu harus bersabar. Jangan kita menilai sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat, sesuatu yang merusak. Jangan, saya kira bukan tabiat sebagai seorang Muslim. Muslim itu pantang dia untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak tatanan kehidupan yang bagus. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang bagus. Kita diajarkan dalam agama bagaimana senantiasa membiasakan hal-hal yang baik. Nabi kan seperti itu. Jadi Nabi itu pernah menyampaikan, jangan menuruti hawa nafsu kita. Sebab hawa nafsu itu sesuatu yang bisa merusak. Saya sering bilang begini, supaya kita menjadi manusia yang paripurna, kemerdekaan kita itu paripurna, kita akan merasa bagaimana ada wasiat kita untuk bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana? Wasiat untuk kita bersyukur supaya kita tidak melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Termasuk bagaimana tidak melakukan kemusyrikan. Mempercayai bahwa Allah itu ada, bukan saja Allah tapi ada Tuhan selain Allah. Itu kan kemusyrikan. Yang kedua, kita harus berwasiat, kita bersyukur. Bagaimana caranya? Kita bersyukur karena kita tidak melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Kita masih punya kesempatan untuk setiap hari kita bisa bekerja dan bekerja dan bekerja. Makanya bekerjalah dengan keikhlasan hati. Baru yang keempat, apa itu? Jangan melakukan keonaran. Kita bersyukur karena memang segala perbuatan-perbuatan kita jauh dari perbuatan dosa. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita menjadi Muslim yang paripurna. Kesyukuran kita itu kesyukuran yang paripurna. Di samping bersyukur karena kita sudah mendapatkan hari raya kemerdekaan lagi yang ke-81 tahun ini, di samping kita bersyukur juga, kita bisa memaksimalkan melakukan syariat agama kita yang kita cintai dengan syariat agama Islam kita. Mudah-mudahan kehidupan kita, kita merdeka, kita bersatu, kita bersama, di samping itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Jadi tadi Pak Ustadz juga menyampaikan bahwa salah satu bentuk atau wujud rasa bersyukur kita untuk menjaga kemerdekaan ini yaitu dengan kita tidak musyrik, tidak juga melakukan dosa begitu ya Pak Ustadz ya, dan bekerja dengan tulus ikhlas serta jangan berbuat onar tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan mungkin terakhir Pak Ustadz, ada sedikit nasihat untuk umat sekaligus juga penutup pada perjumpaan Mutiara Pagi kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, saya kira begini. Kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan kita. Bahkan sampai sekarang ini kan kita merasakan bagaimana bangsa dan negara kita ini, ya kalau kita bisa katakan ekonominya sementara ya, ya mungkin agak sedikit terganggu. Jadi tidak baik-baik saja. Olehnya itu memang ya sebagai rakyat, sebagai bangsa, negara, mencapai kemerdekaan itu tidak mudah. Tapi jangan juga kita merusak tatanan yang sudah ada. Kalau negara kita dalam keadaan gonjang-ganjing ekonominya, lantas kita juga tidak maksimalkan kita bekerja, kita hanya melakukan sesuatu yang merusak, sekali lagi merusak tatanan negara yang kita sudah bina dengan bagus, ya ini tidak akan kita punya jalan keluar yang bagus. Kalau memang kondisi apa yang kita alami seperti sekarang ini tidak baik-baik saja, bagaimana kita bisa merubah tatanan kehidupan? Semoga menjadi kehidupan yang insya Allah kita akan kembali lagi seperti sedia kala tahun-tahun yang lalu. Negara kita makmur, negara kita damai, negara kita aman. Tidak ada kata jalan yang lain kalau menurut saya. Apa itu menjadi orang yang terbaiklah. Bagaimana kita bekerja dengan baik kalau kita mungkin punya aktivitas pekerjaan. Kemudian lakukan sesuatu dalam rangka niat kita, nawaitu kita menata bangsa dan negara ini supaya menjadi bangsa dan negara yang makmur, yang sejahtera dunia. Mudah-mudahan kita juga selamat untuk akhirat kita. Agama itu jangan kita tinggalkan. Agama itu kunci segala-galanya sesungguhnya. Dengan agama, insya Allah kehidupan kita akan tenang. Dengan agama, kehidupan kita menjadi kehidupan yang harmonis. Dengan agama, insya Allah kita tidak terombang-ambing dengan situasi dunia yang tidak menentu ini. Saya kira demikian, Adik Nita. Makasih.
1: Baik, amin amin ya Rabbal Alamin. Tadi semua doa-doanya insya Allah kita juga dapat menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Dan tadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan, agama adalah kunci dan niat yang baik nantinya juga dapat membawa kebaikan untuk kita semua. Dan juga itu salah satu bentuk rasa syukur ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, baik, terima kasih atas waktu, nasihat dan juga ilmunya untuk pagi hari ini Pak Ustadz. Insya Allah di pekan depan nanti kita bisa berjumpa kembali dengan berbagai topik lainnya yang masih ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga untuk umat secara keseluruhan. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Baik pendengar, demikian dialog interaktif Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Akhir kata saya Dwita Ardiana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati. Bersama Mutiara Pagi.
4: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, singkat, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
5: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
6: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
1: Ini Ustaz ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
1: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
8: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi Sulawesi Barat bersama saya Dwita Ardiana. Sari berita. Sebanyak 591 warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi. Program Makan Bergizi Gratis memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Barat. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kita awali dengan berita pertama, sebanyak 591 warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
2: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
1: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sadam melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, program Makan Bergizi Gratis memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Tentu turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.
4: Aktivitas sektor pertanian Sulawesi Barat tetap bergeliat sepanjang Maret hingga Mei 2026. Kondisi ini ditopang oleh panen padi yang masih berlangsung sekaligus dimulainya musim tanam berikutnya. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, keberlanjutan aktivitas pertanian tersebut turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Selain sektor pertanian, aktivitas ekonomi juga terdorong oleh beroperasinya sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Suri, keberadaan SPPG meningkatkan aktivitas penyediaan makanan dan minuman, sekaligus mendorong permintaan terhadap berbagai bahan pangan. Peningkatan aktivitas tersebut turut memberikan dampak terhadap kebutuhan tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan dan bahan pangan. BPS menilai perkembangan aktivitas pertanian dan operasional SPPG menjadi salah satu fenomena yang ikut menjaga dinamika pasar kerja Sulawesi Barat. Namun, kontribusi tersebut masih belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia.
3: Terjadi aktivitas sektor pertanian pada Maret hingga Mei 2026 yang didukung oleh adanya panen padi yang masih berlangsung serta dimulainya musim tanam berikutnya. Tentu turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Kemudian beroperasinya beberapa unit SPPK ya untuk penyediaan MPK ini meningkatkan aktivitas penyediaan makan minum dan permintaan bahan pangan, dan tentu saja ini memberikan kontribusi untuk penyerapan tenaga kerja lokal walaupun belum seluruhnya.
4: Aktivitas panen, musim tanam, serta meningkatnya permintaan bahan pangan dari SPPG menunjukkan keterkaitan antara sektor pertanian, penyediaan makanan dan minuman, serta penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju berencana mengangkat kembali sebagian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga kesehatan yang sebelumnya diberhentikan akibat keterbatasan anggaran. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mamuju berencana mengangkat kembali sebagian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga kesehatan yang sebelumnya diberhentikan akibat keterbatasan anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas yang membutuhkan. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengatakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Kabupaten Mamuju menjadi salah satu daerah yang masih memiliki kemampuan fiskal untuk membayar gaji pegawai. Meski demikian, pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sebagai bagian dari penyesuaian anggaran. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Mamuju berencana mengangkat kembali sebagian P3K tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di sejumlah puskesmas. Sutina menjelaskan, pengangkatan tersebut bukan merupakan usulan P3K baru, melainkan mengaktifkan kembali sebagian tenaga kesehatan yang sebelumnya diberhentikan karena keterbatasan anggaran.
5: Kalau mampu, alhamdulillah bisa. Bisa. Hanya yaitu TPP tidak ada. Ya, kita apalagi ini kan saya akan mengangkat beberapa P3K untuk kesehatan sama ya kesehatan sih lebih banyak untuk
6: yang sudah diusulkan.
5: Enggak diusulkan. Jadi yang P3K yang kemarin yang kita memang berhentikan karena anggaran tidak ada, kita angkat sebagian yang memang dibutuhkan di kecamatan-kecamatan yang puskesmas yang membutuhkan.
1: Lebih lanjut, Sutinah menilai langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Irsyada melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan uji coba aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal pada Agustus ini. Hal ini dilakukan untuk pembayaran pajak kendaraan secara online. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
7: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan uji coba aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal pada Agustus untuk pembayaran pajak kendaraan. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Saleh menjelaskan dalam dialog di RRI Mamuju Senin 10 Agustus 2026 tentang kesiapan pengujian layanan itu. Pengembangan layanan tersebut melibatkan Badan Pendapatan Daerah, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian, Perbankan, serta Jasara Harja untuk mengintegrasikan data pembayaran kendaraan.
8: Berdasarkan regulasi memang di kalau tidak salah Perpres 3 2021 dan Permendagri 5621 itu mengamanahkan seluruh pendapatan dan belanja itu diarahkan untuk dilakukan melalui digitalisasi. Dari arahan pusat sampai ke level kabupaten itu kami semua diarahkan untuk melakukan sistem pembayaran dan digitalisasi. Jadi memang sudah dilakukan. Tetapi memang pengembangannya akan coba kami lakukan secara terus-menerus. Salah satu upaya kami mungkin ke depan adalah pembayaran pajak melalui salah satu pembayaran melalui website. Kami bekerja sama dengan Dirlantas Polri itu mengembangkan aplikasi Signal namanya. Jadi nanti ke depan pembayaran itu tidak harus dilakukan. Kalau sekarang kan kris dilakukan tetapi masih di tempat sekarang. Coba kami kembangkan Signal. Jadi pembayaran bisa dilakukan melalui website. Final dan mungkin dalam waktu dekat ini kami lakukan testing untuk dilakukan di launching secepatnya.
7: Lebih lanjut, layanan digital ini diharapkan memudahkan wajib pajak termasuk pemilik kendaraan di luar daerah membayar tanpa datang ke Samsat secara langsung. Saleh menambahkan setelah pembayaran, pengesahan dokumen dapat dikirim kepada wajib pajak atau diurus langsung pada Samsat terdekat sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
6: masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi.

0: Sulawesi Barat. Program tersebut dinilai menjadi angin segar dalam mempercepat penemuan kasus dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Sulbar. Nur Syamsi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. Mauluddin dari Polda Sulbar selaku pencetus inovasi yang melibatkan ratusan personel Babin Kamtibmas di tingkat desa dan kelurahan. Nur Syamsi menjelaskan bahwa program ini secara masif menggerakkan sebanyak 480 personil Babin Kamtibmas yang tersebar di seluruh pelosok desa dan kelurahan se-Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaannya di lapangan, para Babin Kamtibmas berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, pengurus PKK desa, kader kesehatan, serta pemuda setempat untuk melakukan screening medis hingga pelacakan kontak erat pasien TBC.
1: Saya senang dengan inisiasi dan inovasi dari teman saya, Bapak Dr. Dr. Mauluddin, yang bertugas di Polda Sulawesi Barat. Yang inisiasi beliau itu sangat membantu kami dalam hal penemuan kasus dan dalam hal bagaimana meningkatkan pemberian TPT pada kontak erat serumah dari penderita TBC yang beliau dengan judulnya yaitu dengan tema judul Ketuk Dors. Jadi dengan Ketuk Dors itu melibatkan para Babin Kamtibmas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 480 orang. Saya sangat berharap dengan bantuan itu dan kerjasamanya, dan saya sebagai stakeholder sangat mendukung dan sangat gembira dengan inisiasi ini, dengan inovasi ini, karena saya yakin dengan turunnya para Babin membantu kami tenaga-tenaga kesehatan, dalam hal ini juga dari bantuan ibu-ibu PKK desa, para kader dan para anak muda yang ada di desa itu, pasti penemuan kasus TBC, pemberian TPT untuk kontak erat serumah, dan screening TBC, serta bagaimana meningkatkan penanggulangan TBC.
0: Dengan demikian, Pemprov Sulbar optimis dapat mengendalikan penularan serta mencapai target eliminasi TBC yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kelompok tanaman pangan, khususnya komoditas padi, turut menghambat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan 2 tahun 2026. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Kontraksi pertumbuhan pada kelompok tanaman pangan, khususnya padi, berdasarkan hasil kerangka sampel area.
4: Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan kedua tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tekanan dari sisi produksi. Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mencatat, beberapa sektor mengalami kontraksi yang turut menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, salah satu tekanan berasal dari kelompok tanaman pangan, khususnya komoditas padi. Selain sektor pertanian tanaman pangan, produksi perikanan juga mengalami penurunan pada kuartal kedua tahun 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor cuaca dan perubahan kondisi laut di wilayah Sulawesi Barat. Suri menjelaskan, cuaca ekstrim di wilayah Selat Makassar serta perubahan suhu permukaan laut memicu migrasi sejumlah jenis ikan yang selama ini menjadi komoditas penting bagi aktivitas perikanan. Beberapa komoditas perikanan yang terdampak antara lain ikan cakalang, ikan tongkol, dan ikan layang. Penurunan produksi komoditas tersebut turut memberikan tekanan terhadap kinerja sektor perikanan pada triwulan kedua tahun 2026. Tekanan juga terjadi pada sektor industri pengolahan, khususnya industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Penurunan produksi tercatat pada sejumlah komoditas yang berorientasi pada pasar ekspor. Komoditas tersebut antara lain arang briket, getah pinus, dan minyak atsiri. Menurut Suri, penurunan produksi terjadi seiring melemahnya permintaan ekspor yang dipengaruhi kondisi geopolitik global.
3: Kemudian untuk fenomena-fenomena negatif atau yang mengalami kontraksi pada aktivitas produksi adalah yang pertama, kontraksi pertumbuhan pada kelompok tanaman pangan, khususnya padi berdasarkan hasil kerangka sampel area. Kemudian adanya penurunan produksi perikanan, ini dikarenakan cuaca ekstrim di wilayah Selat Makassar, serta adanya perubahan suhu permukaan laut yang memicu migrasi ikan, kelompok ikan yaitu cakalang, tongkol, dan juga ikan layang pada kuartal 2 2026 ini. Kemudian juga ada penurunan produksi untuk industri kimia, farmasi, dan juga obat tradisional, khususnya komoditas arang briket, getah pinus, dan minyak atsiri karena adanya penurunan permintaan ekspor akibat kondisi

0: geopolitik.
1: BPS menilai berbagai faktor tersebut menjadi tantangan bagi penguatan aktivitas produksi Sulawesi Barat. Tekanan pada tanaman pangan, perikanan serta industri yang berorientasi ekspor menunjukkan bahwa faktor cuaca, kondisi sumber daya alam, hingga dinamika ekonomi global masih berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan memiliki keterkaitan penting dengan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menggelar Semarak Digitalisasi Pembayaran dan Keamanan Transaksi atau Maradika Kris. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
3: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menggelar Semarak Digitalisasi Pembayaran dan Keamanan Transaksi atau Maradika Kris di Malioton Square Mamuju pada tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Barat, Rifki Aditya, mengatakan kegiatan Pekan Kris Nasional itu memperluas pemahaman serta pengalaman transaksi digital. Aditya menambahkan agenda tersebut menghadirkan galeri UMKM, edukasi sejarah kris, pengalaman memindai kode, kris tab, kompetisi, dan keterlibatan komunitas.
4: Program namanya Maradika gitu, Semarak Digitalisasi Pembayaran dan Keamanan Transaksi, yang menjadi bagian dari acara kami di Pekan Kris Nasional 2026. Nanti di tanggal 8 sampai tanggal 15 Agustus di Malio Town Square, mohon bantuannya untuk diramaikan masyarakat Sulawesi Barat dan khususnya untuk di Mamuju gitu. Jadi nanti di sana juga ada beberapa kegiatan lah, salah satunya tadi ada galeri UMKM. Jadi nanti mungkin bisa masyarakat tuh bisa merasakan bagaimana bertransaksi kris, lalu juga ada dari sisi edukasinya, karena di sana nanti ada ya sejarah kris itu seperti apa, experience merasakan bertransaksi, nge-scan gitu. Terus ada yang baru juga kan, menggunakan kris tab gitu namanya. Nah, jadi kalau kita kan selama ini kan mengenal kris itu kan kita scan gitu. Nah, nanti cuma nge-tap aja.
3: Lebih lanjut, ia menyebut peserta juga dapat mengenal kris lintas negara serta memahami risiko kejahatan cyber dalam pembayaran digital. Bank Indonesia Sulawesi Barat mengajak masyarakat Mamuju mengunjungi acara tersebut untuk mencoba layanan berbelanja produk UMKM dan meningkatkan kehati-hatian bertransaksi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Gubernur Sulawesi Barat yang juga merupakan Ketua DPD Partai Demokrat, Soehardi Duka, menegaskan akan terlibat dalam proses penentuan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menegaskan dirinya akan terlibat aktif dalam proses penentuan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada pemilihan di DPRD nantinya. Saat ini dua nama diprediksi menjadi calon wakil gubernur, yakni kader Partai Demokrat Samsul Samad dan kader Partai Nasdem Dirga Singkeru. Pernyataan tersebut disampaikan Soehardi Duka di sela peninjauan kesiapan upacara HUT ke-81 Minggu 9 Agustus 2026. Dikatakan Soehardi Duka, ia harus turut campur dan ikut menentukan karena memegang dua peran, yakni sebagai ketua partai sekaligus kepala daerah. Sebagai pimpinan politik, ia memiliki kepentingan, sedangkan saat menjalankan tugas sebagai gubernur, dirinya tetap berlaku netral.
6: Ya, di sana kan banyak bilang ada cewek-cewek terkait wakil gubernur. Bisa ditegaskan, Pak?
7: Ya, saya harus cewek-cewek karena saya ketua partai, kan? Iya, tidak boleh. Nah, saya harus menyorong ke sana sesuai dengan partai koalisi. Dan setiap partai punya kepentingan. Nah, pada saat posisi saya sebagai ketua partai, saya memiliki kepentingan. Tapi pada saat saya sebagai gubernur, ya saya harus berlaku netral, ya kan? Jadi dua posisi itu harus dibedakan.
8: Gitu kapan, kan? Kapan nama Samsul Samad akan didorong ke DPR?
7: Belum kita rapat. Belum kita rapat. Nanti kita selesaikan dulu 17-an ini. Baru kita rapat koalisi tiga partai. Ya.
5: Lebih lanjut, Soehardi Duka menjelaskan rapat formal bersama koalisi tiga partai pendukung digelar setelah rangkaian agenda kemerdekaan selesai. Dari rapat tersebut diharapkan terbentuk kesepakatan untuk mendorong dua nama calon gubernur ke DPRD Sulawesi Barat. Mengenai peluang kader Partai Demokrat, Suhardi Duka optimis karena Partai Demokrat memiliki komposisi kekuatan yang lebih besar dibanding dua partai koalisi lainnya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan hasil wawancara pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Bapak Said Mahdar, yang dipandu oleh rekan kami, rekan reporter Marhadi Umar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
9: Dan remisi sesulbar ini 591 orang yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2 langsung bebas 1 orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
0: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang Bapak?
9: Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
0: Kalau untuk jenis pidana dari warga binaan yang mendapat remisi, itu dari mana saja Bapak?
9: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang. Jumlah semua 591 orang.
0: Kalau untuk penyerahan remisinya Pak, teknisnya diberikan kapan?
9: Penyerahan remisi akan diserahkan misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondon ya, yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
0: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas Bapak atau bagaimana?
9: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. Setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
0: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, demikian tadi rangkaian wawancara yang dilakukan oleh rekan reporter kami sekaligus juga menjadi penutup dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Saya Dwi Tardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pagi ini,

0: Hei, Bu Cantik. Buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup. Mau sayuran, tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai, malah hilang di pasar.
2: Itulah, Bu. Keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabainya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Duwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dan tentunya menemani Anda dalam bersiap-siap untuk beraktivitas di hari ini, di hari Selasa 11 Agustus 2026. Saya akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, yang tentunya dengan beragam informasi dan juga program acara menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: dia mau apa nanti puok di ya ni hormati.
1: Iya iya iya.
0: Anda mau ni harang ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi harang ini pusar yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah kira kira darah kira kira pugau tapi mua api yang kamu pugau pugau
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis narik hijrae innamal a'malu binniyat. Dia sangin kanana tu pokok na amal niat tu. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa inganana apa-apa di dirinya tergantung baik tu niat dia.
2: Mapasang Malabi bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasan Balabi kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Benar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju dalam Mamuju pagi ini. Masih ditemani bersama saya Duita Ardiana yang menemani Anda dalam bersiap-siap untuk beraktivitas di pagi hari ini. Ada informasi terkini menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

gerakan semangat persatuan ini juga dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat secara damai dan juga tertib di media sosial. Nah, informasi selengkapnya mengenai pengecekan informasi sebelum di-share di media sosial dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Duwita Ardiana di Mamuju pagi ini, dan masih dalam suasana sepekan menjelang 17 Agustus 2026. Informasi terkait dengan bahwa nanti pada saat momen 17 Agustus 2026 ada sebanyak 19 napi korupsi dan 234 narkotika di Sulawesi Barat yang diusulkan akan menerima remisi. Dari total 591 tersebut, terdapat 19 warga binaan kasus korupsi dan juga 234 warga yang diusulkan menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan dari total 1201 warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Barat, sebanyak 591 orang akan menerima remisi. Sementara warga binaan lainnya belum dapat diusulkan karena belum memenuhi persyaratan. Dan lebih lanjut, penyerahan remisi akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang di masing-masing daerah. Untuk tingkat kabupaten, penyerahan akan dilakukan oleh bupati, sedangkan untuk tingkat provinsi akan diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu berjudul Rumah Kita yang dinyanyikan oleh sang legendaris God Bless. Lagu tersebut juga merupakan salah satu lagu yang paling populer dan juga paling ikonik ya dari God Bless. Dan berbicara mengenai rumah kita, tentunya Sulawesi Barat ini juga merupakan rumah kita bersama. Dan mengenai rumah kita bersama ini, ada informasi terkait dengan jembatan gantung Garuda Arale yang baru saja resmi digunakan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan gantung Garuda yang berada di Kelurahan Arale, Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa telah rampung dan juga sudah diresmikan pada Senin 10 Agustus 2026. Kehadiran jembatan tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan akses dan juga konektivitas masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Arale. Semoga di beberapa titik lainnya yang ada di Sulawesi Barat ini juga infrastrukturnya juga dapat semakin membaik lagi dan tentunya nanti juga dapat membantu masyarakat dalam mobilitasnya sehari-hari. Baik. Masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 7 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda yang sudah sampai di lokasi kerja, saya mengucapkan selamat bekerja, semangat pagi. Semoga hari ini bisa dijalani dengan baik dan tentunya penuh berkah untuk kita semua.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

96.6 100.0 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, beberapa bulan belakangan telah dilaksanakan sensus ekonomi 2026 dan tentunya sensus ekonomi 2026 ini juga masih berlangsung. Dan sensus ekonomi 2026 ini merupakan pendataan lengkap seluruh kegiatan usaha dan juga ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk itu nanti kami akan membahas lebih lengkap lagi dan lebih rinci lagi mengenai sensus ekonomi 2026 dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Jadi bagi Anda nanti yang ingin berinteraksi dan juga memiliki pertanyaan seputar sensus ekonomi 2026, nantikan terus dan tetap bersama kami karena nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?